ketemu warga-warga.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol skala mengejutkan ditahan imbang dengan Tanjung Verde. Dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Komisi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: sih saya juga kurang tahu ya, tapi kalau dilihat kita menyiapkan konsumsi itu ada sekitar 400-500 bungkus, itu seringkali kurang.
1: Oke, baik.
2: Hampir
1: 1000 ya.
0: Gitu-gitu lah, 700-an lah.
3: Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan mengenakan obor elektrik. Pawai digelar Senin 15 Juni 2026 di malam hari, tepatnya selepas sholat Isya dengan menggunakan rute Star di Masjid Ar-Rahmah dan finish di Kedai Hana. Menurut Ketua RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Wage Tirta menjelaskan penggunaan obor elektrik dipilih lantaran lebih praktis dan aman, serta lebih menghemat biaya ketimbang menggunakan obor api dari bambu.
1: Memakai apa nih Pak?
0: Bahannya itu kita beli online, secara online, jadi ya bentuknya lilin dan sama paralon listrik. Itu doang sih.
1: Ini dirakit sendiri?
0: Dirakit sendiri.
1: Ide dari mana nih? Dari Bapak RW atau emang dari teman-teman semua?
0: Alhamdulillah ini ide dari saya sendiri.
1: Jadi Bapak sendiri.
0: Saya ngelihat dari media, dari medsos-medsos bahwa ada yang menggunakan seperti ini, makanya saya langsung buat aja langsung.
3: Salah seorang warga bernama Rista mengaku senang bisa mengikuti pawai obor. Pasalnya ia bisa bertemu dengan warga lain dan juga teman-teman sebayanya.
1: Tapi kamu udah mengikuti pawai obor dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
4: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
4: Senang sih, happy. Ketemu warga-warga yang lain.
3: Sementara warga lain bernama Yunita Febrianti mengaku antusias mengikuti kegiatan pawai obor peringatan Tahun Baru Islam.
1: Ini antusias dari sekitar gimana?
4: Ya dari sore juga udah pada nungguin, udah pada mau ngikutin.
1: Udah pada semangat ya?
4: Udah pada nunggu.
3: Warga berharap Tahun Baru Islam membawa kehidupan yang lebih baik dari tahun sebelumnya dan berharap kegiatan peringatan Tahun Baru Islam bisa terselenggara setiap tahun sebagai bagian memperkuat syiar Islam. Dari wilayah Kelurahan Bekasi Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
6: Pendengar dan pemirsa, kali ini informasi akan langsung kami hadirkan dari Tanah Suci. Dan sebelum kita menuju ke Tanah Suci, kami punya informasi dari beberapa debarkasi. Diawali dari debarkasi Medan, jamaah haji kelompok terbang kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang sekitar pukul 11.15. Bergabung bersama kita Mutiara Hairunisa Lubis. Muti.
7: Ya, baik pendengar, jemaah haji kelompok terbang atau kloter 13 debarkasi Medan dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kuala Namu, Kabupaten Deli Serdang hari ini sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia Barat. Sebanyak 358 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara diterbangkan menggunakan pesawat Garuda Indonesia dari Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah yang berangkat pada Minggu malam waktu 22 waktu Arab Saudi. Setibanya di Kuala Namu, para jemaah haji akan langsung menuju Asrama Haji Medan untuk mengikuti prosesi penyambutan dan menerima layanan konsumsi makan siang sebelum melanjutkan perjalanan ke daerah asal masing-masing. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengatakan pihaknya telah melakukan sejumlah inovasi dalam proses pemulangan jemaah haji agar lebih efektif dan tertata. Ia juga mengimbau keluarga jemaah haji agar tidak terlalu banyak melakukan penjemputan di Bandara Internasional Kuala Namu. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
2: Sebenarnya kita sudah melakukan beberapa inovasi ya, saya dalam proses ruangan ini menjadi lebih efektif, lebih tertib. Nah, kami himbau kepada keluarga dari jemaah supaya juga kita mengatur jangan terlalu banyak yang menjemput ke bandara terbatas supaya tidak mengalami kredit terutama ya, hingga mengganggu pergerakan jemaah diri bersama dengan koper dan barang bawaannya.
7: Ya, pandangan sementara itu berdasarkan data dari Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Utara, hingga hari ini sebanyak 4.305 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali dari Tanah Suci. Di sisi lain, tercatat 8 jemaah haji asal Sumatera Utara yang wafat di Tanah Suci selama penyelenggaraan ibadah haji tahun 1447 Hijriah. Dari Asrama Haji Medan, Mutiara Khairunisa Lubis melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kita bergabung ke Debarkasi Jakarta-Bekasi. Kali ini jamaah yang setibanya di Debarkasi Jakarta-Bekasi mengaku pelaksanaan ritual ibadah haji kali ini sangat berkesan dan tidak akan terlupakan dalam kehidupan sehari-hari. Kita bergabung bersama Dani Sumpena. Dani.
8: Ya, penyelenggaraan ibadah haji tahun ini mendapatkan apresiasi dari jemaah haji yang tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi. Sejak keberangkatan, tiba di Tanah Suci, hingga kepulangan lagi ke tanah air, para petugas KPIH terus memberikan pelayanan yang baik dan petugasnya ramah-ramah. Salah seorang jemaah haji yang baru tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi, Haji Rahmat mengatakan, selama melaksanakan ritual ibadah haji, sangat berkesan dan tidak bisa terlupakan.
9: Banyak dari sisi pas pada saat wukuf Arafah, pas pada saat kami mabit di Muzdalifah, pas pada saat kami juga lempar jumroh akobah, semuanya berkesan sekali. Dan semuanya pelayanan dari Kementerian Haji sekarang ini jauh-jauh saya lihat support banget kepada jamaah. Saya senang sekali. Mereka sangat membantu terutama petugas-petugasnya.
8: Namun demikian, Haji Rahmat juga mengharapkan para proses penyelenggaraan ibadah haji tahun depan ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan. Di antaranya masalah layanan kesehatan, transportasi, kepadatan di Mina, serta fasilitas untuk perempuan dan lansia. Sementara itu hari ini satu kloter kembali akan tiba di tanah air, yaitu kloter 13 asal jemaah haji gabungan dari kota Bekasi, kabupaten dan kota Sukabumi. Dijadwalkan tiba di tanah air pukul 20 malam nanti dan akan tiba di Debarkasi Jakarta-Bekasi untuk proses pengambilan koper dan air jam-jam pukul 23 nanti malam. Dari Debarkasi Jakarta-Bekasi, Dani Supena, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Pendengar dan pemirsa, pemerintah menilai minat investasi internasional yang terus meningkat menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional di tengah ketidakpastian global saat ini. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 bersama Zahrotin Aljana.
1: Laporan khusus. Pemerintah terus berupaya memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Salah satu indikator meningkatnya kepercayaan investor terlihat dari hasil perjalanan Danantara ke sejumlah pusat keuangan dunia. Dalam agenda tersebut, Danantara menawarkan obligasi global perdana kepada investor internasional. CEO Danantara Rosan Ruslani mengatakan, respons investor jauh melampaui target awal yang ditetapkan. Tingginya minat tersebut menunjukkan kepercayaan dunia internasional terhadap aspek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Dari target penerbitan sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat, permintaan yang masuk mencapai sekitar 4,6 miliar dolar. Tingginya permintaan tersebut membuat nilai penerbitan ditingkatkan menjadi 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Dengan mayoritas investor berasal dari Amerika Serikat, Eropa, Timur Tengah, dan Asia.
2: Kurang lebih kita menemui 122 investor dari berbagai macam negara itu. Dan setelah perjalanan kami itu, setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana itu dibagi menjadi 5 tahun dan juga 10 tahun.
1: Menanggapi hal tersebut, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, pemerintah akan terus mendorong berbagai kebijakan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha. Selain deregulasi dan penyederhanaan perizinan, pemerintah juga terus mempercepat program hilirisasi dan industrialisasi. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus memperkuat daya saing Indonesia di pasar global.
3: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Apapun itu, tentu dalam iklim usaha dibutuhkan stabilitas. Oleh karena itulah, kepada seluruh masyarakat, kepada seluruh pelaku pasar, kepada seluruh pelaku ekonomi untuk mari bergandengan tangan, kita bekerja sama, ya, kita bekerja keras untuk mengembalikan atau memulihkan dan memperkuat ekonomi kita.
1: Sementara itu, pengamat ekonomi Prima Gandhi menilai tingginya minat investor terhadap obligasi global Danantara merupakan sinyal positif bagi Indonesia. Meski demikian, Prima mengingatkan bahwa tantangan terbesar justru berada pada tahap berikutnya, yakni penyaluran dana yang berhasil dihimpun. Menurutnya, dana hasil penerbitan obligasi harus diarahkan ke proyek-proyek produktif di sektor real yang mampu menciptakan nilai tambah ekonomi, membuka lapangan kerja, serta memberikan manfaat bagi masyarakat.
4: Tantangannya penyaluran dana obligasi ini, gitu. Apakah ke proyek yang produktif, apalagi di sektor real dan juga hilirisasi gitu ya. Jadi kan gini, ini sama aja kayak dia ngejual obligasi kan, berarti tadi bunganya kan 5,35% tuh, ada yang 5,35 kalau nggak salah catatan saya nih, satu lagi 5,95 ya imbal baliknya, yang 5 tahun dan 10 tahun. Nah ini kan harus dia kasih uang, nah kita harus bisa ngebalikin seperti itu kan, 5,95. Nah itu kan berarti kan harus benar-benar dihitung ya.
1: Kedepan masuknya investasi diharapkan tidak hanya memperkuat sektor keuangan, tetapi juga mendorong pertumbuhan sektor real, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah didorong terus menjaga stabilitas ekonomi, sekaligus memperkuat kepercayaan investor terhadap Indonesia. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap meningkatnya minat investasi asing ke Indonesia? Berikut tanggapan yang sudah kami rangkum.
5: Tentu ini bisa jadi sinyal yang bagus ya, kalau misalnya investasi itu masuk ke sektor industri, harapannya bisa membuka pabrik-pabrik ataupun usaha-usaha baru. Jadi kesempatan kerja juga bisa jadi semakin banyak. Bahkan kalau perlu UMKM itu juga dilibatin, supaya apa? Supaya manfaatnya jauh lebih merata untuk masyarakat.
6: Sebagai masyarakat pasti seneng ya mendengarnya, karena artinya masih banyak investor yang percaya sama Indonesia. Harapannya sih dengan banyak investasi yang masuk bisa membuka lebih banyak lowongan kerja lagi ya ke depannya.
7: Menurut saya kalau investasi masuk dan usaha-usaha baru bertambah itu tentu bagus ya. Yang penting itu investasinya ini benar-benar direalisasikan dan dampaknya itu terasa gitu. Jadi bukan hanya angka-angka di investasi saja. Misalnya investasi ini bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan harga kebutuhan pokok lebih stabil, tentu kami tentunya sebagai masyarakat Indonesia pastinya senang dan sangat mendukung.
0: Dan editorial pagi hari ini mengangkat topik dan antara dan sinyal kepercayaan investor global. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah turbulensi ekonomi global yang penuh ketidakpastian, kepercayaan investor adalah mata uang paling berharga saat ini. Maka, ketika Indonesia melalui Danantara berhasil memikat pasar modal internasional, ini bukan sekadar angka di atas kertas. Ini adalah sinyal kuat bahwa ekonomi kita masih dianggap sebagai pelabuhan yang aman di tengah badai. Keberhasilan roadshow Danantara ke pusat keuangan dunia mulai dari Hong Kong, Singapura hingga New York, menemui 122 investor global, membuahkan hasil nyata. Awalnya, target obligasi global hanya dipatok 1 miliar dolar Amerika. Namun, karena antusiasme yang luar biasa, nilainya melonjak menjadi 1,5 miliar dolar. Fakta bahwa lebih dari separuh investor tenor 10 tahun berasal dari Amerika Serikat menunjukkan pasar global tidak sedang main-main. Mereka melihat fundamental ekonomi Indonesia memiliki resiliensi dan potensi pertumbuhan jangka panjang yang solid. Akan tetapi, kita harus kritis. Membawa masuk modal asing hanyalah langkah awal. Tantangan sesungguhnya ada pada tata kelola hilirisasi modal tersebut. Pertanyaannya, apakah dana segar ini akan berakhir pada proyek-proyek mercusuar yang minim dampak? Atau benar-benar dialirkan ke sektor produktif yang menyerap tenaga kerja lokal secara masif? Pemerintah harus memastikan setiap dolar yang masuk harus memiliki multiplier efek yang dirasakan langsung oleh rakyat. Jangan sampai kita hanya bangga dengan angka investasi, namun gagal menciptakan lapangan kerja baru yang layak di dalam negeri. Untuk menjaga kepercayaan ini, konsistensi reformasi ekonomi dan kepastian regulasi adalah harga mati. Investor sangat membenci ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, transparansi harus menjadi jangkar utama. Publik berhak tahu kemana dana ini mengalir dan apa keuntungan nyata bagi negara dalam jangka panjang. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, kepercayaan investor internasional memang kabar baik. Namun kepercayaan masyarakat domestik terhadap hasil pembangunan jauh lebih krusial. Investasi harus bermuara pada satu tujuan, yakni kemandirian ekonomi bangsa, bukan sekadar angka statistik semata. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita ke informasi luar negeri. Direktur Pelindungan Warga Negara Indonesia Kemlu Republik Indonesia, Henny Hamidah, Kemlu RI saat ini telah memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang diduga menjadi korban penganiayaan majikan di Johor Bahru, Malaysia. Ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH.

0: Dari dunia olahraga, masih dengan gelaran Piala Dunia. Timnas Spanyol secara mengejutkan ditahan imbang oleh Cap de Verde atau Tanjung Verde dengan skor akhir 0-0 di laga perdana penyisihan Grup H Piala Dunia 2026 dan berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat Senin siang waktu setempat. Kita akan simak laporan lengkapnya bersama Joko Saputra.
1: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026
2: dan mampu menahan Spanyol dengan skor tanpa gol.
3: Laga Piala Dunia 2026 kembali menyuguhkan kejutan bagi tim-tim unggulan. Usai timnas Spanyol ditahan imbang Tanjung Verde pada laga perdana penyisihan Grup H. Berlangsung di Atalanta Stadium Amerika Serikat pada Senin siang waktu setempat, timnas Spanyol harus puas bermain imbang dengan skor akhir 0-0. Tim berjuluk La Furia Roja tampil dominan sejak awal laga dengan mengandalkan serangan dari sisi sayap maupun lini tengah. Peluang emas Spanyol tercipta di menit ke-22 melalui sepakan kaki kanan Fedri. Namun sayang sepakan pemain yang merumput bersama FC Barcelona itu masih bisa ditangkap dengan mudah oleh penjaga gawang Tanjung Verde, Fozinha.
4: Kita nantikan kiri Spanyol bagus serangan dengan cepatnya kepada Rodri di dekat di kotak penalti. Kotak di sebenarnya ada di situ, kan melihat pemain bagus dan bertembakan menyusur tanah. Menyusur tanah tembakan yang dilepaskan.
3: Sementara Tanjung Verde memiliki peluang jelang babak pertama usai melalui Giovanni Cabral, tepatnya di menit ke-37. Namun sepakan kaki kirinya masih melenceng di sisi kiri gawang Spanyol yang dijaga oleh Unai Simon.
4: Mungkinkan ketika terjadi perebutan di sektor bek kanan pertahanan ke-11 Spanyol, kotak kecil semuanya angkat mendaman. Satu tembakan lepas yang dilepaskan pemain berpunggung 7 Giovanni Cabral, tetapi melambung atau jauh sekali dari Mister Gawang Unai Simon.
3: Memasuki babak kedua, pelatih Spanyol Luis de la Fuente lakukan sejumlah rotasi pemain, termasuk memasukkan Lamine Yamal serta Dian Olmo. Namun hingga wasit Adam Makameh asal Yordania meniupkan peluit panjang, skor kacamata tetap bertahan hingga laga usai. Setelah statistik pertandingan, Spanyol memang menguasai ball possession dengan 62%. Kemudian melakukan 27 tendangan, 7 diantaranya mengarah ke gawang. Pelatih Spanyol Luis de la Fuente menilai jika kedisiplinan lini bertahan Tanjung Verde menjadi faktor menyulitkan timnya untuk bisa bermain lebih terbuka. Meski berbagai upaya telah dilakukan seluruh pemain. Tentu hasil yang kurang baik bagi kami. Meski kita sudah melakukan segala cara untuk bisa ciptakan gol ke gawang mereka. Saya akui mereka juga tampil baik dan disiplin. Sementara pelatih Tanjung Verde, Pedro Letao, mengapresiasi permainan anak asuhnya yang sukses tampil disiplin sepanjang laga. Pertandingan yang luar biasa bagi tim, tentu tidak mudah bisa melakukan hal sejauh ini. Saya sangat bangga tentunya, dan poin yang berharga untuk menatap laga selanjutnya. Dengan hasil ini, Spanyol dan Tanjung Verde sama-sama mengumpulkan 1 poin, sekaligus berada di peringkat pertama dan kedua klasemen sementara Grup H. Sedangkan hingga berita ini diturunkan, 2 tim lainnya Uruguay dan Arab Saudi masih saling berhadapan. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.

Demikian informasi yang kami sampaikan di Warta Berita kali ini. Anda bisa mengikuti semua informasi resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi @RRI Programa 3. Saya Risi Rustarto, terus mengudara untuk Indonesia.

Nah, mendengar Anda telah kembali lagi bersama kami dari Pro 1 Banten, di mana kami terus menghadirkan berbagai informasi ya pendengar, dan tentunya musik-musik terbaik hanya untuk Anda. Dan satu lagu dari Krisya dan juga Ungu pendengar akan kami udarakan sesaat lagi, berjudul Cinta Yang Lain, untuk menemani Anda di Banten pagi ini.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi

Setetes air mungkin terlihat kecil, tapi di musim kemarau, setetes air bisa menjadi sejuta harapan. Mari kita hemat air setiap hari. Matikan keran saat tidak digunakan. Gunakan air bekas cucian sayur untuk menyiram tanaman. Simpan air cadangan untuk keperluan penting. Dan jaga sumber mata air kita bersama-sama. Air adalah kehidupan. Air adalah harapan. Mari bertindak sekarang untuk bumi yang lebih lestari. Setetes air, sejuta harapan. Bersama, kita bisa menghadapi musim kering dengan kepedulian yang tak pernah kering. Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat pagi saudara pendengar Kilas Berita pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Trixie Sondang. Kita awal informasi pertama, pendengar, progres pembangunan sekolah rakyat atau SR2 Kabupaten Sukoharjo telah mencapai 82,46% per minggu 14 Juni 2026. Pemerintah optimistis fasilitas pendidikan tersebut dapat difungsikan pada Juli 2026 untuk mendukung tahun ajaran baru. Beralih ke informasi selanjutnya, Spanyol gagal memetik kemenangan pada laga perdana grup H Piala Dunia 2026 setelah ditahan Tanjung Verde tanpa gol. Bermain di Atlanta Stadium, La Roja harus puas dengan skor 0-0 Senin 15 Juni 2026. Sekian kelas berita pagi ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti kelas berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di RRI Pro 1 Banten, mendengar, masih disiarkan dari Jalan Lingkar Selatan. Kembali lagi kami menghadirkan program Banten Menyapa edisi Selasa 16 Juni 2026, pendengar. Dan kali ini bertemakan refleksi tahun baru Islam dalam keberagaman bersama dengan Dr. Andes Haji Hairudin selaku Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB Kabupaten Lebak. Sudah bergabung mendengar bersama kami, langsung saja kita sapa. Selamat pagi, Pak Hairudin.
1: Selamat pagi. Apa
0: baik.
1: Kabar?
0: Kabar baik, Pak. Kabar baik juga, Pak Hairudin, hari ini.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Alhamdulillah sehat walafiat. Baik, Pak. Terkait dengan memasuki tahun baru Islam 1448 Hijriah ya, Pak ya. Memang momen ini kan enggak hanya menjadi pergantian penanggalan gitu ya, Pak ya, seperti kita ketahui ya. Tetapi memang ini juga kesempatan untuk kita melakukan refleksi diri dan juga memperkuat nilai-nilai kebersamaan dalam kehidupan bermasyarakat khususnya gitu ya, Pak ya. Tapi kalau dari Pak Rudi sendiri, gimana Pak memaknai tahun baru Islam 1448 Hijriah ini, Pak, dalam kehidupan masyarakat saat ini?
1: Oh ya, jadi pertama dari makna refleksi ya, karena judul kita refleksi tahun baru Islam dalam keberagaman gitu kan ya. Jadi refleksi itu sendiri adalah sebagai muhasabah, evaluasi diri ya.
0: Baik.
1: Jadi ini bulan yang jadi apakah kita ini sudah menjadi orang yang baik atau orang yang tidak baik gitu. Jadi kalau memang itu amannya kita menjadi orang yang baik, alhamdulillah. Tapi kalau memang orang kita sementara ini menjadi orang yang belum baik, maka harus hijrah kepada yang baik gitu. Nah, jadi hijrah itu sendiri adalah sebagai perubahan pola pikir, perubahan sikap, perubahan ucapan, dan perubahan semua tingkah laku kita dari hal yang negatif kepada yang positif. Itu kesimpulannya, Bu. Terima kasih.
0: Baik, Pak Rudin, terima kasih. Pak, mohon maaf sebelumnya, boleh kameranya, Pak, agak diturunkan sedikit agar terlihat jelas muka Pak Rudin nanti di YouTube kami, Pak. Biar semua yang bisa menonton Pak Rudin bisa melihat, oh seperti ini penampakannya wajah Pak Rudin gitu ya. Baik, terima kasih Pak Hairudin untuk hal tersebut ya Pak ya. Tapi kan momentum Muharram ini juga ternyata penting banget gitu ya Pak ya, dalam menjadikan waktu ini untuk refleksi dan juga evaluasi diri. Tapi nilai-nilai utama Pak yang sebenarnya bisa dipetik oleh masyarakat nih ya, dalam peringatan tahun baru Islam ini seperti apa sih Pak, selain dari hal tersebut?
1: Tetap kita harus berangkat daripada makna hijrah itu sendiri, Bu. Hijrah itu kan perpindahan dari hal yang tidak baik menjadi baik, ya. Kemudian Nabi berhijrah dari Mekah ke Madinah itu adalah untuk merubah dari ketidakadilan menjadi adil, ya. Kemudian Nabi itu berhijrah ke Madinah pada tahun 622 Masehi, ya. Jadi bukan berarti karena Nabi itu benci dengan Mekah, pindah dari Mekah ke Madinah, bukan, gitu kan? Tapi punya misi, ya, misi damai, sehingga di saat Nabi hijrah ke Madinah itu ada dua hal yang diperbuat oleh Nabi. Satu, Nabi mendirikan sanad ibadah, yaitu masjid. Ya. Jadi hijrahnya Nabi itu ke Madinah untuk merubah, ya, keadaan yang tidak baik menjadi keadaan yang baik. Gitu. Kembali lagi kepada tadi, Nabi hijrah ke Madinah itu yang pertama kali dibangun oleh Nabi adalah sebuah sanad ibadah, yaitu masjid. Ya. Berarti betapa pentingnya, gitu kan, dalam kehidupan ini untuk beribadah, sehingga semua agama pun arahnya kepada ibadah. Nah, ibadah ini mesti ada sana ibadahnya, gitu. Itu masjid bagi muslim, kemudian gereja bagi non-muslim, pihak dan sebagainya, gitu kan. Jadi ini contoh bagi kita semua bahwa Nabi begitu peduli, gitu kan, terhadap umat atau kepada manusia, walaupun mereka berbeda agama, tapi Nabi selalu memikirkan. Yang kedua, Nabi itu membuat satu aturan atau regulasi ya, yang disebut dengan Piagam Madinah. Nah, ini untuk mendamaikan antara pemeluk agama non-Muslim dengan Muslim, ada Yahudi, ada Nasrani, dan sebagainya. Nah, jadi dengan adanya Piagam Madinah ini mengikat ya kepada seluruh manusia yang ada di Madinah, ya. Nah, maka dengan adanya Piagam Madinah itu, mereka menjadi satu kesatuan, tidak mengenal lagi namanya Muslim dan Muslim, tapi sebagai warga negara Madinah. Nah, gitu. Jadi itulah mungkin yang perlu apa namanya kita sikapi, bahwa di negara kita pun di Indonesia ini ada sebenarnya ada Pancasila, ada Undang-Undang 45. Semuanya itu sebagai regulasi kita mengatur tentang kehidupan kita keseharian, gitu. Oleh karenanya adanya peringatan ini, ya sekali lagi saya tarik kepada judul, untuk adanya introspeksi diri, mari kita berhijrah dari hal yang tidak baik tidak baik. Contoh kecil saja dulu. Dulu di saat kita punya teman atau tetangga yang berlainan akidah, dulu kita jarang menyapa, jarang bergaul, jarang menegur. Tapi sekarang dengan adanya bulan hijrah, ya, ya bulan Muharram ini adalah dirubah. Tegurlah, sapalah tetangga kita yang berbeda akidah. Nah, itu juga salah satu hijrah, itu ya. Hijrah dari hal yang tidak baik menjadi yang baik, ya. Yang dulunya itu adalah intoleran, ya. Sekarang rubah menjadi toleran. Dulu tidak terbuka, sekarang terbuka, kan? Nah, jadi artinya bahwa kalau kita itu tidak ada perubahan di dalam bulan Muharram ini, maka belum hijrah. Itu yang tekanannya. Jadi hijrah ini sekali lagi supaya tidak apa namanya terlalu jauh dan mudah dicerna, perubahan, ya, dalam segala hal, perubahan berpikir, perubahan ucapan, perubahan perbuatan. Itu sementara, ya.
0: Oke, baik. Berarti memang perubahan-perubahan ini apa yang harus diubah, ya Pak, yang kita bisa terapkan di lingkungan sekitar gitu ya Pak, ya.
1: Iya.
0: Baik. Tapi berbicara ya Pak mengenai hal tersebut, ini seberapa penting ya Pak ya dalam membangun kehidupan sosial yang lebih harmonis di tengah masyarakat dan juga keberagaman, Pak?
1: Oh gitu. Baik, mungkin apa namanya saya menitip ya kepada pemirsa pendengar RRI yang berbahagia. Betapa pentingnya kita ini menjaga kerukunan. Kerukunan. Ada tiga kerukunan yang harus kita jaga bersama. Satu, ya, rukun antar umat beragama. Karena di Indonesia ini adalah ada 6 agama. Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Nah, ini harus dijaga antar umat beragama. Ada juga Islam, ada juga non-Islam. Maka antar Islam dan non-Islam harus rukun, rukun saja. Harus baik. Jagalah itu di antara antar umat beragama, harus dijaga kerukunannya. Yang kedua, rukun internal umat beragama. Ini juga tidak mustahil internal umat beragama, Islam ataupun non-Islam, itu menjadi tidak rukun. Faktornya banyak. Mungkin saja karena jamaah, mungkin saja karena sana ibadah, mungkin saja karena hal-hal lain. Ya. Yang penting bahwa jagalah rukun internal umat beragama. Yang ketiga, jagalah rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Jadi ada tiga rukun yang harus dijaga bersama oleh kita. Satu, rukun antar umat beragama. Dua, rukun internal umat beragama. Yang ketiga, rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Apakah bisa terjadi pemeluk agama dengan pemerintah itu tidak rukun? Bisa terjadi. Kalau memang misalnya satu agama, contoh saja, mohon maaf ini contoh saja, misalnya ada Kristen Protestan, kemudian mendirikan sana ibadah tanpa melalui proses regulasi yang ada di negara kita, yaitu PBM, Peraturan Bersama Menteri, diatur bagaimana cara membuat sana ibadah. Nah, jika itu tidak ditempuh oleh mereka, tidak ada izin lingkungan, tidak ada rekomendasi dari FKUB, tidak ada rekomendasi terus dari Menteri Agama, gitu, sebagainya, ujung-ujung didirikan saja tanpa melalui prosedur, kan begitu. Nah, ini otomatis akan membuat gap sosial, akan menjadi riak, artinya boleh katakan perpecahan. Nah, sehingga pemerintah turun tangan, ya, lewat Satpol PP misalnya, atau instruksi bupati atau camat, untuk ditutup dan ibadahnya tidak boleh dipakai, tidak boleh diaktifkan, karena memang tidak melalui prosedur. Nah, berarti kan itu antara pemeluk agama dengan pemerintah tidak harmonis, tidak rukun, kan begitu. Jadi, sekali lagi, saya minta kepada pemirsa, kepada masyarakat Banten khususnya, bahwa mari kita jaga tiga hal ini, ya, tiga kerukunan ini, sejaga rukun antar umat beragama, rukun internal umat beragama, dan rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Itu yang perlu dijaga, dan itu yang bisa sampaikan.
0: Berarti memang harus hidup rukun ya Pak ya, antar umat beragama pun juga ini menjadi big concern ya Pak ya, di tengah keberagaman ya Pak ya.
1: Betul.
0: Baik.
1: Begitu Bu. Bentar. Di rukun ini sangat mahal. Sangat mahal. Dan rukun ini sangat penting. Rukun ini tidak hanya di dalam beragama gitu ya, tetapi rukun dalam segala hal, rukun dalam rumah tangga juga harus rukun, itu kan, bernegara juga harus rukun, gitu. Jadi rukun ini kunci ya, dan semuanya bisa baik-baik saja, bisa sukses, bisa lancar manakala rukun. Jadi kalau tidak rukun itu tidak akan sukses. Dan tidak cukup dengan rukun Bu, ini juga ditambah dengan bersatu, rukun dan bersatu. Jadi setelah rukun bersatu, maka negara kita akan maju. Terima kasih.
0: Baik, berarti memang ini mahal gitu ya Pak, kerukunan sendiri ya Pak, dan bukan cuma hanya di kehidupan masyarakat, tapi memang di dalam rumah tangga pun kerukunannya juga menjadi hal yang penting gitu ya Pak ya.
1: Betul, sangat betul sekali gitu kan. Jadi makanya kalau ada riak-riak perpecahan di masyarakat, apalagi tentang masalah agama misalnya, ya, itu ada FKUB, laporlah ke FKUB. FKUB itu 24 jam siap melayani masyarakat dan dia bekerja gitu ya. Jadi kalau ada bintik-bintik, riak-riak, gejala-gejala yang tidak akan memicu terhadap perpecahan, apalagi itu antar umat beragama, FKUB Lebak dan semua FKUB mungkin itu sudah siap untuk melayani masyarakat demi untuk kerukunan ini. Terima kasih.
0: Oke, berarti memang dari FKUB sendiri hadir ya Pak ya untuk bersama-sama lagi-lagi ya Pak ya untuk memperkuat komunikasi juga gitu ya Pak ya antar umat beragama. Betul. Ya Pak ya.
1: Betul, betul.
0: Baik, tapi kalau dari program dari FKUB tersendiri nih Pak, apakah memang ada program-program yang dijalankan untuk memperkuat dialog ataupun juga komunikasi antar umat beragama atau seperti apa ini Pak?
1: Oh, banyak. Program itu banyak. Ya, jadi begini, sebelum saya bahas itu begini. Kalau ingin melihat seperti apa kerukunan yang ada di Kabupaten Lebak, dan ini akan jadi contoh untuk kabupaten-kabupaten lain, karena mungkin Lebak sementara ini kondusif ya Bu ya, kondusif.
0: Ya,
1: Itu kita punya satu lokasi atau area, luasnya itu ada 2.600 hektar di Lebak ini. Berada di Kecamatan Maja, Kabupaten Lebak, di bawah naungan PT atau perusahaan Citra. Ya. Di Citra Maja ini ada sebuah perumahan yang luasnya 2.600 hektar. Di situ contoh sebagai kerukunan umat beragama di Indonesia ini. Di situ ada komplek ya penduduknya, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Protestan, ada Hindu, ada Buddha, termasuk Konghucu. Semua agama yang ada di Indonesia ini ada di situ. Nah, kemudian semua sana ibadah yang dari saat itu soto ada masjid, ada gereja, ada pihara. Nah, ini dalam satu komplek, ya. Ada namanya itu klaster Canggu. Klaster Canggu ini di situ ada musola. Kalau bulan puasa itu yang menyiapkan makanan, hidangan pembukaan atau sahur itu non muslim. Jadi orang-orang non muslim yang ada di lingkungan Canggu itu adalah bekerja sosial membantu orang muslim yang siap untuk berbuka puasa atau sahur. Nah, begitu tingginya toleransi di sana. Nah, jadi silakan yang ingin mengetahui lebih dekat silakan berkunjung ke CMR, ya. Ada juga masjid berdampingan dengan gereja. Di sana ada gereja bersama, ada gereja Katolik, itu berbeda. Tapi Katolik dengan gereja bersama berdampingan. Plus juga dengan musola Nur Iman. Nah, jadi tidak hanya sarana ibadah di sana itu. Pendidikan pun dari sejak dini itu ada TK, ada PAUD, ya. Ada SD, ada SMP, ada Tsanawiyah, ada Aliyah. Jadi pendidikan agama Islam ada, pendidikan non-Islam juga ada, berbeda lembaga, tapi dalam satu komplek. Nah, begitu indah dan damai harmonisnya anak bangsa ini, gitu kan? Nah, jadi ini perlu ditiru ya atau diduplikasi oleh daerah lain. Mudah-mudahan nanti ada yang mendengar dan mereka bisa visit ya ke Maja. Nah, ini juga luar biasa. Maja ini tidak hanya menyiapkan sarana-prasarana dalam hidup ini, sekolah, masjid dan sebagainya, tetapi juga menyiapkan semua akan meninggal. Orang muslim dan non-muslim akan meninggal. Tidak ada yang tidak bisa meninggal. Pasti muslim akan meninggal. Maka di sana pun disiapkan tentang pekuburan. Namanya pekuburan umum ya. Itu. TPU, tempat pekuburan umum. Ada pekuburan muslim, ada pekuburan muslim. Ada 5 hektar di sana, di Maja itu. Manakala ada yang meninggal, oh ini muslim, sebelah sini yang dikuburnya. Oh ini non muslim, sebelah sini dikuburnya. Kan termasuk juga adanya pembakaran mayat ya. Jadi begitu indah, damai, harmonis kerjasama mereka. Jadi tidak bicara masalah agama, tetapi kita bicara orang kita ini adalah warga Indonesia, bangsa Indonesia, harus menjaga NKRI kan gitu. Jadi usul agama itu perlu dijaga, tapi bukan harus dipersoalkan dan dipermasalahkan, ya, tapi harus dijaga dan dilakukan bersama-sama. Ya, jadi Kabupaten Lebak itu sudah punya misi dan visi dan misi. Kita punya visi dan misi ya. Jadi dengan slogan bersatu dalam perbedaan, berbeda dalam persatuan. Akidah terjaga, kerukunan terpelihara. Ya. Jadi kita bergaul dengan sesama bebas, kapanpun, dimanapun, dengan siapapun. Tetapi di saat itu masalah ibadah, masalah akidah, itu tidak bisa kita ikut-ikutan. Tidak boleh kita dicampur aduk. Ya. Jadi dengan akidah terjaga, kerukunan terpelihara, itu adalah dalam sekali pengertiannya. Jadi harmoni dalam keberagaman, bersatu dalam perbedaan, berbeda dalam persatuan. Nah begitu sementara yang bisa saya sampaikan.
0: Baik, berarti dengan ada yang perbedaan ini juga seharusnya bisa membuat kita bersatu gitu ya Pak ya.
1: Betul.
0: Baik, tapi kalau dari strategi FKUB tersendiri nih Pak ya, dalam mencegah munculnya konflik gitu Pak, yang berpotensi mengganggu kerukunan tersendiri, seperti apa sih Pak, selain dari adanya komunikasi yang dibangun, lalu juga menerapkan beberapa hal yang sebenarnya bisa kita terapkan sedari dini gitu Pak. Selain itu, strategi dari FKUB sendiri gimana nih Pak, untuk mencegah adanya konflik?
1: Kita punya program yang dijadikan oleh Hibah Pemda, ya, pemerintah daerah gitu kan. Itu pertama kita membuat sosialisasi peraturan perundangan yang berlaku di negara kita, pertama tambah kerukunan. Kita juga kerjasama dengan itu pemerintah agama, di sana ada program juga yang sama ya, hanya beda apa, kalau FOB itu di bawah pemerintah daerah, kemudian kalau agama itu kan di bawah pusat kan ya itu. Jadi kita ada kerjasama pelatihan tentang sosialisasi, misalnya tentang PBM ya, tentang kerukunan, tentang jadi objeknya pun kita ada siswa, ada pemuda tentang agama kan, ada para pejabat. Jadi dari mulai tingkat RT dan RW, lurah atau kepala desa dan camat itu sebagai pembuat apa namanya kebijakan ya, dan sebagai pelaku pemerintahan harus paham betul terhadap regulasi yang ada. Jangan sampai sebagai pembuat kebijakan tidak tahu tentang aturan, maka adanya sosialisasi publikasi peraturan bersama Menteri Agama dengan Menteri Negeri di tingkat RT RW, maksudnya bukan tingkat ketua RT dan RW itu dan camat dan lurah itu apa namanya diadakan sosialisasi atau dialog ya, bagaimana mencegah daripada agar tidak adanya perpecahan sehingga rukun yang ada, rukun yang kita harapkan, maka ini perlu diadakan sosialisasi ya. Kalau mereka sudah tahu rambu-rambu, sudah tahu apa namanya hal-hal yang mana yang harus dilakukan, mana yang tidak dilakukan, kedepannya akan baik. Justru mereka kebanyakan kan tidak tahu, ketidakpahaman, ketidaktahuan sehingga mereka melakukan itu. Jadi ada program sosialisasi dan publikasi tentang peraturan perundangan yang berlaku di negara kita, khususnya PBM. Dan ada lagi perbup, di lembaga kita ada perbup, peraturan bupati tentang kerukunan umat beragama di Kabupaten Lebak, kan gitu. Jadi ada perbup, ada PBM. Inilah yang kami publikasikan, sosialisasikan, tidak mengenal waktu dan apa namanya, tidak mengenal usia, dari usia sekolah, usia remaja, usia tua, nah itu jadi semua usia tersentuh, disentuh. Kenapa kita objeknya itu anak sekolah? Itu regenerasi, ya. Jadi di saat itu camat meninggal, bupati meninggal, RTR meninggal, gitu. Ini kan penggantinya kan anak-anak muda tadi, ya. Jadi anak-anak muda yang siap menjadi pemimpin ke depan. Mungkin aja di antara mereka itu ada yang jadi RT, ada yang jadi RW, ada yang jadi kepala desa, ada yang jadi camat, ada yang jadi TNI, ada yang jadi Polri dan sebagainya. Nah, ilmunya sudah kita berikan, sudah mereka sudah dibekali kepada mereka tentang ilmu-ilmu tentang bagaimana cara merukunkan, bagaimana memecahkan masalah dan sebagainya. Nah, jadi yang kedua, sekretariat FKB itu 24 jam terbuka untuk berkomunikasi, koordinasi, ngopi bareng lah, ngopi bareng. Artinya ada yang dengan cara kekeluargaan ya, dengan artinya santai nyantai gitu kan, itu yang penting itu memecahkan permasalahan-permasalahan yang mungkin ini akan terjadi gitu. Kalau tidak segera diatasi, maka kita atasi bersama gitu, duduk bareng, ngopi bareng gitu kan, bicara bareng agar Lebak ini khususnya itu kondusif ya, itu yang paling penting. Sementara itu yang kami sampaikan, dan mudah-mudahan hari ini, pagi ini banyak yang mendengar gitu kan, dan penasaran tentang FKB itu, silakan. Ini juga hari ini kita podcast ini kami di sekretariat FKB, aman, nyaman, alhamdulillah. Banyaknya yang peduli, mohon maaf, banyak peduli kepada FKB Lebak, karena mungkin dari segi kinerjanya mungkin bu ya gitu kan, sehingga namanya kursi, meja, termasuk minuman, makanan, nah itu selalu ada mengirim itu dari itu dari semua agama, ada ya, dari muslim dan muslim yang peduli terhadap FOB, sehingga FOB itu berdiri tegak dan merasa banyak sahabat gitu ya, banyak sahabat. Apalagi hari ini kami diminta untuk bersama-sama menyambut tahun baru Islam ya, itu Muharram, dengan judul Represi Tahun Baru Islam dalam Keberagaman. Wah, ini sangat hebat sekali tuh. Terima kasih itu.
0: Baik, Pak, tapi kalau kita melihat ya Pak ya, untuk generasi muda tersendiri ini seperti apa sih Pak menyikapinya Pak, apalagi dalam menjaga nilai toleransi gitu Pak?
1: Itu diberi pemahaman Bu, pemahaman oleh kita, dialog dengan mereka. Dengan dialog ini kan muncul nanti pemahaman-pemahaman baru, pengalaman baru, gitu kan. Nah, maka mereka kalau sudah dibiasakan kepada hal-hal yang positif, insya Allah akan positif. Kenapa dulu kita terjadi bentrokan? Kenapa kita dulu terjadi perpecahan? Kan? Karena memang kita ini kosong, tidak punya ilmu pengetahuan, tidak punya pengalaman. Ada masukan yang negatif, otomatis langsung diterima, gitu kan? Tapi kalau memang di kayak botol, botol itu sudah penuh dengan air, nggak ada ruang untuk diisi oleh yang lain, air lain, maka begitu ada yang masuk itu keluar, Bu. Tidak masuk ke dalam. Jadi modal. Jadi tidak mental gitu kan. Jadi benteng akidah, benteng persatuan, benteng kesatuan, benteng tanggung jawab dan lain sebagainya itu ditanamkan sejak dini terhadap anak-anak muda. Makanya kita di dalam waktu ada forum pemuda lintas agama. Pemudanya kita rawat. Ya, untuk diberikan tentang hal-hal yang tadi untuk apa namanya menjaga kerukunan, karena FKB itu kan di kerukunan, Bu, ya, porsinya gitu. Jadi kita tidak melebar kemana-mana, tapi kita tetap di kerukunan, persatuan, perdamaian, kebersamaan gitu.
0: Oke, baik. Berarti memang lagi-lagi ini kebersamaan juga menjadi hal tersendiri gitu ya, Pak ya, dalam menjaga nilai-nilai toleransi. Oke, tapi kalau kita lihat ya, Pak ya, di era zaman sekarang nih, Pak ya, yang mana teknologi sudah semakin canggih, informasi yang kita dapatkan sudah semakin cepat kita dapatkan, semakin mudah. Di era media sosial sendiri, Pak, ini gimana sih, Pak, masyarakat ya dalam menyikapi informasi yang berpotensi memecah belah persatuan?
1: Oh ya, wah, jadi nih hijrah ini kembali pada hijrah, karena kita hijrah judulnya, judulnya kita hijrah. Jadi kalau dulu kita selalu menerima informasi-informasi yang ada dari WA atau apa namanya itu IT ya, atau dari HP lah gitu kan. Nah, sekarang kita berubah, kita sudah tidak lagi menerima berita-berita hoax. Nah, jadi perpindahan dari dulu suka menerima atau suka nonton atau suka melihat atau apalnya. Nah, sekarang kita dengan adanya Muharram ini, maka kita berubah, hijrah. Tidak lagi kita menonton berita-berita hoax gitu, ya. Nah, tentunya sekarang ini kan zaman canggih, zaman teknologi luar biasa, Bu, ya. Itu. Nah, kita harus juga meniatkan dalam diri kita itu bahwa kita tidak mau menerima hal-hal yang memang akan mempengaruhi terhadap ketidakbaikan. Gitu. Sebab hoax ini kan sebenarnya berita bohong, gitu ya. Diciptakan oleh orang-orang tertentu yang untuk tadi memecah belah, membuat keributan, membuat tidak kondusif, kan begitu. Tapi kembali, kalau memang bentengnya sudah kuat, imannya sudah kuat, pengetahuannya sudah luas, itu tidak akan terjadi, tidak akan bisa masuk ke apa namanya pada generasi muda, ya. Di saat itu mereka sudah mengetahui, di saat mereka itu sudah berpengalaman dan sudah niat dalam hatinya untuk tidak menonton dan tidak menerima itu, Bu, hal-hal yang tidak baik yang bisa memecah belah umat atau anak bangsa.
0: Oke, berarti memang kita lagi-lagi perlu memperhatikan ya, Pak ya, bahwa teknologi yang sudah semakin canggih ini kita juga bisa bijaksana gitu ya, Pak ya, dalam menyaring informasi dan lain sebagainya gitu ya, Pak ya.
1: Betul.
0: Baik, terakhir.
1: Sangat betul sekali seperti tadi.
0: Baik, terakhir Pak Herudin, harapan Bapak terhadap kondisi kerukunan umat beragama di Banten 2026 ini dan juga semangat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, silakan Pak.
1: Ya, menutup saya atau himbauan saya untuk pendengar RRI Banten di mana berada. Satu, pendengar RRI yang saya hormati, jadikan satu Muharram ini titik balik hijrah yang dilakukan dari hal yang kecil-kecil dulu. Jadi hijrah kita tahun ini titik balik perpindahan secara kecil-kecilan. Contoh, yang tadinya tidak suka menyapa terhadap kawan atau tetangga yang tidak seakidah, tidak seagama, sekarang harus lakukan tegur sapa, hidup bersama, sering ngobrol, sering berkunjung, silaturahmi, melakukan komunikasi positif dengan mereka, siapapun untuk mereka. Yang penting itu sebagai tetangga kita, orang dekat kita. Sampai saat kita itu ada musibah, tetanggalah yang lebih dahulu membantu kita. Itu. Kemudian kalau ada gesekan, ingat pada FKUB. FKUB selalu ada. Dan kami 24 jam untuk melayani masyarakat terkait dengan kerukunan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan, karena hal-hal lain sudah dibahas oleh kita tadi dalam materi kerukunan. Tiga kerukunan juga sudah kita sampaikan, bahwa rukun antar umat beragama, rukun internal umat beragama, dan rukun antar umat beragama dengan pemerintah. Kan gitu Bu ya? Hmm. Itu poin penting di situ. Terima kasih.
0: Baik, Pak. Baik, Pak Harudin. Terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami ya, Pak ya. Dan semoga ini bisa menjadi momentum ya, Pak ya, bagi kita semua untuk memperbaiki diri dan juga memperkuat persaudaraan ya, Pak ya.
1: Betul, sangat betul sekali. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami, Bu. Ini sangat berharga, karena podcast ini atau apa yang dilakukan hari ini akan dibaca dan didengar serta dilihat oleh publik secara luas ya. Karena ini bisa di share ya nanti kepada teman-teman kita yang kebetulan pada kesempatan ini belum kesempatan untuk menonton bareng gitu kan, bisa oleh nanti mudah-mudahan bermanfaat adanya kegiatan kita hari ini. Terima kasih.
0: Amin. Baik, Pak Harudin, terima kasih, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.
1: Selamat pagi Bu.
0: Demikian pendengar program Banten Menyapa edisi Selasa 16 Juni 2026. Tetap bersama kami pendengar dari Pro 1 Banten.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Saat pagi menyapa, hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
3: Simpanlah lidahmu, kecuali untuk kebaikan.
4: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
5: Kaum ibu, pada datangnya Islam, itu diangkat derajatnya.
6: Lihatkan aurat kepada lain mahram.
3: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
7: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
2: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

Jatuh rapuh pendengar dari Anggis Devaki sudah menemani Anda di Banten pagi ini. Dan terpantau nih di Jalan Nikel Selatan, cuacanya cerah berawan gitu ya pendengar ya. Dan untuk arus lalu lintas ini masih tergolong sepi gitu ya pendengar ya, masih lancar. Dan bagaimana kondisi terkait dengan cuaca ataupun juga arus lalu lintas di kawasan daerah saudara pendengar, Anda dapat sampaikan ya pendengar di nomor WhatsApp kami di 08111450949.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi saudara pendengar, cek fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat bersama saya Triksi Sondang. Beredar sebuah unggahan di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim Indonesia tolak keras permintaan Timor Leste kembali ke NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Sepanjang video tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjadi bagian NKRI tetapi ditolak. Video hanya membahas tentang Timor Leste sering mengimpor barang dari Indonesia. Dan meski kebutuhan pokok Timor Leste sebagian besar bergantung pada Indonesia, tetapi tidak ada temuan berita mengenai keinginan Timor Leste bergabung kembali dengan Indonesia. Sekian cek fakta pagi ini, sampai jumpa di cek fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di cek fakta. Pro 1 RRI.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, beberapa waktu lalu sebuah video kembali viral di media sosial. Dalam video itu tampak sekelompok anak berdiri di rel kereta api. Mereka sengaja menghadang kereta yang sedang melaju kencang. Ada yang melambai-lambaikan tangan, ada yang berteriak-teriak, bahkan ada yang terlihat sangat dekat dengan kereta yang sedang melaju. Bagi mereka mungkin itu sekedar permainan atau tantangan yang seru. Namun bagi banyak orang yang menonton, pemandangan itu terasa menegangkan. Karena kita tahu, kereta yang melaju tidak mungkin bisa berhenti mendadak. Video seperti ini sebenarnya bukan sekali dua kali muncul. Fenomena anak menghadang kereta sudah beberapa kali terjadi di berbagai daerah. Sebagian mungkin hanya ingin mencari sensasi, sebagian lagi mungkin hanya ingin membuat konten. Tapi satu hal yang pasti, mereka sedang bermain dengan sesuatu yang sangat berbahaya. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM, peristiwa ini sebenarnya menyimpan pelajaran yang menarik loh. Kadang dalam dunia usaha kita juga melakukan hal yang mirip. Kita melihat orang lain melakukan sesuatu yang terlihat berani. Kita melihat bisnis tertentu terlihat begitu cepat sukses. Lalu tanpa pikir panjang, kita ikut-ikutan melakukan hal yang sama. Padahal kita tidak tahu risiko di baliknya. Ada pengusaha yang nekat mau ngambil pinjaman besar tanpa perhitungan. Ada yang ikut tren bisnis hanya karena sedang viral. Ada pula yang mengambil keputusan berani hanya karena melihat orang lain tampaknya berhasil melakukannya. Padahal, seperti kereta yang melaju di rel, dunia bisnis juga punya hukum dan kecepatannya sendiri. Ada risiko yang tidak bisa dihentikan begitu saja. Ketika keputusan yang kita ambil itu salah, dampaknya bisa sangat besar. Karena itu dalam bisnis kita perlu keberanian, tetapi bukan keberanian yang nekat. Kita membutuhkan keberanian yang disertai dengan perhitungan, keberanian yang disertai dengan pemahaman resiko. Para pelaku bisnis yang bertahan lama biasanya bukan mereka yang paling nekat, tetapi mereka yang paling bijak membaca situasi. Mereka tahu kapan harus melangkah cepat, tetapi mereka juga tahu kapan harus menahan diri. Kita juga perlu ingat bahwa tidak semua tren harus diikuti. Tidak semua peluang harus dikejar. Kadang justru keberanian terbesar dalam bisnis adalah kemampuan untuk berkata, ini bukan untuk saya. Fenomena anak yang menghadang kereta mungkin bagi sebagian orang terlihat seperti sekedar kenakalan remaja atau anak-anak saja. Tetapi bagi kita semua, itu menjadi pengingat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko. Dalam hidup maupun dalam bisnis, jangan pernah bermain dengan sesuatu yang kita tidak benar-benar pahami bahayanya. Karena keberhasilan bukan ditentukan oleh seberapa berani kita mengambil risiko, tetapi seberapa bijak kita mengelola risiko tersebut. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Tahukah kamu, pemadam kebakaran sudah ada sejak zaman Romawi kuno. Tepatnya tahun 24 sebelum Masehi, Kaisar Augustus membentuk pasukan penjaga malam bernama Vigiles. Mereka bertugas memadamkan api dan menjaga kota dari kebakaran. Di Eropa, layanan pemadam modern mulai terbentuk setelah kebakaran besar London tahun 1666. Saat itu, perusahaan asuransi bahkan punya tim pemadam sendiri. Hanya rumah dengan tanda asuransi yang diselamatkan. Di Indonesia, pemadam kebakaran pertama kali hadir di Batavia pada tahun 1873. Dibentuk oleh pemerintah kolonial. Kini, damkar menjadi garda terdepan penyelamat jiwa dan harta dari si jago merah. Hargai kerja mereka, waspada api, lindungi diri. pemadam kebakaran, siaga, sigap, penyelamat.
3: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Satu lagu peringat dari Hi-Fi sudah kami udarakan peringat untuk menemani Anda di Banten pagi ini ya. Kembali kami hadirkan satu informasi terkait dengan kolaborasi Desa Harapan mendorong pendidikan dan juga peduli lingkungan peringat. Yang mana hal ini Wakil Bupati Serang Najib Hamas menghadiri peringatan Hari Pendidikan Nasional dan juga Hari Lingkungan Hidup Sedunia dalam program pemberdayaan Desa Harapan 5.0 di SDN Terate, Kecamatan Kramat Watu pada Senin 15 Juni 2026. Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan peluncuran program Bima Cakra, yang mana program ini merupakan kolaborasi antara perusahaan, sekolah, dan juga masyarakat. Pemerintah Kabupaten Serang tersendiri mendukung terkait dengan pelaksanaan program tersebut, pendengar. Yang mana di dalam kesempatan itu, Najib Hamas hadir mewakili Bupati Serang. Dia juga menilai kolaborasi lintas sektor ini sangat dibutuhkan untuk menyelesaikan berbagai persoalan di masyarakat. Salah satunya terkait dengan pendidikan dan juga lingkungan hidup, karena menurutnya sinergi yang baik akan menghasilkan dampak yang lebih luas dan berkelanjutan. Ia pun juga menegaskan terkait pentingnya keterlibatan semua pihak dalam membangun budaya peduli lingkungan, yang mana kesadaran tersebut ini harus ditanamkan sejak usia sekolah, dan dengan demikian pengelolaan sampah ini juga dapat berjalan lebih efektif, pendengar. Najib juga menjelaskan upaya pengelolaan sampah ini perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak, yang mana pembinaan yang berkelanjutan ini harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan maupun juga Dinas Lingkungan Hidup. Karena menurutnya sekolah tersendiri ini memiliki peran yang penting dalam membentuk kebiasaan positif untuk para peserta didik, dan karena itu program lingkungan perlu menjadi bagian dari kegiatan pendidikan sehari-hari. Dan selain fokus pada lingkungan, program tersebut ternyata ini juga memberikan pembinaan pendidikan bagi siswa, pendengar. Yang mana perusahaan disebut menyiapkan dukungan berkelanjutan untuk membantu peserta didik melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, di mana langkah itu dinilai dapat membantu menekan angka anak tidak sekolah, dan pemerintah berharap kolaborasi serupa terus berkembang di berbagai wilayah Kabupaten Serang. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
2: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
1: Investasi bodong? Apaan tuh?
2: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
1: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
2: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah gak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
1: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
2: Nah, cakep. Gitu dong.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Masih di RRI Pro 1 Banten, pendengar, kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda mengenai Pemkot Tangerang matangkan rencana pembangunan Skybridge Poris Pelawat, di mana hal ini pemerintah kota atau Pemkot Tangerang terus mematangkan rencana strategis realisasi pembangunan jembatan penyeberangan orang atau Skybridge yang menghubungkan dua simpul transportasi utama, yakni Stasiun Batu Ceper dan juga Terminal Poris Pelawat, di mana langkah taktis ini diorientasikan untuk memperkuat interkoneksi moda transportasi massal serta memberikan kemudahan mobilitas bagi masyarakat komuter di kawasan urban. Hal ini pendengar di mana Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Tangerang Yeti Rohaiti mengatakan bahwa proyek jembatan layang pedestrian tersebut merupakan bagian utuh dari cetak biru pengembangan kawasan berkonsep Transit Oriented Development atau TOD Poris Pelawat. Otoritas kedaerahan menargetkan proses pengerjaan fisik konstruksi di lapangan ini akan dimulai direalisasikan secara bertahap pada tahun 2027 mendatang. Dan sembari menunggu tahapan konstruksi utama berjalan, kata dia, Pemkot Tangerang bersiap melakukan akselerasi pembenahan dengan membangun sejumlah fasilitas penunjang di area sekitar kawasan TOD. Dan beberapa program kerja yang masuk dalam manifest prioritas ini meliputi penyediaan gedung parkir komuter, serta penataan jalur pedestrian di sepanjang koridor Jalan Benteng Betawi. Dan menurut Yeti, perencana pembangunan interkoneksi Skybridge di Stasiun Batu Ceper ini juga telah mengantongi lampu hijau ya pendengar ya. Dan juga dukungan penuh dari pemerintah pusat, yang mana melalui Direktorat Konektivitas dan juga Infrastruktur Logistik Kementerian PPN Bappenas, otoritas pusat menilai langkah intervensi infrastruktur ini sangat efektif untuk mendorong dan juga mendongkrak minat masyarakat beralih ke transportasi umum. Satu informasi pendengar telah kami hadirkan untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Dan mendengar tidak terasa ya, waktu telah menunjukkan pukul 9:55 waktu Indonesia Barat. Dimana saatnya saya Tersi Sondang pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Semoga segala informasi yang telah kami hadirkan ini bisa bermanfaat ya pendengar untuk Anda. Dan selanjutnya akan ada rekan saya Lela Rahma yang siap menemani Anda pendengar di Banten siang nanti. Tetap bersama kami dari Pro 1 Banten.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang saudara pendengar Kilas Berita pukul 10 waktu Indonesia Barat bersama saya Lela Rahma. Kita awal informasi pertama, pendengar, pemerintah Kabupaten Tangerang mengintensifkan efektivitas pelaksanaan program makan bergizi gratis MBG melalui pemanfaatan teknologi digital terintegrasi. Langkah taktis ini dibahas dalam rapat forum koordinasi pimpinan daerah yang dipimpin langsung oleh Bupati Tangerang, Muhammad Maisha Rasid di Pendopo Bupati Tangerang Selasa 15 Juni 2026. Beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, timnas Iran dan Selandia Baru masih bermain imbang 1-1 hingga turun minum pada laga pembuka grup G di Los Angeles Stadium Selasa 16 Juni 2026 pagi waktu Indonesia Barat. Kedua tim saling mencetak gol dalam babak pertama yang berlangsung terbuka dan penuh intensitas. Sekian kilas berita siang ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat siang ya. Lala Lahma kembali menemani Anda pendengar di Banten siang ini. Akan menemani Anda pendengar sampai pukul 15 sore nanti ya. Di hari ini Selasa 16 Juni 2026, dan tentunya akan banyak informasi, berita dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda pendengar. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, satu informasi dikutip dari rri.co.id. Hari ini di tanggal 16 Juni 2026 diperingati sebagai sejumlah momen penting di tingkat nasional maupun internasional. Pendengar, yang pertama diperingati sebagai Hari Penyu Laut Sedunia. Peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pelestarian penyu laut. Pendengar, tanggal tersebut dipilih untuk mengenang kelahiran Archie Carr. Ia dikenal sebagai pelopor penelitian dan konservasi penyu laut dunia. Pendengar, penyu laut telah hidup di bumi selama lebih dari 100 juta tahun, namun keberadaannya kini terancam pencemaran, perburuan ilegal, dan kerusakan habitat. Pendengar, kemudian diperingati juga sebagai hari tahun baru Islam 1448 Hijriah. Tahun baru Islam ini berawal dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW dari Mekah ke Madinah, dan peristiwa tersebut menjadi simbol perjuangan dan perubahan menuju kehidupan yang lebih baik. Dan yang terakhir, sebagai Hari Pengiriman Uang Keluarga Internasional. Peringatan ini, pendengar, untuk mengapresiasi kontribusi pekerja migran terhadap kesejahteraan keluarganya. Pengiriman uang dari pekerja migran juga menjadi sumber devisa bagi banyak negara berkembang, karena itu kontribusi mereka mendapat perhatian dunia.

0: apa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Kesetaraan gender dapat dimulai dari rumah. Pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan bukan hanya tugas perempuan. Ketika laki-laki ikut berbagi peran, mencuci, memasak, atau mendampingi anak belajar, beban menjadi lebih ringan, hubungan lebih harmonis, dan anak-anak belajar bahwa kerjasama tidak memandang jenis kelamin. Kesetaraan bukan tentang siapa yang lebih kuat, tetapi tentang saling mendukung agar semua bisa tumbuh dengan seimbang.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup I dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup I Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Satu informasi pendengar kami sampaikan kembali dikutip dari rri.co.id dari Pandeglang, pendengar, minimnya ketersediaan sarana penerangan jalan umum atau PJU di sepanjang ruas Jalan Mandalawangi Caringin Kabupaten Pandeglang dikeluhkan oleh masyarakat setempat dan kalangan wisata, pendengar. Jalur yang posisinya menjadi akses konektivitas utama menuju sejumlah destinasi wisata pantai di wilayah selatan Pandeglang disebutkan dilaporkan gelap gulita saat malam hari, pendengar. Kemudian disampaikan juga masyarakat menilai pengendara yang belum familiar dengan bentang alam kedaerahan sangat rentan terperosok ke dalam drainase atau pembatas jurang di sisi jalan, dan fluktuasi kerawanan ini diharapkan dapat segera diantisipasi oleh dinas terkait melalui skema pengadaan jaringan listrik jalan umum yang representatif, pendengar. Kemudian di keluhkan juga ini oleh salah satu pelancong dari luar daerah, Sandi, yang sering memanfaatkan jalur tersebut sebagai perlintasan pulang sehabis menghabiskan waktu berlibur di pantai selatan. Terbatasnya ruang pandang memaksanya menurunkan laju kecepatan kendaraan secara drastis guna menghindari benturan fisik dengan pengguna jalan lain dari arah berlawanan, pendengar. Dan dia berharap secepatnya ada respons dari pemerintah provinsi dan kabupaten guna membenahi manajemen fasilitas keselamatan di jalur strategis nasional tersebut. Langkah perbaikan prasarana publik ini diyakininya tidak hanya menekan angka kecelakaan fatal, tetapi juga sekaligus menghidupkan aktivitas ekonomi malam hari di sekitar jalur wisata.

0: memberi kita banyak hal yang sering kita lupakan. Udara yang kita hirup, air yang kita minum, hingga keindahan yang selalu menenangkan hati. Tetapi semua itu hanya akan tetap ada jika kita ikut menjaganya. Mulai dari langkah kecil seperti menanam satu pohon, menghemat air, dan hentikan kebiasaan membuang sampah sembarangan merupakan langkah yang sederhana namun berarti besar bagi alam. Karena saat kita menjaga alam, sebenarnya kita sedang menjaga masa depan kita sendiri.
1: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai

Pendengar, tepat pukul 11 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak dinamika olahraga pendengar yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral dari Jakarta. Dan setelahnya kami akan kembali tentunya dengan berbagai informasi, berita, dan musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda.

Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

kala tampil meyakinkan sepanjang pertandingan. Arab Saudi sempat unggul lebih dulu lewat gol Abdullah Al-Amri pada menit ke-41. Memanfaatkan situasi bola mati, keunggulan itu bertahan hingga jeda meski Uruguay terus berupaya meningkatkan tekanannya. Nah, pada babak kedua, Uruguay mendominasi penguasaan bola dan menggempur pertahanan Arab Saudi. Penampilan disiplin lini belakang serta aksi Mohamed Al-Qais sempat membuat Uruguay frustasi. Namun, Maximiliano Araujo akhirnya mencetak gol penyimbang pada menit ke-80 dan laga berakhir dengan imbang 1-1. Al-Dawsari menegaskan Arab Saudi datang ke Piala Dunia bukan sekedar berpartisipasi, tetapi juga memburu kemenangan dan peluang lolos ke babak berikutnya.

0: Sementara itu laga pertama grup G diwarnai dengan hasil seri. Mesir dipaksa harus puas berbagi poin dengan Belgia. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nur Diansyah.
1: Laga pembuka Piala Dunia 2026, Grup G, diisi dengan hasil seimbang satu sama antara Belgia dengan Mesir bertanding di bawah panasnya cuaca di Lumenfield, Seattle, Amerika Serikat. Dini hari tadi, kedua tim tampil agresif. Kevin De Bruyne, gelandang sekaligus kapten Belgia, membuka peluang pertama dalam pertandingan dengan melepaskan tendangan yang melebar tipis dari luar kotak penalti. Mesir lalu memberikan perlawanan dengan tampil kompak dan efisien dalam penguasaan bola. Omar Marmous dan kawan-kawan tampil sangat mengesankan, namun upaya mereka terus digagalkan oleh pertahanan Belgia yang terorganisir dengan baik. Upaya tersebut akan tetapi berhasil terlunasi setelah Emam Aşur menerima umpan sederhana dari Mohamed Salah sebelum melepaskan tendangan dari jarak jauh pada menit ke-20 dan membobol gawang yang dijaga kiper Thibaut Courtois. Belgia melipat gandakan upaya mereka untuk mencoba melibatkan Jeremy Doku dalam permainan, tetapi masih kesulitan secara kolektif untuk memulai serangan. Upaya bertubi-tubi dari Belgia itu baru membuahkan hasil saat tendangan Romelu Lukaku pada menit ke-66 salah diantisipasi oleh Mohamed Hani yang menyebabkan bola masuk ke gawang sendiri. Selesai pertandingan, kepala pelatih Mesir Hossam Hassan mengatakan banyaknya pergantian pemain dilakukan karena cuaca panas di lapangan.
2: Jadi soal pergantian pemain tergantung pada situasi pertandingan. Menurut pandangan saya, Salah tampil sangat baik dan semua pemain tidak ada yang terpengaruh sama sekali. Tapi mengingat cuaca yang panas, kita harus menyesuaikan cara bermain dan tergantung pada situasi pertandingan, kami memasukkan Rami dan kami memasukkan Hamdi di tengah lapangan. Kami perlu mengontrol area tengah lapangan dengan baik dan itu terjadi dan kami berhasil hingga pertandingan usai. Kami memiliki lebih banyak peluang, kami yang paling dekat dengan kemenangan.
1: Sementara kepala pelatih Belgia Rudi Garcia menyampaikan bahwa membiarkan Mesir unggul pertama dalam pertandingan adalah sebuah kesalahan. Kalau sampai melakukan kesalahan dengan membiarkan tim seperti Mesir unggul 1-0, sangat sulit untuk membalikkan keadaan. Karena hal itu membuat mereka semakin nyaman menjalankan strategi permainan mereka. Mereka adalah tim yang mengandalkan pertahanan dan serangan balik dengan dua pemain hebat, Salah dan Marmous, yang keduanya sangat-sangat cepat.
3: En perdant beaucoup de ballons.
1: Atas hasil seimbang ini, Belgia dan Mesir harus puas berbagi poin satu sama. Hasil ini turut memastikan bahwa Belgia masih hanya kalah satu kali dari 16 pertandingan fase grup terakhir mereka di Piala Dunia. Meskipun Mesir gagal mencatatkan clean sheet kelima dalam 6 pertandingan terakhir mereka, hasil pertandingan Piala Dunia lainnya, Iran bermain seri 2 sama atas New Zealand, menjadikan klasemen grup G memiliki 1 poin seluruhnya. Sementara Arab Saudi dipaksa bermain seri 1 sama oleh Paraguay. Abdullah Al-Amri menjadi pencetak gol pertama pertandingan sebelum Maximiliano Araujo menyimbangkan kedudukan pada menit ke-80. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro3 Rari terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih seputar Piala Dunia, kali ini kita ke tanah air di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat pada umumnya. Di Kota Medan, tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama dengan personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut informasinya disampaikan Nisfu Fitri Sirait.
1: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
2: Biar tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut kami lakukan untuk mempererat hubungan antara anggota dan juga memberikan hiburan kepada tahanan sehingga mereka bisa merasakan dan menonton pertandingan sepak bola Piala Dunia tahun 2026.
1: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat ikut menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
3: Sama halnya seperti di sini, kami sedang nobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
1: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Fitri Sirait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Selanjutnya kabar dari lintasan balap Moto3, di mana pembalap muda Indonesia Muhammad Kiandra Ramadipa mengungkap strategi menghemat ban untuk menjadi kunci kemenangannya pada putaran kedua kejuaraan dunia Moto3 Junior 2026 di Estoril, Portugal. Ramadipa mengatakan balapan berlangsung sulit karena suhu lintasan yang panas dan persaingan ketat sepanjang lomba berlangsung. Ia memilih menjaga ritme serta menghemat ban agar tetap berkompetitif pada lap-lap terakhir. Selain itu, Ramadipa juga berusaha bertahan di kelompok depan untuk mengantisipasi kemungkinan balapan dihentikan akibat red flag. Pada lap terakhir, pembalap berusia 16 tahun tersebut melakukan manuver menyalip di titik yang dianggap paling menguntungkan. Ia juga memanfaatkan keunggulan motor di trek lurus setelah membandingkan performanya dengan para pesaing. Kemenangan di Estoril menjadi hasil penting setelah sebelumnya meraih podium ketiga pada seri pembuka di Barcelona. Hasil ini mengangkat Ramadipa ke posisi kedua klasemen sementara dengan 51 poin, meski ia tetap fokus mengumpulkan poin tanpa memberikan tekanan berlebih pada dirinya.

Baik, kita beralih ke informasi dari bola basket internasional. FIBA 3x3 Women's Series 2026 di Orleans, Prancis pada 19 hingga 20 Juni akan menghadirkan persaingan 16 tim dari berbagai negara. Turnamen ini menjadi ajang perebutan prestasi sekaligus juga poin peringkat internasional, di mana tim Neftchi Sokar dari Azerbaijan hadir sebagai unggulan pertama berkat performa konsisten sepanjang musim. Amsterdam dari Belanda dan tim dari Spanyol menjadi unggulan berikutnya serta diprediksi menjadi pesaing kuat dalam perebutan gelar. Sementara Beijing dari Tiongkok juga menjadi perhatian setelah tampil impresif pada sejumlah seri sebelumnya. Chili dan Italia dinilai memiliki pengalaman dan kualitas untuk bersaing di papan atas. Sementara tuan rumah Prancis mengandalkan Paris Region IDF dan France U25, sementara Uganda berupaya melanjutkan tren positifnya. Selain babak utama yang dibagi ke 4 grup, 6 tim juga harus melewati fase kualifikasi untuk memperebutkan tiket ke main draw.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Teuku Rizky Harsyah, Menteri Ekonomi Kreatif Republik Indonesia, menyampaikan apresiasi kepada Radio Republik Indonesia atas inisiatif menghadirkan program siaran Piala Dunia 2026. Momentum ini tidak hanya menyatukan masyarakat dalam semangat sportivitas dan kebersamaan, tetapi juga menjadi ruang untuk mendorong industri ekonomi kreatif melalui konten yang informatif, menghibur, dan membangun optimisme. Saya mengajak seluruh masyarakat Indonesia untuk menikmati program Piala Dunia bersama RRI. RRI tetap di hati masyarakat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga futsal untuk memantau bagaimana perkembangan Liga Futsal Putri, di mana tim futsal putri 6 ABP Women's mengalahkan Mojang Badung Bedas Futsal pada pekan ke-9 kompetisi Women Pro Futsal League 2026 di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Berikut informasinya, Lilian Adea.
1: ABP Women membuka pekan ke-9 Women's Pro Futsal League 2026 dengan kemenangan telak 4 gol tanpa balas atas Mojang Bandung Bedas Futsal. Bermain di Gor Bung Karno, Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin, 6 ABP Women tampil dominan sejak awal dan unggul melalui gol Divani Chandra Putri pada menit ke-7. Keunggulan bertambah lewat gol Antika Asri Julaikah 4 menit kemudian, sebelum babak pertama ditutup dengan skor 2-0. Pada babak kedua, Suciani Yuliani dan Alia Ananda Hedrita menambah gol untuk memastikan kemenangan 4-0 bagi tim asal kota Solo tersebut. Usai pertandingan, pelatih 6 ABP Women, Citra Adisti, mengaku senang dengan raihan 3 poin yang didapat timnya.
2: Hari ini saya bersyukur bisa ngambil 3 poin tim kami berkat kerja keras semua pemain, dan yang pasti mereka mengikuti instruksi dari awal sampai akhir dan bisa memanfaatkan peluang yang memang sudah kita antisipasi gitu ya. Jadi alhamdulillah ini menjaga asa untuk kita bisa lolos ke babak playoff.
1: Sementara itu, pada pertandingan lainnya di Gor Bung Karno, Sukoharjo kemarin, Kebumen United Angels berhasil menahan imbang MSP FC 2-2. MSP FC sempat memimpin 2 gol melalui penalti Dinar Kartika Sari dan gol bunuh diri pemain lawan. Namun, Kebumen United Angels bangkit melalui gol Runi Sulistia Oktari pada menit ke-34 yang mengubah momentum pertandingan. 2 menit berselang, Goyah menyamakan kedudukan untuk Kebumen United Angels sekaligus mengegalkan kemenangan sang juara bertahan. Usai pertandingan, pemain Kebumen United Angels Frida Fauzia mengaku senang dengan performa yang ditampilkan timnya.
3: Alhamdulillah hari ini kita bisa dapat 1 poin, kita bisa menahan imbang juara bertahan dan bermain cukup bagus walaupun ketinggalan 2-0, tapi kita tetap tidak mau kalah.
1: Pada pertandingan lainnya, Netik Ladies FC berhasil menundukkan Dragon Kuning Ladies 2-1, sementara Kuda Laut Nusantara Angels menumbangkan Fast Angels Semarang 3-2. Hasil pertandingan hari pertama pekan ke-9 tersebut membuat persaingan menuju 4 besar Final Four WPFL 2026 semakin ketat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Baik, kita beralih dari lintasan atletik di mana atlet atletik Indonesia Emilia Nova meraih medali emas pada di ICTSI Philippine Athletics Championships 2026 di Filipina yang berlangsung pada 10 hingga 14 Juni 2026. Emilia menjadi juara nomor Saptalomba atau Heptathlon setelah mengumpulkan total 5.110 poin. Ketua Umum PB PASI, Luhut Binsar Panjaitan menyebut hasil tersebut menunjukkan daya saing atlet Indonesia di level internasional. Selain emas dari Emilia, Indonesia juga meraih 2 medali perak melalui Dina Aulia di nomor 100 meter gawang putri dan juga Abdul Hafiz di nomor lempar lembing putra. Prestasi di Filipina melanjutkan tren positif atletik Indonesia dalam rangkaian tur kompetisi Asia sejak Mei 2026. Sebelumnya, Diva Ranata Jayadi meraih medali perak di kejuaraan Lomba Asia di Tiongkok dan finish ketiga pada ajang di Korea Selatan. PB PASI menilai keikutsertaan dalam kompetisi internasional penting untuk mengukur perkembangan dan memperkuat mental bertanding atlet. Hasil dari Tur Asia diharapkan menjadi modal bagi atlet Indonesia untuk meningkatkan performa menuju agenda internasional berikutnya.

Demikian Dinamika Olahraga RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

baru saja kita menyimak dinamika olahraga maksudnya yang telah disiarkan langsung oleh RRI Program 3 Siaran Sentral dari Jakarta Pendengar, dan saat ini sudah kembali ke Pro 1 RRI Banten ya. Dan selamat siang untuk Anda yang baru bergabung ke Pro 1 RRI Banten pendengar, semoga kabar Anda di siang hari ini dalam kondisi baik ya. Dan yang memperbaiki kondisi cuaca di siang hari ini seperti apa, karena kalau dari kantor RRI terpantau cuacanya sangat cerah pendengar. Kalau mau berbagi informasi kondisi cuaca di lokasi Anda, atau mungkin saat ini Anda sedang dalam perjalanan, mau berbagi kondisi lalu lintas seperti apa yang Anda lewati, atau mungkin ada cerita informasi menarik, bisa berbagi ke Pro 1 RRI Banten pendengar ke nomor 0811145094.

0: pernah dengar tentang Golden Ratio kan? Angka ajaib 1 banding 1,618 yang katanya jadi rahasia harmoni di alam semesta. Bentuknya unik, sering divisualkan sebagai spiral yang terus membesar. Dan ternyata, spiral ini bisa kita lihat di kerang laut, bunga matahari, sampai galaksi di luar angkasa. Rasio emas ini sudah dikenal sejak ribuan tahun lalu, dipakai bangsa Yunani buat Parthenon, dan sampai sekarang dipakai di banyak karya. Dari lukisan Mona Lisa, piramida Louvre di Paris, sampai Burj Khalifa di Dubai. Faktanya, mata manusia memang lebih nyaman ngelihat komposisi yang selaras dengan Golden Ratio. Ada rasa alami, ada keseimbangan. Karena nilainya berharga buat seni dan sains, disamakan dengan emas. Intinya disebut emas karena ia jadi standar keindahan dan kesempurnaan yang tak lekang waktu. Golden Ratio, rahasia keindahan yang menyatukan seni, sains, dan alam semesta.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia. Belakangan ini di media sosial kita sering mendengar sebuah kalimat yang cukup menarik, bahkan agak menyindir. Banyak orang menyebutnya dengan istilah no viral, no justice. Maksudnya begini, banyak kasus di masyarakat yang baru mendapat perhatian setelah videonya viral di media sosial. Ketika sebuah kejadian direkam, diunggah, lalu menyebar luas, barulah berbagai pihak mulai bergerak. Aparat mulai turun tangan, instansi terkait memberikan klarifikasi, dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja, tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman. Tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Namun jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Pendengar, bagi masyarakat Jawa, bulan Suro merupakan waktu yang sakral. Pendengar, berbagai tradisi digelar pada bulan pertama dalam penanggalan Jawa tersebut. Pendengar, salah satu ritual jamasan pusaka ini, masyarakat Jawa pasti sudah tidak asing dengan ritual tersebut. Pendengar, di mana ritual sakral ini digelar pada satu Suro setiap tahunnya, dan banyak daerah di Pulau Jawa menggelar ritual jamasan pusaka tersebut. Pendengar, sebenarnya untuk apa sih itu jamasan pusaka ini? Pendengar, dilansir dari situs resmi Balai Bahasa Provinsi Jawa Timur, pendengar, ritual jamasan pusaka adalah mencuci benda pusaka berupa keris atau senjata dan peninggalan nenek moyang. Pendengar, jamasan pusaka ini merupakan warisan budaya yang menjadi kebanggaan dan identitas daerah. Kata jamasan berasal dari bahasa Jawa kromo inggil yang memiliki arti cuci, membersihkan atau mandi. Sedangkan untuk pusaka adalah sebutan bagi benda-benda yang dianggap keramat atau memiliki kekuatan tersendiri. Pendengar, perawatan keris sebagai salah satu pusaka tidak bisa dilakukan secara sembarangan, dan dalam ritual jamasan pusaka ini sebilah keris harus disucikan dalam prosesi sakral. Nah, prosesi ini yang dilaksanakan setiap satu Suro sebagai bentuk penghormatan. Pendengar, kemudian masyarakat Jawa juga melaksanakan tumpengan atau doa bersama sebagai wujud syukur dan menyucikan diri dalam ritual jamasan pusaka. Pendengar, tumpengan menjadi pengingat untuk selalu berbuat baik dan bijaksana. Kemudian pasalnya, pendengar, membersihkan keris diibaratkan sebagai membersihkan diri sendiri. Bahkan proses pembuatan keris pun ini mengajarkan nilai-nilai doa dan semangat, kemudian kesabaran, ketelitian, serta ketekunan. Pendengar, dan untuk informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

0: Pempro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut. Dangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id. Mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.

pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak azan zuhur untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya pendengar. Dan untuk Anda yang mau melaksanakan sholat zuhur bisa bersiap-siap dari sekarang. Dan setelahnya kami akan kembali menemani Anda tentunya dengan banyak informasi, berita dan musik terbaik. Tetap bersama kami di Pro Satu RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Saat gunung berapi menunjukkan tanda-tanda aktivitas, kesiapsiagaan kita sangat penting. Ketika mendengar informasi tentang peningkatan aktivitas vulkanik, jangan panik. Segera cek informasi resmi dari Badan Geologi atau pemerintah setempat. Persiapkan diri dan keluarga dengan rencana evakuasi. Pastikan Anda mengetahui jalur evakuasi terdekat dan lokasi aman. Siapkan juga perlengkapan darurat seperti makanan, air bersih, dan obat-obatan. Jika Anda tinggal di daerah rawan, patuhi semua instruksi dari pihak berwenang. Jangan ragu untuk mengungsi jika diminta. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Bersama kita bisa menghadapi bencana. Siapkan diri, jaga keselamatan, dan tetap waspada. Ingat, waspada adalah langkah pertama untuk keselamatan.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali lagi di program siaran seni tradisional dan budaya. Hari ini di hari Selasa 16 Juni 2026, pendengar, untuk narasumber kita di siang hari ini adalah Tirta N. Pratama selaku inisiator pertunjukan wayang musikal Babat Banten, dan Pak Parwa Rahayus selaku sutradara pertunjukan wayang musikal Babat Banten dengan tema Hidupkan Lagi Babat Banten Lewat Wayang Musikal. Pendengar, untuk Anda yang mau bergabung ataupun bertanya seputar tema kita di siang hari ini, pendengar, bisa melalui WhatsApp di 08111450949. Dan beliau sudah bergabung bersama kami melalui saluran Google Meet. Kita sapa terlebih dahulu, pendengar. Selamat siang, assalamualaikum. Ini Kang Tirta dan Kang Parwo.
2: Ya, waalaikumsalam. Selamat siang, Teh.
1: Selamat siang, kabar baik hari ini ya?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah dalam kondisi baik. Tema kita di siang hari ini adalah hidupkan lagi Babat Banten lewat wayang musikal, seperti itu tuh ya. Mungkin ke Kang Tirta dulu nih, Kang. Bisa disampaikan dulu mungkin Babat Banten itu apa sih untuk para pendengar?
2: Ya. Mm-mm. Terima kasih Teh Lela. Jadi memang Babat Banten itu merupakan sebuah apa ya, cerita karangan orang-orang terdahulu kita, para kesepuhan pada zaman kesultanan, yang memang ini banyak versi, artinya bukan cuma ada ditulis oleh satu orang, tapi babad ini pasti ditulis oleh beberapa orang yang memang meriwayatkan tentang Kesultanan Banten pada zaman itu.
1: Baik, berarti ya memang. Jadi,
2: ya, bentuknya adalah semacam kitab dari kertas daluang dan tulisannya Arab Pegon, berbahasa Jawa.
1: Baik, berarti ini memang karangan cerita orang-orang terdahulu, seperti itu ya, Kang ya, yang meriwayatkan Kesultanan Banten, seperti itu ya. Baik.
2: Betul.
1: Baik, kemudian ini ya untuk masih di Kang Tirta ini, Kang. Sebenarnya apa sih, Kang, yang melatar belakangi lahirnya gagasan pertunjukan wayang musikal Babat Banten ini, Kang?
2: Ya, jadi awalnya memang saya riset dulu terkait Babat Banten ini ceritanya tentang apa. Kemudian ada beberapa bagian yang bisa di ambil cerita, dan ternyata sangat menarik sekali isi cerita, kemudian konflik-konflik di dalamnya, kemudian terkait kontekstual dengan zaman sekarang gitu. Jadi memang sangat menarik sekali. Jadi awalnya dimulai dari pendalaman seperti itu, dan yang kemudian dikembangkan ke dalam pertunjukan wayang yang wayang golek pada umumnya. Nah, kemudian saya ngobrol sama Kang Parwa bahwa gimana kalau misalkan cerita ini diangkat ke dalam wayang musikal, jadi versi wayang modern atau wayang kontemporer yang memang dibuat sedemikian rupa seperti drama musikal tapi dibuka oleh seorang dalang gitu.
1: Baik, berarti memang dilakukan proses riset dulu seperti itu ya, Kang ya. Ya. Baik, ini ke Kang Parwa mungkin, Kang, sebagai sutradara ini ya, Kang ya. Bagaimana sih menerjemahkan naskah Babat Banten ini ke dalam bentuk pertunjukan panggung yang komunikatif ini, Kang?
3: Ya, baik. Suaranya dari ini dulu dari suaranya ada?
1: Ada.
3: Kebetulan pada waktu itu akhir 2023 kalau nggak salah, awal 2024 ketemu dengan Tirta pada waktu itu membahas tentang manuskrip. Dan sebelumnya aktivitas kita masih di Teater Rakyat ya, wayang gitu, rakyat ubruk. Dan pada waktu itu Tirta ngobrol, gimana kalau kita ngangkat cerita yang ada di kita. Tentu punya banyak cerita gitu. Dan begitu.
1: Maaf ini Kak, suaranya hilang timbul ini. Mungkin bisa bergeser dulu Kang.
3: Oke, siap. Punten ya. Kayaknya sinyal nih. Ntar dulu ya, saya alihkan dulu. Ini ada kendala nggak? Saya udah lihat.
1: Ya, sekarang sudah bagus kan?
2: Aman.
3: Saya pada waktu itu saya ngobrol dengan Tirta. Ya Tirta aja ngobrol. Kita kayaknya benar juga kalau mengangkat cerita-cerita yang ada di Banten. Ada hasil riset pada waktu itu ada manuskrip. Kita coba kita bahas manuskrip gitu. Kemudian saya baca-baca kembali, oh ternyata ada beberapa gitu yang harus yang bisa di, karena beberapa yang memang banyak ya di manuskrip itu, bagian-bagian dari peristiwa itu. Nah, pada waktu itu saya coba bikin satu dulu gitu, yang menceritakan kisah kejayaan Sultan Ageng Tirtayasa. Kemudian setelah itu ada lagi dibikin lagi Sabak Kingkin dan yang lain kalau nggak salah ada baru tiga ya, Montira ya?
2: Iya, ada tiga naskah.
3: Naskah yang dari jarak itu. Nah, kemudian ketika ada ide gagasan ini kita transformasikan ke dalam pertunjukan. Karena mungkin kita basicnya dari teater rakyat, dari ya apa ya, kebanyakannya kan pangrawit ya, pangrawit, seniman-seniman karawitan khususnya di pedalangan gitu ya. Dan kebetulan juga ada kami juga di sini ada lagi merintis dalang-dalang muda dan alhamdulillah udah ada dalang muda yang dikatakan ya udah bisa. Udah manggung gitu ya. Dan ini mungkin potensi juga gitu untuk kita membuat sebuah cerita yang ada di kita. Tentunya kita dan wayang itu bukan hanya sekedar ceritanya bukan hanya sekedar Mahabharata Ramayana gitu. Kan bisa aja gitu cerita yang ada di kita gitu. Pada waktu itu, kemudian setelah dibaca, dibikin naskah, pada akhirnya ada inisiatif dari Kang Birra, gimana kalau kita coba ke dalam bentuk musikal gitu. Selama ini kan wayang juga emang tergolong musikal juga, tergolong monolog gitu ya. Tapi kita lebih musikalnya lebih dominan gitu. Dialog dan musikal itu lebih seimbang gitu. Akhirnya dibikin sebuah drama musikal dan wayangnya itu untuk pertunjukan sekarang itu jadi dialihkan ke aktor semua gitu. Jadi tanpa ada wujud wayangnya. Jadi kalau di Jawa mah kan ada wayang wong gitu ya.
1: Betul.
3: Tapi kamu tidak menyebutkan bahwa ini wayang wong. Karena jadi kalau wayang wong itu dengan cerita Mahabharata, Ramayana gitu kan. Nah kita ya wayangnya adalah aktor gitu. Semua aktor. Dan dalang pun ada di sana. Dan untuk naskah yang kedua, Sabak Kingkin, waktu itu tahun 2024 kalau nggak salah. Kita mencoba lagi. Kalau di naskah itu ada wayangnya, kebetulan kan kita pendekatannya ke wayang golek. Wayang golek, kemudian tetap ada aktornya, masih ada penari juga. Jadi masih tergolong musikal juga. Cuman dihadirkan juga wayang goleknya. Tapi kalau pertunjukan yang sekarang ini pure aktor yang membawakan dialog dan lagu itu sendiri. Nah, secara struktur garapnya kita nggak jauh dari struktur pertunjukan wayang gitu. Jadi ada musik pembuka, ada lagu, ada tarian, dan ada cerita yang menceritakan. Kalau di sini di garapan ini kita menceritakannya dulu, diawalinya itu tidak dibawa ke kerajaan, tapi kita dibawanya ke peristiwa dermaga atau pelabuhan Banten yang pada waktu itu sangat terkenal ke berbagai negara gitu. Terkenal dengan hasil rempahnya, pusat perdagangan rempah di sana. Itu yang dimunculkan di awal hilir mudiknya, kapal galeon-galeon dari berbagai negara. Nah, itu dimunculkan di sana di bagian awal. Kemudian bagian keduanya ketika dimunculkannya Sultan Ageng Tirtayasa atau Sultan Abdul Fatah ya, dan Sultan Haji ini sebagai tokoh-tokoh utama gitu, yang mempunyai kekuasaan di sana. Itu masih diadakan dengan keharmonisannya dengan warga sekitar atau dengan masyarakat Banten itu sendiri. Yang beralih ke berikutnya itu masuklah adegan-adegan di mana datangnya POC. POC untuk datang ke dermaga Banten, ke pelabuhan, dan POC itu sangat tertarik dengan kekayaan rempahnya itu. Dan dilanjut ke adegan berikutnya adalah adanya perjanjian kesepakatan dengan POC. Pada akhirnya peristiwa penangkapan Sultan Abdul Fatah atau Sultan Ageng Tirtayasa oleh POC. Dan pada akhirnya Sultan Abdul Fatah ini dibawa ke Batavia. Dan itu kita mungkin nggak hanya kalau dirinci berdasarkan manuskrip ini pasti banyak plotnya ya, tapi kita ngambil benang merah utamanya saja ya, dan dengan durasi kurang lebih 1 jam lebih lah ya, kurang lebih 1 jam 1/4 lah ya, mungkin seperti itulah gambaran singkat.
1: Baik, terima kasih Kang. Berarti ini awalnya mulai dari ngobrol dulu nih bareng Kang Tirta seperti itu ya. Ternyata di Banten ini banyak manuskrip-manuskrip seperti itu yang bisa diangkat menjadi wayang begitu, atau menjadi cerita seperti itu ya Kang ya.
3: Ya, itu.
1: Baik, tadi kan juga banyak aktor yang terlibat seperti itu ya Kang ya. Apakah untuk proses pemilihan aktornya apakah seperti apa ini Kang?
3: Nah, ini Kang, pemilihan aktor nih kita kan dari awal 2024 itu udah mulai ya, mulai agak digarap dan pertunjukan yang intinya memoles kembali pertunjukan yang sudah dilakukan. Ini proses pemilihan aktor ini yang paling sulit juga gitu ya. Ini kan aktor harus bukan hanya acting, tapi beban aktor itu yang ya acting, bernyanyi gitu ya, dan dance atau menari. Nah ini sangat sulit karena nggak semua aktor nggak bisa menguasai 3 unsur itu gitu ya. Ada yang menguasai 2 unsur gitu, acting sama singing atau lagu. Tapi ketika menarinya tubuhnya belum siap gitu. Ada yang menguasai sampai menari dan bernyanyi tapi actingnya masih perlu dipoles. Pada akhirnya ya kita yang siap aja dulu. Gitu,
1: oh, baik.
3: Ya. Siap aja. Cuma ada dua unsur yang bisa dikuasai dan kita coba dipoles-poles. Ya alhamdulillah ya mungkin ya kalau berbicara keaktoran teater masih jauh di. Tapi kita kan yang utamanya adalah musikalnya itu sendiri. Pas di sini.
1: Baik. Baik, terima kasih Kang. Kita ke Kang Tirta dulu ini. Kang Tirta, terkait untuk apa sih yang membedakan konsep wayang musikal Babat Banten ini Kang dengan pertunjukan wayang atau teater sejarah pada umumnya Kang Tirta?
2: Ya, sebetulnya bedanya itu di bentuk dan yang tadi Kang Parwa jelaskan bahwa wayangnya itu adalah si manusia itu sendiri. Kalau mirip-mirip lah dengan wayang wong, dengan wayang orang gitu. Cuma semua pemain atau semua wayang itu ya yang bermain adalah si aktor ini. Jadi bedanya dengan wayang-wayang pada umumnya ataupun dengan teater yang bersumber dari sejarah, karena memang kita mau menyebut Babat Banten itu adalah sejarah, itu belum bisa dibuktikan. Artinya memang Babat Banten itu menceritakan riwayat, tapi tidak bisa dibuktikan secara ilmiah atau secara akademis bahwa sejarahnya itu seperti itu. Tapi memang di dalamnya ada beberapa muatan-muatan sejarah gitu. Jadi ini memang nah, menariknya untuk apa namanya kitab konsen di Babat Banten ini, bahwa ini akan menjadi karya yang tumbuh. Artinya pementasan hari ini dan pementasan tahun depan itu nanti walaupun dengan naskah yang sama, pasti akan ada pengembangan-pengembangan sesuai dengan penggalian teman-teman tim riset gitu. Jadi saya juga melibatkan tim riset dari komunitas riset juga, kemudian para penerjemah, kemudian para pembaca manuskrip, juga melibatkan teman-teman yang memang expert di bidang itu, sehingga ketemu konklusinya seperti apa ini untuk Babat Banten atau untuk sejarah Banten. Tapi sejauh ini kita belum berani untuk membicarakan bahwa ini adalah sejarah yang resmi. Tapi memang ini berdasarkan manuskrip yang memang di dalamnya ada muatan-muatan sejarah. Seperti itu.
1: Baik, berarti memang pembedanya tadi dari bentuk, kemudian dari wayangnya itu dimainkan langsung oleh aktor, seperti itu ya Kang ya?
2: Betul, kan wayang terus, itu adalah aktor itu sendiri.
1: Baik, dan ini akan terus dilakukan untuk proses riset untuk manuskrip itu sendiri, seperti itu ya Kang ya? Baik, Kang, kalau untuk nilai-nilai yang paling ingin disampaikan mungkin kepada masyarakat melalui pertunjukan tersebut apa sih, Kang?
2: Oke, untuk pementasan yang akan datang, yang di tanggal 20 Juni ini, hari Sabtu malam Minggu, sebetulnya ini bukan hanya menceritakan fragmen-fragmen sejarah atau riwayat Kesultanan Banten, tetapi bagaimana kondisi ekonomi saat ini akan relate pada saat Perang Banten itu akan dimulai, percikan-percikan Perang Banten itu akan dimulai. Jadi yang nonton akan merasakan kondisi ekonomi yang sulit gitu pada zaman itu, dan sesuai zaman sekarang juga ya memang sedang terjadi. Kita tahu kan bahwa nilai rupiah anjlok, kemudian pajak naik, dan apalagi persoalan-persoalan ya itu kebijakan kekuasaan memang tidak berpihak kepada rakyat. Nah, itu juga pada saat itu di Kesultanan Banten memang terjadi ketika Sultan Haji itu bekerja sama dengan VOC gitu. Jadi banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat. Jadi ini ajak pesan untuk masyarakatnya, bagaimana kita merefleksikan kejadian masa lalu dan memang sangat sesuai dengan kondisi real saat ini. Harus bagaimana orang-orang atau masyarakat itu mempunyai jalan keluar untuk menghadapi kondisi-kondisi yang saat ini terjadi gitu. Teh Lela.
1: Baik, berarti memang merefleksikan seperti itu ya Kang ya, kan kejadian di masa lalu, karena mungkin ada beberapa yang relate seperti itu ya Kang ya, dengan kondisi sekarang begitu ya. Baik, Terima kasih Kang. Dan mungkin ada tambahan ini dari Kang Parwa. Nilai-nilai apa sih yang ingin disampaikan kepada masyarakat melalui pertunjukan tersebut, Kang?
3: Baik. Hanya menambahkan mungkin selain dari pesan-pesan sendiri, ada ya pesan yang di dalam dialog disampaikan dalam dialog atau dalam lagu yang kaitan termasuk mungkin di sini ada paling utamanya itu penyebab ya penyebab dari apa bangsa kita dari dulu terjadinya peristiwa penjajahan dan lain sebagainya ya diawalinya dari rempah itu sendiri dan rata-rata semua wilayah di Nusantara ini penyebabnya adalah rempah gitu dan pada akhirnya kita di akhir itu menyampaikan dan membawa pengunjung atau penonton untuk menyadari bahwa yang harus kita pahami untuk situasi saat ini adalah edukasi-edukasi tentang ketahanan pangan termasuk rempah gitu dan yang paling utama banyak yang terjadi bahkan ketika di real kita ya di masyarakat itu banyak yang punya lahan tapi banyak juga yang lahannya yang ditinggalkan gitu pada akhirnya hanya di pabrik gitu. Padahal ada sesuatu potensi gitu yang sangat-sangat apa ya yang sangat rempah itu harganya bertahan sampai sekarang dan ya, harganya sangat tinggi ya. Nah ini yang dilupakan itu ininya gitu emas yang dilupakan itu ini gitu ya. Jadi kita di akhir itu menyampaikan selain cerita dirilat dengan zaman sekarang, tapi ada sesuatu gitu yang masih dilupakan sampai sekarang oleh masyarakat itu tentang ketahanan pangan dan rempah itu sendiri.
1: Berarti memang selain untuk hiburan untuk masyarakat, begitu banyak juga untuk nilai-nilai atau pelajaran yang disampaikan seperti itu ya Kang ya. Mengingatkan kembali terkait untuk ketahanan pangan dan lain sebagainya seperti itu ya Kang ya. Baik, Kang kalau terkait untuk ini kan sebagai sutradara, apa sih tantangan terbesar dalam menyutradarai pertunjukan berbasis sejarah tersebut Kang? Sekaligus ini kan harus menarik juga bagi generasi muda Kang. Apa sih tantangannya Kang?
3: Lumayan tantangannya ini sangat ya karena intinya selain cerita ini pak ya kalau dikatakan dengan sejarah kebenarannya itu belum tentu sampai sekarang itu belum jadi perdebatan tapi kita enggak bahwa ini sejarah tadi yang disampaikan oleh Kang Tirta tapi minimalnya ada muatan-muatan sejarah yang masih kita bisa gali dan jadi bahan pertunjukan. Tantangan yang berikutnya adalah bagaimana ya kita berusaha bagaimana untuk intinya satu membuat penonton atau pengunjung bagaimana caranya harus fokus terhadap pertunjukan gitu dengan durasi 1 jam itu lumayan lama gitu ya kalau harus fokus gitu makanya pas di awal itu kita merancangnya kita mempunyai peluang besar itu ketika memfokuskan penonton ya harus ada yang menarik selain cerita itu sendiri ya, ada lagu harus ada tarian secara audio dan visualnya itu hanya harus dihadirkan ya itu untuk salah satu alternatif untuk membuat penonton bisa lebih fokus ya mudah-mudahan bisa lebih fokus gitu, dan tantangan berikutnya adalah ya di proses itu sendiri karena ini kan kolosal banyakkan jadi kita harus parsial dulu kita harus garap pertama kita harus garap naskah dulu pada waktu itu saya buat naskah selama kurang lebih 1 bulan lebih dan pada waktu itu ketika digarap itu masih terus revisi sampai sekarang, masih ada kalimat-kalimat yang harus direvisi karena dihubungkan dengan kebutuhan pertunjukan atau di atas panggung. Nah itu kita parsial dulu, belum lagi kita diawali setelah naskah kita bikin lagu. Itu proses lagu kurang lebih satu bulanan lebih. Lagu, membahas lagu saja, mana lagu, mana dialog yang dilagukan gitu kan. Dan dari sana baru lanjut lagi dengan komposisi musiknya, kita ngebahas musik dengan teman-teman tim musik. Dari sana baru setelah jadi lagu dan musik itu kita lempar lagi ke aktor. Kemudian lempar lagi ke penari, para penari. Ini prosesnya bertahap gitu, bertahap. Dan kita 5 bulan itu ya 1 bulan itu parsial gitu ya. Setelah itu beres baru kita gabung menata kembali. Nah di gabungan juga kita nggak langsung lancar gitu. Karena kita yang pertama kaitannya dengan artistik panggung gitu ya. Kemudian ngatur ulang blocking. Ketika blocking tanpa ada set panggung, ya kita baru bayangan gitu ya. Tapi ketika setelah ada set panggung, itu ngulang lagi dari awal gitu, penataan. Dan itu pasti bolak-balik gitu, karena ada kecocokan, ada ketidakcocokan. Nah kemudian belum lagi kaitannya dengan benturan dengan sound. Karena kita pakai clip on dan lain sebagainya, itu kan harus cek sound dulu berulang-ulang, kemudian baru kita setelah sound enak baru kita baru mulai gitu proses latihan baru berjalan. Nah ini emang perlu waktu yang sangat lama, itu harus diulang-ulang, belum lagi dengan kaitannya dengan pencahayaan lampu gitu. penempatan lampu, titik lampu, emang ini ya tantangannya gitu. Ini baru di dalam ya, baru di proses garap. Belum lagi tantangan yang sifatnya di luar di luar garapan. Nah itu kalau tantangan di luar garapan itu bagiannya di manajemen di Tirta gitu. Kalau saya posisikan di produksi atau di artistiknya untuk wilayah tantangan di luar artistik. Itu di manajemen di Tirta. Baik. Ya mungkin nanti Tirta yang bisa menceritakan tantangan luar itu.
1: Baik. Berarti memang banyak ya Kang ya untuk tantangannya seperti itu ya. Kalau tadi terkait untuk proses produksinya ya Kang ya, mulai dari audio, visual, seperti itu ya Kang ya, musik, lagu ya. Baik. Terima kasih Kang. Kalau untuk dari Kang Tirta sendiri nih Kang sebagai inisiator, apa sih Kang tantangannya nih Kang yang dihadapi?
2: Ya banyak. Tapi juga sih seperti contoh halnya ketika konsep pertunjukan dari Kang Parwa sudah jadi sebagai konsep. Nah, tugas saya adalah menyocokkan konsep ini cocoknya di mana dipentaskan. Kemudian sasaran usia segala macamnya itu juga saya tantangannya itu harus menganalisis kembali lokasi, kemudian menganalisis kembali targetan pasar atau targetan penonton, kemudian harus kembali menganalisis bagaimana si pertunjukan ini bisa berjalan lancar. Nah, tantangannya adalah di Banten atau di Pandeglang khususnya belum ada gedung kesenian yang memang representatif, sedangkan konsep yang ditawarkan Kang Parwa ini sangat bagus sekali konsepnya. Kami membutuhkan gedung prosenium yang memang kedap suara yang representatif, dalam arti semuanya bisa dilakukan di sana. Nah, setelah mencari yang mendekati, memang kalau memang tidak ada, artinya kita harus mencari penyiasatan. Jadi itulah alasan kenapa kami memilih gedung GOR ini untuk jadikan ruang pertunjukan. Dan ini pun banyak sekali kesulitannya, harus sulap sana sini supaya bisa jadi prosenium. Kemudian penyesuaian-penyesuaiannya banyak sekali. Jadi itu sih tantangan yang paling berat yang paling besar.
1: Penyesuaian di gedung tadi ya Kang ya. Jadi dilaksanakan nanti di GOR di tanggal 20 Juni begitu ya Kang ya. Nah ini sebenarnya ada nggak sih semua masyarakat bisa ikut atau ada proses mendaftar Kang?
2: Oke, sebetulnya ini gratis dan terbuka untuk umum. Cuma kami ada form reservasi itu hanya untuk pendataan. Artinya apakah analisis tadi yang saya sebutkan analisis penonton ini sesuai dengan capaian atau target. Jadi ya teman-teman para penonton yang mau datang silahkan nanti mengisi reservasi tersebut untuk didata gitu. Sebetulnya itu sih pada umumnya silahkan datang juga gak masalah, mau ngisi formulir di lokasi juga gak masalah.
1: Baik, berarti memang terbuka untuk umum ya Kang ya. Nanti di tanggal 20 Juni ya. Untuk pendengar mungkin yang punya waktu senggang, boleh langsung datang ke GOR yang di Pandeglang ya Kang ya.
2: Ya, baik. GOR Cikupa Pandeglang.
1: Baik, ke GOR Cikupa Pandeglang di tanggal 20 Juni begitu ya Kang. Baik, Kang Tirta, ini untuk harapan jangka panjang dari penyelenggaraan wayang musikal Babat Banten ini bagi pelestarian budaya seperti apa ini Kang?
2: Ya, harapan yang paling besar karena memang ini ya kami memberikan contoh pelestarian yang seperti ini. Jadi harapannya teman-teman ketika memang sudah disediakan ada 3 naskah yang memang sudah dirubah dari manuskrip ke dalam format naskah pertunjukan, ya itu bisa digunakan kembali dan bisa dipakai untuk pelestarian yang lainnya gitu, dalam bentuk yang lain. Jadi supaya hasil kerja kami ini bisa berkelanjutan digunakan oleh para kreator-kreator atau seniman dan budayawan yang lain gitu. Dan yang terakhir, pertunjukan ini juga tidak, harapannya tidak akan stop sampai di sini saja. Jadi bisa diulang pertunjukannya di tempat lain, di waktu yang lain, dan berbagai kesempatan yang lain. Itu aja sih sederhana harapannya.
1: Baik, berarti tadi ada tiga naskah begitu ya Kang ya. Dan harapannya adalah agar terus dilestarikan seperti itu ya Kang ya, di kesempatan lain, di program lain begitu ya Kang. Baik, terima kasih. Nanti mungkin ada tambahan dari Kang Parwa Kang untuk harapannya ke depannya Kang.
3: Izin menambahkan kalau harapan yang intinya mungkin hampir sama dengan yang kita yang bisa sampaikan. Tapi mungkin tambahan ya, kedepannya mudah-mudahan event ini atau garapan ini bisa menjadi sebuah media pembelajaran bagi para siswa peserta didik di ketika belajar berkesenian itu bisa mengolah berbagai bidang gitu, bukan hanya yang bisa menyanyi, bisa sambil belajar acting, bisa belajar menari gitu, sambil bisa belajar bermain musik, karena unsur seni itu sangat banyak termasuk seni rupa. Nah, mungkin di garapan ini keempat unsur itu ada gitu, jadi ini mudah-mudahan bisa jadi pembelajaran bagi khususnya siswa-siswa dan kedepannya ini sebuah media gitu. Media untuk belajar semua unsur seni bisa dilakukan dalam satu garapan pertunjukan.
1: Baik, berarti harapannya adalah agar bisa menjadi media pembelajaran tadi seperti itu ya Kang ya, bagi siswa begitu ya Kang. Baik, terima kasih. Terakhir ini untuk pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat atau kepada generasi muda ini dalam melestarikan budaya yang ada di Banten, bisa disampaikan mungkin Kang Tirta terlebih dahulu.
2: Ya, pesannya mah untuk teman-teman generasi muda sederhana aja, simple. Kalau misalkan teman-teman ingin mengetahui tentang Banten, ya cobalah membaca manuskrip-manuskrip yang ada di sekitaran kampung. Karena memang manuskrip itu tersebar di daerah-daerah dan menceritakan berbagai macam cerita dan sejarah ataupun folklore lah istilahnya mah, cerita rakyat. Jadi banyak yang berupa manuskrip, kemudian ada tradisi lisan. Jadi itu untuk memperkaya kita untuk membangun sebuah karya gitu. Jadi jangan dulu yang jauh-jauh, tapi yang deket dulu deket aja. Dulu.
1: Gitu. Baik, berarti memang harus banyak belajar juga begitu ya Kang ya, untuk cerita rakyat, manuskrip tadi seperti itu ya Kang ya, agar tetap cinta sama budaya sendiri gitu ya Kang.
2: Nah itu betul sekali Terela.
1: Baik, kalau dari Kang Purwa seperti apa ini Kang, untuk pesan yang ingin disampaikan?
3: Ya, intinya nambahin juga ya, selain kita mengenali budaya sekitar kita tadi yang sampaikan oleh Kang Tirta, kita kenali diri kita sendiri, siapa diri kita, lingkungan kita seperti apa. Jadi sebenarnya itu modal dasar ya, termasuk kebudayaan yang di dalamnya ada kesenian, ada musik, ada tari, ada vokal, cerita rakyat, folklor gitu ya. Ya itu yang modal untuk apa? Untuk memperkuat karakter kita. Selain itu mungkin selain dalam berkesenian ada yang lebih utama lagi mungkin selain kita belajar tentang kebudayaan, selain kita belajar tentang kesenian ya, belajar juga bertahan hidup gitu. Bagaimana caranya kita untuk bertahan hidup ketika ada di lingkungan kita sendiri. Kita punya modal besar gitu, kita punya kekayaan, dan mungkin hanya bangsa kita yang mempunyai kekayaan melimpah gitu. Itu modal dasar kita. Kita jangan terjebak dengan keadaan situasi di luar, tapi mungkin kita lebih terfokus ke lingkungan kita sendiri. Ketahanan pangan itu yang paling utama gitu ya. Karena mau bagaimanapun kita mau berkesenian tetap perut harus diisi.
1: Betul. Baik, terima kasih Kang Purwa. Jadi harus kenal diri sendiri dulu, kemudian lingkungan begitu ya. Itu untuk modal memperkuat karakter seperti itu ya Kang ya. Baik, terima kasih Kang Tirta dan Kang Purwa ini sudah berdialog ya, atau sudah ngobrol bersama Prosatu dari Banten ini. Semoga untuk acaranya, untuk acara Babat Banten Wayang Musikal tadi ya Kang ya, berjalan dengan lancar, begitu banyak yang datang ya untuk menyaksikan, dan semakin menumbuhkan rasa cinta terhadap budaya dan seni tradisional di Banten ya Kang. Baik,
2: amin.
1: Terima kasih Kang Tirta dan Kang Parwa, selamat siang dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Baik, ya. Sama-sama, selamat siang. Hatur nuhun.
1: Baik pendengar, demikian untuk siaran seni tradisional dan budaya. Untuk tema kita di siang hari ini adalah hidupkan lagi Babat Banten lewat wayang musikal. Dengan narasumber adalah Pak Tirta N. Pratama selaku inisiator pertunjukan wayang musikal Babat Banten, dan Kang Parwa Rahayu selaku sutradara pertunjukan wayang musikal Babat Banten. Tetap bersama kami di Prosatu RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.
0: Banten siang ini 94,9 FM, Prosatu Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hasan Haji. Ini belum ada keresan.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Banten siang ini 94,9 FM Pro 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
7: Pendengar, tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk menyimak Warta Berita Daerah yang akan disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Sentral dari Jakarta, pendengar. Dan setelahnya kami akan kembali tentunya dengan banyak informasi berita dan musik-musik terbaik yang akan kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRI Pro 1 Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912.
2: Warga Jakarta lebih nyaman, lebih menikmati Trans Jabodetabek. Karena sekarang ini sudah 93% konektivitas tersambung, tapi masih di bawah 30%.
3: Ada genangan sedikit di wilayah Ancol, depan Jalan Merem atau di Nata tuh, itu ada genangan sedikit.
0: Radio Republik Indonesia Jakarta dengan Warta Berita dibacakan oleh Yudi Ismail. Sari Berita. Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan tingkat pengguna transportasi umum di Jakarta melebihi 30%. BMKG prediksi banjir rob saat malam hari ancam pesisir Jakarta Utara. Inilah berita selengkapnya. Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan tingkat pengguna transportasi umum di Jakarta melebihi 30%. Berikut Penta Medita melaporkan.
4: Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan jumlah pengguna transportasi umum di Jakarta dapat terus meningkat sehingga dapat melampaui angka 30%. Adapun saat ini konektivitas antar moda transportasi di Jakarta telah mencapai 93%. Namun demikian, tingkat pengguna transportasi umum masih berada di bawah 30%. Demikian disampaikan oleh Gubernur Pramono di Jakarta.
2: Ya, tetapi membuat warga Jakarta lebih nyaman, lebih menikmati Trans Jabodetabek. Karena sekarang ini sudah 93% konektivitas tersambung, tapi masih di bawah 30% orang yang secara terus-menerus menggunakan Trans Jabodetabek. Jadi saya ingin itu.
4: Pemerintah Provinsi atau Pemprov DKI Jakarta sendiri terus berupaya untuk mendorong kebiasaan masyarakat dalam menggunakan transportasi umum, termasuk melalui kehadiran berbagai rute bis Trans Jabodetabek yang melayani rute dari Jakarta menuju daerah penyangga maupun sebaliknya. Selain itu, Pemprov DKI Jakarta juga membuka peluang untuk menambah golongan baru dalam 15 golongan gratis transportasi umum di Jakarta. Bahkan, kampanye pemanfaatan transportasi umum bagi 15 golongan gratis juga terus digencarkan untuk mendukung terciptanya budaya penggunaan transportasi umum bagi masyarakat. Demikian, Penta Maidita melaporkan.
0: Tahun Baru Islam, Pemprov DKI ajak warga perkuat sinergi menyongsong transformasi Jakarta menuju kota global. Reporter Noviana Gebi melaporkan.
5: Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno mengajak seluruh warga untuk memperkuat sinergi, menjaga kebersihan lingkungan, serta merawat kota untuk menyongsong transportasi Jakarta menuju kota global. Hal tersebut dikatakan Rano Karno saat menghadiri festival Nyebrang dalam rangka memperingati Tahun Baru Islam di Taman Bendera Pusaka Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, 15 Juni 2026.
6: Jadi artinya ini adalah satu tanda bahwa Muharram kali ini mengantar kita Jakarta yang akan berusia 499 tahun. Insya Allah akan menuju ke Limaksa. Jadi artinya ini menjadi awal syukuran kita menghadapi pergantian hari lahirnya Jakarta.
5: Lebih lanjut Rano menyebut Taman Bendera Pusaka dipilih sebagai lokasi festival sebagai bagian dari upaya mengaktifkan Taman Kota sebagai ruang interaksi publik yang positif, di mana dalam 3 bulan terakhir antusiasme masyarakat untuk berkunjung ke taman tersebut meningkat signifikan. Festival 1 Muharram 1448 Hijriah turut dimeriahkan dengan kirab pawai obor elektrik. Penggunaan obor elektrik dipilih sebagai bentuk adaptasi terhadap kondisi cuaca sekaligus mempertimbangkan aspek keamanan tanpa mengurangi nilai filosofi tradisi tersebut. Noviana Gebi, RRI Jakarta.
0: PPIH Debarkasi Jakarta Pondogede menyiapkan 63 porter gratis untuk melayani jemaah haji. Berikut Setio Agung melaporkan.
7: Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Debarkasi Jakarta Pondogede menyiapkan puluhan porter untuk membantu jemaah haji mengangkut koper selama proses pemulangan di Asrama Haji Pondogede, Jakarta Timur. Pelayanan tersebut diberikan untuk memudahkan jemaah, terutama jemaah lansia dan penyandang disabilitas. Saat dihubungi melalui telepon, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondokgede, Agus Hussein, mengatakan pihaknya telah menyediakan 63 porter selama masa pemulangan jemaah haji. Pelayanan tersebut disediakan secara gratis untuk membantu proses pengangkutan barang bawaan jemaah dari area kedatangan hingga ke titik penjemputan keluarga.
8: Dari PPIH ini kita menyiapkan 63 porter dan itu kami gratiskan semuanya, tidak dipungut biaya apapun. Kecuali kalau memang barangkali ada saja mungkin jemaah yang ingin menyisihkan harta mereka, mungkin berbagi rezeki, itu lain persoalan. Tapi yang jelas intinya bahwa kami tidak pernah menargetkan atau meminta apapun kepada mereka yang berkaitan dengan mereka membantu sampai kepada jemaah dan keluarganya tiba, gitu loh.
7: Berdasarkan pantauan RRI Jakarta, saat proses pemulangan jemaah di Asrama Haji Pondokgede, porter mulai bertugas sejak jemaah tiba di asrama. Mereka membantu menurunkan koper kabin dan bagasi dari bus, lalu menatanya disusun sesuai nomor rombongan bus untuk memudahkan proses distribusi kepada jemaah. Kehadiran mereka meringankan beban jemaah, terutama kelompok lanjut usia yang membawa barang bawaan dalam jumlah cukup banyak. Selain menyiapkan porter, PPIH Debarkasi Jakarta Pondokgede juga menyiapkan petugas layanan lansia, disabilitas, dan perempuan selama proses pemulangan. Petugas kesehatan turut disiagakan untuk memantau kondisi jemaah dan memberikan penanganan apabila ditemukan keluhan kesehatan setelah tiba di tanah air. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan.
0: BMKG prediksi banjirop ancam pesisir Jakarta Utara. Puncak pasang terjadi malam hari. Berikut Samsudin Ilyas melaporkan.
9: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi potensi banjir pesisir atau banjir rob di sejumlah wilayah pesisir Jakarta Utara pada periode 13 hingga 19 Juni. Fenomena ini dipicu oleh pasang maksimum air laut yang bertepatan dengan fase bulan baru dan perigee. BMKG menyebutkan puncak pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 7 hingga pukul 1 dini hari, sehingga masyarakat yang tinggal maupun beraktivitas di kawasan pesisir diminta meningkatkan kewaspadaan terhadap kemungkinan genangan air laut. Wilayah yang berpotensi terdampak meliputi Kamal Muara, Kapuk Muara, Penjaringan, Peluit, Ancol, Kamal, Marunda, Cilincing, Kalibaru, Muarangke, Tanjung Priuk hingga Kepulauan Seribu. Masyarakat diimbau untuk terus memantau perkembangan cuaca dan kondisi pasang surut air laut, serta menghindar aktivitas di area pesisir yang berisiko terdampak banjirop, terutama saat pasang tinggi berlangsung. Pendengar, saat ini saya sedang bersama salah seorang pengguna jalan di wilayah Cilincing, Jakarta Utara. Pak, bisa dikenalkan dengan siapa?
10: Saya Chardi.
9: Pak Chardi, bagaimana tanggapan pada banjirop bulan ini?
10: Kalau banjirop bulan ini belum terlaksana, karena masih biasa-biasa saja. Yang saya lihat di daerah Cilincing, Kecamatan Cilincing, antara Cilincing dan Marunda. Tapi ada genangan sedikit di wilayah Ancol, depan Jalan Merah atau di Nata tuh, itu ada genangan sedikit. Nah, itu pengetahuan saya karena belum maksimal gitu air laut itu.
9: Baik, terima kasih. Pendengar, selain itu warga juga diharapkan memastikan saluran drainase di lingkungan sekitar berfungsi dengan baik guna meminimalkan potensi genangan. Dalam kondisi darurat, masyarakat dapat menghubungi layanan 112 yang dapat diakses secara gratis. Warga yang menemukan genangan atau banjir juga dapat melaporkannya melalui kanal aduan resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Warga pesisir Jakarta Utara khususnya di wilayah Cilincing, Marunda, Kalibaru, dan sekitarnya diharapkan tetap siaga mengamankan barang-barang berharga serta mengantisipasi genangan aktivitas akibat potensi banjirop yang dapat terjadi sewaktu-waktu selama periode pasang maksimum berlangsung. Dari Jakarta Utara, Samsudin Ilyas,
11: RRI Jakarta melaporkan.
0: Kelangkaan bunga mawar di sentra pasar bunga Rawa Belong, Kebon Jeruk, Jakarta Barat membuat harga bunga melonjak tajam. Berikut Alwan Sada melaporkan.
12: Kelangkaan stok bunga mawar di sentra pasar Rawa Belong, Kebon Jeruk, Jakarta Barat menyebabkan harga komoditas tersebut melonjak tajam dalam 2 pekan terakhir. Kenaikan harga bahkan mencapai 3 kali lipat dibandingkan kondisi normal. Para pedagang mengungkapkan berkurangnya pasokan bunga dari daerah sentra produksi menjadi penyebab utama kelangkaan yang terjadi saat ini. Salah seorang pedagang bunga di pasar Rawa Belong, Dani, mengatakan mawar menjadi jenis bunga yang paling sulit diperoleh terutama mawar asal Malang, Jawa Timur. Menurut Dani, harga mawar yang sebelumnya berada di kisaran Rp50.000 per ikat, kini melonjak hingga mencapai Rp150.000 per ikatnya.
13: Sekarang yang lagi langka apa, Bang?
14: Mawar.
13: Mawar?
14: Kenapa, Bang, langkanya itu, Bang?
15: Banyak pemakaian
13: aja. Oh. Jadi banyak permintaan juga gitu. Harganya naik tuh, meningkatnya tuh berapa, Bang? Dari berapa ke berapa?
15: Dari harga normal Rp50.000 bisa jadi Rp120.000.
13: Rp50.000 per apa tuh?
15: Per
13: ikat itu ya? Ikat.
14: Naiknya berarti 2 kali lipat lebih, Bang, ya?
15: Iya, lebih.
13: Itu udah sejak lebih kapan, Bang?
15: Persisnya ada 2 mingguan.
13: 2 mingguan ini?
15: Gantung dari sana sih.
14: Tapi mawar itu emang berarti paling banyak peminatnya apa gimana sih, Bang, biasanya?
15: Paling banyak peminatnya sih kalau mawar.
13: Salah satunya ya? Salah satu jenis.
14: Oh, okay. Kalau yang jenis lain, Bang? Gimana, Bang?
15: Enggak, jarang.
14: Oh, okay.
15: Mawar.
13: Mawar merah atau mawar semua jenis mawar gitu ya, Bang?
12: Dani menjelaskan, menurunnya pasokan dipengaruhi oleh kondisi cuaca yang kurang mendukung di sejumlah daerah penghasil bunga seperti Malang, Bandung, dan Cianjur. Akibat cuaca tersebut, hasil panen petani menurun sehingga stok bunga yang masuk ke pasar ikut berkurang. Dia pun menambahkan, mawar merah menjadi jenis yang paling langka di pasaran, sementara mawar dengan warna lainnya juga mengalami kenaikan harga karena ketersediaan stok yang terbatas. Sementara itu, pedagang bunga lainnya, Gatot, mengatakan kenaikan harga tidak hanya disebabkan oleh pasokan yang berkurang, tetapi juga meningkatnya permintaan masyarakat. Menurut Gatot, saat ini permintaan bunga meningkat seiring berlangsungnya musim kelulusan sekolah dan wisuda yang identik dengan pemberian buket bunga sebagai hadiah. Tingginya permintaan pun membuat stok bunga cepat habis dan mendorong harga jual terus meningkat. Demikian, Alwan Sadam, RRI Jakarta melaporkan.
0: DPRD Kabupaten Serang membahas 3 raperda usulan Bupati Serang dalam rapat paripurna. Berikut Fitria Aulia melaporkan.
16: Rapat paripurna penyampaian 3 rancangan peraturan daerah Raperda usulan Bupati Serang, Ratu Rahmatu Zaikiah, digelar di gedung DPRD Kabupaten Serang pada Senin 15 Juni 2026. Agenda tersebut membahas sejumlah regulasi yang akan menjadi landasan pelaksanaan pemerintahan daerah. Rapat dihadiri pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Serang serta jajaran pemerintah Kabupaten Serang. Pembahasan dilakukan sebagai bagian dari proses pembentukan peraturan daerah. Bupati Serang Ratu Rahmatu Zaikiah menjelaskan bahwa perubahan susunan perangkat daerah menjadi salah satu raperda yang diajukan pemerintah daerah. Menurutnya, perubahan tersebut didasarkan pada kebutuhan organisasi dan penyesuaian terhadap regulasi yang berlaku.
17: Adanya peraturan undang-undang terkait perubahan pembentukan susunan perangkat daerah. Ya. Jadi kita tahu di pemerintah Kabupaten Serang ini aparatur sipil negara yang di dalamnya juga ada ASN P3K dan P3K paruh waktu itu mengalami kenaikan kurang lebih 57%. Oleh karena itu, yang sebelumnya BKPSDM ada pada tipe B, kemudian kita harus tingkatkan menjadi tipe A karena adanya peningkatan ASN atau yang di dalamnya terdapat P3K dan P3K paruh waktu.
16: Peningkatan status BKPSDM dari tipe B menjadi tipe A dilakukan untuk menyesuaikan beban kerja yang semakin besar. Bertambahnya jumlah ASN membuat kebutuhan pembinaan dan pengawasan kepegawaian juga meningkat. Pemerintah daerah berencana menambah bidang pembinaan pegawai dan disiplin pegawai dalam struktur organisasi tersebut. Langkah itu diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan dan kinerja aparatur. Selain 2 raperda tersebut, pemerintah daerah juga mengusulkan raperda tentang persetujuan bangunan gedung atau PBG. Regulasi ini merupakan tindak lanjut perubahan kebijakan nasional yang menggantikan izin mendirikan bangunan atau IMB. Pemerintah daerah menilai perda baru diperlukan agar pelayanan perizinan bangunan sesuai dengan ketentuan terbaru. Dengan adanya regulasi tersebut, proses pelayanan diharapkan menjadi lebih optimal. Ketiga raperda yang disampaikan dalam rapat paripurna selanjutnya akan dibahas bersama DPRD Kabupaten Serang sesuai tahapan yang berlaku. Pembahasan dilakukan untuk menyempurnakan substansi dan memastikan regulasi dapat diterapkan secara efektif. Hasil pembahasan nantinya akan menjadi dasar penetapan kebijakan daerah. Pemerintah Kabupaten Serang berharap seluruh proses dapat berjalan lancar demi meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan mendukung pembangunan daerah. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Pencari kerja dari lulusan SMA di Kota Cilegon tahun 2026 mencapai 1.500 orang. Berikut Rohmanuddin melaporkan.
18: Dinas Tenaga Kerja atau Disnaker Kota Cilegon mencatat permohonan kartu pencari kerja atau kartu kuning di Kota Cilegon sudah mencapai 1.500 orang. Data tersebut menunjukkan angka kelulusan sekolah menengah atas atau SMA yang tidak menyesuaikan ke perguruan tinggi di Kota Cilegon masih cukup tinggi. Maka Disnaker Kota Cilegon harus berpikir keras untuk ribuan pencari kerja di Kota Cilegon agar tidak menganggur atau mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian diharapkan mampu menekan angka pengangguran di Kota Cilegon. Kepala Disnaker Kota Cilegon Sri Widyayati mengatakan data di atas merupakan data berdasarkan hasil lulusan SMA yang tidak melanjutkan ke jenjang perguruan tahun 2026 ini. Untuk itu, Sri mengaku terus berupaya mencari pekerjaan bagi pemuda dan pemudi yang baru lulus SMA atau SMK tersebut dengan melakukan koordinasi beberapa perusahaan industri di Kota Cilegon. Selain itu, melakukan koordinasi dengan industri, mereka juga melakukan koordinasi dengan perbankan hingga perhotelan yang ada di Kota Cilegon. Langkah itu dilakukan guna menempatkan anak-anak yang baru lulus SMA agar mendapatkan pekerjaan sesuai dengan kemampuan masing-masing.
19: Ya, memang sudah ada lebih kurang 1.500 yang terdaftar di kami. Kalau penyerapan kami sedang jalan. Ini juga tadi kami sedang berkomunikasi dengan beberapa industri untuk penyerapan tenaga kerja. Penyerapan tenaga kerja termasuk magang mandiri dengan
18: dilaksanakan. Menekan angka pengangguran di Kota Cilegon, pihaknya mengaku telah melakukan penempatan pelatihan kerja atau pemagangan secara mandiri di perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD, serta swasta yang ada di Kota Cilegon. Oleh karena itu, Sri berharap perusahaan yang menerima pelatihan atau pemagangan dapat menerima anak-anak lulusan SMA atau SMK tersebut di perusahaannya masing-masing. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Badan Pusat Statistik mulai melaksanakan sensus ekonomi tahun 2026. Selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
20: Badan Pusat Statistik BPS mulai melaksanakan pendataan sensus ekonomi 2026 pada Senin 15 Juni 2026. Kegiatan ini akan berlangsung hingga 31 Agustus 2026 dan mencakup pendataan aktivitas ekonomi masyarakat mulai dari usaha mikro hingga usaha skala besar. Di Kabupaten Lebak pendataan dilakukan kepada seluruh masyarakat baik yang memiliki kegiatan usaha maupun tidak. Sensus ekonomi ini bertujuan memperoleh gambaran terkini kondisi perekonomian setelah 10 tahun terakhir mengalami berbagai perubahan. Fungsional statistisi ahli madya BPS Kabupaten Lebak, Yulian Sarwo Edi di Rangkas Bitung Senin siang mengatakan, sensus ekonomi menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi.
21: Tanggal 15 ini, hari itu ini adalah hari pertama. Jadi hari pertama ini tugasnya konsolidasi dan langsung juga penataan di lapangan gitu ya, supaya apa mengenali wilayahnya juga. Objeknya untuk sensus ekonomi 2026 ini ada keluarga dan ada usaha seperti itu. Jadi kalau keluarga ada usahanya berarti kena dua seperti itu. Kalau usaha ada yang tinggal di dalam tempat usaha berarti kenanya dua gitu. Tapi kalau yang usaha untuk usaha saja ya usaha saja. Kalau keluarga yang tidak ada kegiatan usaha ya berarti keluarganya saja yang didata.
20: BPS Kabupaten Lebak juga mengajak masyarakat memberikan data dan keterangan yang benar kepada petugas sensus agar hasil pendataan akurat dan dapat dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah maupun nasional. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Sekian warta berita untuk saat ini. Gubernur Jakarta Pramono Anung menargetkan tingkat pengguna transportasi umum di Jakarta melebihi 30%. BMKG prediksi banjirop saat malam hari ancam pesisir Jakarta Utara. Itulah berita yang sudah kami udarakan. Warta berita selanjutnya akan kami sampaikan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Berita ini juga bisa dibaca di portal berita www.rri.co.id dan bisa didengar di RRI Banten.

kembali menemani Anda pendengar di Banten siang ini ya. Dan tadi kita sudah menyimak warta berita daerah yang telah disiarkan langsung oleh RRI Programa 1 Siaran Center dari Jakarta pendengar. Dan saat ini sudah kembali lagi ke Pro 1 RRI Banten ya. Dan selamat siang untuk Anda yang baru bergabung di Pro 1 RRI Banten pendengar. Dan yang mau berbagi kondisi cuaca di siang hari ini, masih kami tunggu pendengar di 08111 450 949.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior EQWeather.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Menyebarkan data pribadi seseorang tanpa izin bisa membahayakan hidup mereka. Itu namanya doxing, dan itu bukan hal sepele. Nama lengkap, alamat rumah, nomor telepon, bahkan sekolah anak. Bila jatuh ke tangan yang salah, bisa jadi alat untuk mengancam, meneror, bahkan merusak masa depan seseorang. Jangan asal sebar informasi pribadi orang lain, apalagi di sosial media. Hormati privasi, jaga empati. Mari jadi pengguna internet yang bijak, lawan doxing, lapor bila melihat tindakan doxing di sekitarmu. Privasi adalah hak setiap orang. Jaga data diri, lindungi sesama.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
5: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Prodangdut Dangdut adalah kita pendengar satu lagu dari Anissa Bahar, Mahal ya. Sudah kami udarakan untuk Anda di siang hari ini pendengar, dan untuk Anda yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam pendengar di siang hari ini bisa melalui WhatsApp kami di 08111450949.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Prodangdut adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Prodangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.
4: Pro Dangdut,

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat siang, saudara pendengar Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat bersama saya Lala Rahma. Beredar unggahan video di media sosial yang mengklaim bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar dugaan skandal korupsi yang melibatkan Puan Maharani, Megawati Soekarnoputri, dan Ganjar Pranowo sebesar Rp575 triliun. Informasi tersebut diunggah pada 10 Juni 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, pendengar. Dilansir dari liputan6.com, setelah ditelusuri tidak ditemukan informasi kredibel terkait Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa membongkar dugaan skandal korupsi yang melibatkan Puan Maharani, Megawati Soekarnoputri, dan Ganjar Pranowo sebesar Rp575 triliun. Penelusuran dilanjutkan dengan membuka situs resmi penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi, Kejaksaan Agung, dan Polri, serta Kementerian Keuangan. Namun tidak ada informasi seperti dalam unggahan tersebut. Sekian Cek Fakta siang ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Masih di Pro Dangdut, pendengar, Dangdut adalah kita. Dan ini sudah ada yang request, pendengar, dari Citra. Katanya mau request lagunya dari Arafik, Rahasia Hati. Kirim salamnya buat teman-teman yang lagi libur aja. Baik, untuk Citra lagunya sudah kami siapkan ya. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu Dangdut ataupun kirim-kirim salam, masih kami tunggu, pendengar, di Pro Dangdut sampai pukul 15 sore nanti.

0: 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut.
0: Pro Dangdut
1: adalah kita.
2: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.
3: Begadang, jangan begadang.
2: Punya lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial? Langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Bencana bisa datang kapan aja. Listrik bisa padam, sinyal bisa lemah, kuota bisa nyangkut. Tapi kamu bisa kok antisipasi. Yang pertama, isi power bank sampai full. Jangan nunggu baterai 1% baru panik. Yang kedua, download peta offline. Biar nggak buta arah meski sinyal hilang. Yang ketiga, catat nomor darurat di catatan fisik, bukan cuma di kontak HP. Karena pas bencana, jangan cuma andelin kuota. Yuk, siap sedia untuk tetap terkoneksi, tetap tenang, dan tetap bisa cari pertolongan.

kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas, belajar mempersiapkan masa depan, justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama. Termasuk bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler. Tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita pendengar. Ini sudah ada yang bergabung melalui WhatsApp. Selamat siang Mbak, dari kawasan Benggala hadir, mau request lagunya Quran dan Koran dari Roma. Baik ya, untuk yang punya kawasan Benggala ini ya, lagunya sudah kami siapkan dan kirim salamnya buat semua, buat semuanya. Terima kasih kembali. Dan ini juga ada yang sudah bergabung. Selamat siang Teh Mamah Imam, hadir mau request lagu dari Nur Halimah yang judulnya Tujuh Purnama. Baik, selamat siang ya untuk Mamah Imam. Kirim salamnya buat semua pendengar RRI aja. Buat tetehnya terima kasih. Terima kasih banyak Mamah Imam, untuk lagunya juga sudah kami siapkan ya, ditunggu. Dan untuk Anda pendengar yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam pendengar, masih kami tunggu di nomor 08111450949.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: siapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Melihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Masih di Pro Dangdut, pendengar dangdut adalah kita. Dan untuk Anda yang mau request, masih kami tunggu pendengar sampai pukul 15 sore nanti. Dan satu lagu baru saja kami udarakan untuk Anda dari Mansyur S, Tajamnya Karang. Dan yang mau request lagu dangdut ataupun kirim-kirim salam masih bisa ya di nomor WhatsApp 0811145049. Dan satu lagu pendengar dari Epi Tamala, Kenangan Mesra, kami udarakan untuk menemani siang hari Anda.

0: Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.
1: Indonesia dikenal dengan beragam fenomena cuaca ekstrim. Salah satunya adalah puting beliung. Angin kencang berputar ini bisa datang mendadak, bahkan menyebabkan kerusakan serius pada rumah, kendaraan, bahkan membahayakan keselamatan jiwa. Lalu, apa yang harus kita lakukan jika puting beliung tiba-tiba terjadi? Tidak perlu panik. Ikuti tips berikut ini. Pertama, segera cari tempat perlindungan yang kokoh. Jika sedang berada di luar ruangan, masuklah ke dalam bangunan yang kuat. Jauhi pohon besar, papan reklame, atau tiang listrik yang bisa roboh. Kedua, menjauhlah dari jendela dan pintu kaca. Puting beliung dapat membuat kaca pecah dan berbahaya. Jadi cari tempat berlindung di bagian tengah bangunan atau di ruang tanpa jendela. Ketiga, matikan listrik dan gas. Untuk mencegah kebakaran akibat kerusakan instalasi, sebaiknya segera matikan sumber listrik dan gas jika memungkinkan. Keempat, jika Anda sedang berada di perjalanan, hentikan kendaraan di tempat yang aman. Jangan berusaha melaju di tengah angin yang kencang. Parkirlah di tempat terbuka jauh dari pohon atau papan iklan. Kewaspadaan dan tindakan cepat bisa mengurangi risiko saat menghadapi puting beliung. Jaga keselamatan diri, keluarga, dan orang-orang di sekitar kita.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Hasan Haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah pukul 14.55 menit waktu Indonesia Barat, dan Salah Rahma mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pendengar, waktunya pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda. Mewakili kerabat kerja yang bertugas di teknik ada Abdul Hakim. Dan setelah ini akan ada rekan saya Bram Adi yang akan menemani Anda sampai pukul 20 malam nanti. Selamat sore dan sampai berjumpa lagi.

0: Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 waktu Indonesia Barat bersama saya Bram Adi. Kita awali informasi pertama pendengar, minat investor asing terhadap Indonesia dinilai masih kuat. Hal ini tercermin dari tingginya permintaan obligasi internasional yang diterbitkan Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia. Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus CEO Danantara Indonesia, Rosan Perkasa Roslani, mengatakan total permintaan investor mencapai 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Nilai tersebut lebih dari 3 kali lipat dibandingkan jumlah penerbitan obligasi yang ditetapkan sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat. Kita beralih informasi selanjutnya, pendengar. TVRI terus menggelar nonton bersama atau nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Kegiatan ini melibatkan komunitas, instansi pemerintah, dan masyarakat umum. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI Usman Kansong mengatakan nobar menjadi sarana memperketat kebersamaan. Selain itu, kegiatan tersebut diharapkan menumbuhkan sportivitas di tengah masyarakat. Sekian kelas berita sore ini, berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten sore ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar Poros RRI Banten dimanapun Anda berada. Pendengar, senang sekali ya saya Bramadi bisa kembali menemani Anda di Banten sore ini pendengar sampai nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat ya pendengar. Dan kami juga masih akan terus menghadirkan beragam informasi dan juga lagu-lagu terbaik untuk Anda pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, mendapatkan proyek atau mendapatkan pelanggan itu memang sangat penting. Tetapi, menjaga kepercayaan setelah mendapatkan peluang itu jauh lebih penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang mulai lengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika kualitas mulai dikompromikan demi mengejar keuntungan jangka pendek. Kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan dalam program MBG ini mengingatkan kita bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar, kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai BMKG yang memastikan gempa magnitudo 6,7 di Palu tidak berpotensi tsunami. Analisis menunjukkan gempa tidak memicu gelombang laut berbahaya. Direktur Gempa Bumi BMKG Wijayanto menyampaikan hasil pemodelan tersebut yang menegaskan tidak ada ancaman tsunami dari gempa bumi ini. Gempa terjadi pada pukul 10:27 waktu Indonesia Barat dengan pusat di darat. Lokasinya berada 42 km tenggara kota Palu. Episenter gempa berada pada kedalaman 10 km. BMKG menyebut gempa ini tergolong gempa dangkal. Gempa dipicu aktivitas sesar aktif dengan mekanisme normal fault. Guncangan terasa kuat di sejumlah wilayah sekitar. Intensitas mencapai 6 hingga 7 mmi di Palu, sementara di Sigi tercatat 5 hingga 6 mmi. Wilayah lain merasakan guncangan dengan intensitas lebih rendah. Dan getaran juga terasa hingga beberapa kabupaten di Sulawesi. BMKG menerima laporan awal adanya kerusakan bangunan, pendataan dampak masih dilakukan oleh instansi terkait. Hingga kini tercatat 9 gempa susulan terjadi, gempa terbesar bermagnitudo 5,1. BMKG meminta masyarakat tetap tenang dan waspada, warga diminta menghindari bangunan yang rusak, dan informasi resmi hanya dapat diakses melalui kanal BMKG. Hal ini untuk mencegah penyebaran informasi tidak valid. Dan satu informasi tersebut, pendengar, kami kutip dari rri.co.id.

Tahukah kamu bahwa jumlah pengguna smartphone di dunia sudah melampaui jumlah penduduk di beberapa negara? Ini menunjukkan betapa populernya gadget di era digital ini. Namun, di balik popularitasnya, ada dampak negatif yang harus kita waspadai, terutama bagi anak-anak. Penelitian menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu sering bermain gadget cenderung memiliki kosakata yang lebih terbatas dan kesulitan dalam memecahkan masalah. Selain itu, mereka juga lebih rentan mengalami gangguan tidur dan kesulitan berkonsentrasi. Mari kita batasi waktu anak bermain gadget. Ajak mereka untuk lebih banyak beraktivitas di luar ruangan dan berikan contoh yang baik dengan membatasi penggunaan gadget kita sendiri. Ingat, masa kecil anak hanya sekali. Jangan sampai terbuang percuma hanya karena gadget.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.

Pendengar, kami kembali sampaikan satu informasi untuk Anda di Banten sore ini dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM yang menekankan perusahaan wajib memenuhi seluruh syarat perizinan pertambangan. Langkah ini untuk memastikan kegiatan tambang sesuai aturan melalui Ditjen Minerba. Pemerintah memperkuat tata kelola sektor pertambangan. Pengawasan dilakukan melalui sistem yang baku dan terdigitalisasi. Direktur Jenderal Minerba, Tri Winarno, mengatakan izin usaha belum cukup. Perusahaan harus memenuhi berbagai kewajiban sebelum beroperasi. Selama atau selain perizinan, perusahaan wajib menyusun rencana kegiatan yang jelas, aspek teknis, lingkungan, dan keselamatan harus dipenuhi. Salah satu dokumen wajib adalah rencana kerja dan anggaran biaya. Dokumen tersebut menjadi pedoman kegiatan sejak eksplorasi hingga pasca tambang. RKAB memuat aspek pengusahaan, teknis, finansial, dan juga lingkungan. Setiap pengajuan harus melalui evaluasi pemerintah terlebih dahulu. Seluruh proses pengajuan dan persetujuan dilakukan secara daring. Mekanisme itu dijalankan melalui sistem Minerba One yang terintegrasi. Dan satu informasi tersebut mendengar kami kutip dari rri.co.id.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Di era serba jempol cepat, info bisa nyebar lebih kencang dari angin. Tapi ingat, jangan asal share, apalagi soal bencana. Sebelum melanjutkan pesan, pastikan dulu sumbernya valid, cek tanggal, cek fakta, jangan cuma baca judul. Karena salah sebar info bisa bikin panik. Padahal yang dibutuhkan adalah ketenangan dan tindakan yang tepat. Anak muda keren itu bukan yang paling cepat nyebarin kabar, tapi yang paling cerdas memilih mana info yang layak disebar. Bantu selamatkan, bukan menyesatkan.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: kesepakatan dan juga perjanjian kerjasama secara komprehensif karena pertama kali ya.
1: Mudah-mudahan kalau ada komitmen bersama nanti kita Kabupaten Serang juga tertiblah seperti tahun-tahun 2 tahun kemarin.

Radio Republik Indonesia Banten dengan Warta Berita dibacakan oleh Bram Adi. Sari berita penting, 16.500 titik ruas jalan di Kabupaten Tangerang membutuhkan penerangan jalan umum. Dindikbud Kabupaten Serang memastikan SPMB 2026 transparan dan bebas pungli.

0: berikut berita selengkapnya. Kita awali berita sore hari ini dari Kabupaten Tangerang. Pemerintah Kabupaten Tangerang mencatat sebanyak 16.500 titik di berbagai ruas jalan masih membutuhkan penerangan jalan umum atau PJU. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Tangerang, Jainuddin, mengatakan kebutuhan tersebut tersebar di 137 ruas jalan dari total 371 ruas jalan yang ada di 29 kecamatan. Menurutnya, keterbatasan anggaran menjadi kendala utama. Saat ini pemerintah daerah hanya mampu menyediakan sekitar 1.000 hingga 1.600 unit PJU setiap tahun. Dengan kebutuhan yang mencapai 16.500 titik, pemasangan secara menyeluruh diperkirakan membutuhkan waktu hingga 10 tahun. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Dindikbud Kabupaten Serang memastikan pelaksanaan SPMB 2026 berjalan transparan dan bebas pungutan liar. Fitri Aulia melaporkan.
1: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Serang memastikan pelaksanaan sistem penerimaan murid baru tahun ajaran 2026 sampai 2027 berjalan sesuai aturan yang berlaku. Hal tersebut disampaikan Kepala Dindikbud Kabupaten Serang, Aber Nur Hadi, saat ditemui di Pendopo Bupati Serang pada Selasa 16 Juni 2026. Dindikbud berencana kembali menggelar pencanangan komitmen bersama menjelang pelaksanaan SPMB tahun ini. Kegiatan tersebut akan melibatkan berbagai pihak yang berkaitan dengan dunia pendidikan di Kabupaten Serang. Komitmen bersama dinilai penting untuk menjaga pelaksanaan penerimaan siswa tetap tertib. Selain itu, seluruh sekolah diharapkan mematuhi aturan yang telah ditetapkan pemerintah.
2: Mudah-mudahan kalau ada komitmen bersama, nanti kita Kabupaten Serang juga tertib lah seperti tahun-tahun, dua tahun kemarin. Ya, udah gitu. Mudah-mudahan kita bisa berjalan lancar lah. Gitu.
1: Untuk jenjang sekolah dasar, pendaftaran akan dilaksanakan secara offline pada 25 hingga 30 Juni 2026. Pengumuman hasil seleksi dijadwalkan pada 6 Juli 2026. Dindikbud menyediakan 1.003 rombongan, belajar dengan kapasitas rata-rata 36 siswa per rombongan belajar. Penerimaan siswa SD menggunakan 3 jalur yang telah ditentukan pemerintah. Jalur domisili mendapat kuota sebesar 70% dari total daya tampung yang tersedia. Sementara jalur afirmasi memperoleh kuota 25% dan jalur mutasi orang tua sebesar 5%. Ketiga jalur tersebut akan menjadi dasar pelaksanaan seleksi penerimaan siswa baru tingkat SD. Sementara itu, pendaftaran jenjang SMP akan dilaksanakan secara daring mulai 29 Juni hingga 2 Juli 2026. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
0: Beralih ke Kota Cilegon, pendengar, 8 atlet pencak silat Cilegon amankan tiket semifinal. Rohmanuddin melaporkan.
3: Sementara ini kita lolos 7 ya untuk semifinal ya, masih ada satu sisa pertandingan.
4: Sebanyak 8 atlet pencak silat Kota Cilegon berhasil mengamankan tiket ke babak semifinal setelah melewati pertandingan babak penyisian pada ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA 12 dan Pekan Paralimpik Pelajar Daerah atau PEPARPEL 9. Provinsi Banten. Sekretaris Umum Ikatan Pencak Silat Indonesia atau IPSI Kota Cilegon, Faturrahman, mengungkapkan rasa syukur atas hasil sementara yang diraih para atlet. Menurutnya, capaian tersebut menjadi modal positif bagi kontingen pencak silat Kota Cilegon dalam menghadapi babak selanjutnya. Menurutnya, dari total atlet yang telah memastikan lolos saat ini berjumlah 8 orang, adapun pada POPDA dan PAPERDA Banten 2026 yang resmi dibuka pada Kamis 11 Juni 2026 lalu itu, IPSI Kota Cilegon mengirimkan 17 atlet untuk mengikuti seluruh kelas yang dipertandingkan. Dari jumlah tersebut, mayoritas atlet yang turun di nomor trending berhasil menunjukkan performa yang cukup baik hingga mampu menembus babak semifinal. Namun demikian, untuk kategori seni, atlet putra maupun putri Kota Cilegon belum berhasil melaju ke babak berikutnya.
3: Ya, besok selesai kayaknya deh untuk semifinal ya. Kemarin ngirim 17.
5: 17.
3: 17. Kita lolos 7.
5: Lolos 7.
3: Ya, satu lagi nih, kemungkinan ya kita optimis satu terakhir juga
6: semua kelas misi nggak?
3: Semua kelas misi. Yang sini ada.
4: dikatakan Fatur Rahman, hasil yang diperoleh saat ini tidak terlepas dari proses pembinaan atlet yang masih relatif singkat dibandingkan daerah lain yang telah melakukan pembinaan lebih lama. IPSI Kota Cilegon baru memulai program pembinaan secara insentif sejak Januari 2026. Meski begitu, IPSI Kota Cilegon tetap optimis menghadapi babak semifinal, terlebih sejumlah atlet yang diturunkan masih berusia muda dan dinilai memiliki potensi besar untuk berkembang pada kejuaraan-kejuaraan mendatang. Dengan masih berlangsungnya sejumlah pertandingan dan peluang tambahan atlet yang lolos ke semifinal, IPSI Kota Cilegon berharap target perolehan 3 medali pada Popda dan Paperda Banten 2026 dapat tercapai. Dari Kota Cilegon, Banten, Rohmanuddin melaporkan.
0: Momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dinilai tidak hanya sebagai pergantian kalender, tetapi juga menjadi waktu yang tepat untuk melakukan refleksi diri, sekaligus memperkuat kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Berikut Triksi Sondang melaporkan.
6: Momentum Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dinilai tidak hanya sebagai pergantian kalender, tetapi juga menjadi waktu yang tepat untuk melakukan refleksi diri sekaligus memperkuat kerukunan dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Kabupaten Lebak, Herudin, mengatakan makna Muharram erat kaitannya dengan hijrah atau perubahan menuju kondisi yang lebih baik. Menurutnya, hijrah tidak hanya dimaknai sebagai perpindahan tempat, tetapi juga perubahan pola pikir, sikap, dan perilaku.
7: Jadi refleksi itu sendiri adalah sebagai muhasabah, evaluasi diri. Jadi apakah kita ini sudah menjadi orang yang baik atau orang yang tidak baik. Hijrah itu sendiri adalah sebagai perubahan, hal yang negatif kemudian yang positif.
6: Ia menjelaskan semangat hijrah Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah membawa pesan penting tentang perdamaian dan kehidupan yang harmonis. Salah satu contohnya adalah lahirnya Piagam Madinah yang menjadi dasar hidup perdampingan antar umat beragama. Menurut Hairudin, nilai tersebut masih relevan diterapkan di Indonesia yang memiliki keberagaman agama, suku, dan budaya. Masyarakat diajak untuk memperkuat hubungan sosial termasuk dengan tetangga yang berbeda keyakinan.
7: Dulu di saat kita punya teman atau tetangga yang berlainan akidah, dulu kita jarang menyapa, jarang bergaul, jarang menegur. Tapi sekarang dengan adanya bulan hijrah, bulan Muharram ini adalah dirubah, tegurlah, sapalah tetangga kita yang berbeda akidah. Nah, itu juga salah satu hijrah.
6: Ia menambahkan kerukunan menjadi modal penting dalam menjaga stabilitas sosial dan pembangunan bangsa. Karena itu masyarakat perlu terus membangun sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan. Hairudin berharap semangat Muharram dapat menjadi titik awal memperkuat persaudaraan dan menjaga harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Dari Lebak, Triksi Sondang melaporkan.
0: Makna peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram di era digital menurut masyarakat adalah revolusi mental untuk menggunakan teknologi secara bijak dan membentengi diri dari dampak negatif dunia maya. Selengkapnya dilaporkan oleh Jalia Winarti.
8: Di zaman sekarang, untuk peringatan Tahun Baru Islam berubah dari perayaan massal tradisional menjadi momentum refleksi diri, muhasabah.
9: Peringatan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah menjadi momentum bagi umat muslim untuk melakukan refleksi diri dan memperkuat semangat hijrah menuju kehidupan yang lebih baik. Warga Rangkas Bitung, Herman, mengatakan Tahun Baru Islam berawal dari peristiwa hijrahnya Nabi Muhammad SAW dari Makkah ke Madinah, yang kemudian menjadi dasar penetapan kalender Hijriah pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Menurutnya, pemahaman tentang sejarah dan makna Tahun Baru Islam perlu terus ditanamkan kepada generasi muda.
10: Di zaman sekarang, tidak banyak generasi milenial atau yang sekarang disebut Gen Z yang memahami makna Tahun Baru Islam. Harapan saya, ke depan Tahun Baru Islam akan membawa pencerahan, perbaikan ekonomi Indonesia, masyarakat semakin sejahtera, berakhlakul karimah, dan dunia kita aman, tenteram.
9: Sementara itu, warga Lebak lainnya, Ray, menilai peringatan Tahun Baru Islam kini mengalami perubahan seiring perkembangan teknologi. Semangat hijrah, kata dia, dapat diwujudkan melalui berbagai aktivitas positif, termasuk penyebaran nilai-nilai keagamaan melalui konten kreatif di media sosial.
8: Digitalisasi nilai-nilai keagamaan dan pembaruan makna hijriah melalui konten kreatif di media sosial serta acara keagamaan modern. Harapan saya pada Tahun Baru Islam 1448 Hijriah Indonesia akan selalu damai, perekonomian semakin membaik, dan tidak ada kelaparan, bencana alam, dan lainnya.
9: Keduanya berharap tahun baru Islam 1448 Hijriah membawa kedamaian, kesejahteraan, perbaikan ekonomi, serta semangat perubahan ke arah yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Dari Kabupaten Pandeglang diberitakan Perkumpulan Budak Saung dan PGRI Kabupaten Pandeglang resmi menjalin kerjasama untuk memperkuat edukasi dan mitigasi bencana di sekolah melalui program Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB. Kerjasama yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman di Desa Bandung, Kecamatan Banjar, Selasa pagi ini akan dijalankan oleh Budak Saung, Rescue, dan Sigap PGRI. Ketua Umum Budak Saung Mardiana mengatakan program ini penting mengingat Kabupaten Pandeglang memiliki tingkat kerawanan bencana yang tinggi. Melalui sekolah, guru dan siswa diharapkan menjadi agen edukasi kebencanaan di masyarakat. Kepala Dindik Pora Pandeglang Sutoto mengapresiasi kolaborasi tersebut karena sejalan dengan kebijakan pemerintah tentang Satuan Pendidikan Aman Bencana dan Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Menutup rangkaian berita sore ini, pendengar, kami sampaikan berita olahraga. Kontingen Kota Tangerang untuk sementara memimpin klasemen perolehan medali Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau Popda 12 Banten 2026. Hingga Senin malam, Kota Tangerang mengoleksi 153 medali, terdiri atas 65 emas, 47 perak, dan 41 perunggu. Posisi kedua ditempati Kota Tangerang Selatan dengan 112 medali, disusul Kabupaten Tangerang dengan 92 medali. Kepala Dispora Kota Tangerang, Kaonang, mengatakan capaian tersebut menjadi motivasi bagi para atlet untuk terus berprestasi dan mempertahankan gelar juara umum. Sekian warta berita saat ini. 16.500 titik ruas jalan di Kabupaten Tangerang membutuhkan penerangan jalan umum. Dindikbud Kabupaten Serang memastikan SPMB 2026 transparan dan bebas pungli. Itulah berita yang sudah kami udarakan sore ini. Berita selanjutnya akan disampaikan besok pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan informasi ini juga dapat dibaca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

Sampah yang berserakan bukan hanya merusak pemandangan, tapi juga merusak masa depan. Coba mulai dari hal kecil, seperti membawa kantong belanja sendiri, menggunakan tumbler, dan kurangi plastik sekali pakai. Setiap aksi kecil yang kamu lakukan hari ini akan membawa dampak besar untuk bumi di masa depan.

Mendengar kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda di Banten sore ini mengenai Kementerian Pertanian atau Kementan yang menyatakan telah menghentikan jumlah impor kambing dan domba. Pasalnya populasi domba nasional telah mencapai 9,15 juta ekor pada 2025. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Agung Suganda mengatakan peningkatan populasi tersebut menjadi salah satu faktor yang mendorong upaya pemerintah, khususnya dalam rangka mengurangi ketergantungan terhadap impor domba dan juga kambing. Meski demikian, pemerintah masih membuka opsi impor domba dan kambing secara terbatas. Hal ini untuk memenuhi kebutuhan pasar tertentu untuk produk premium yang dibutuhkan sektor hotel, restoran, dan juga catering. Menurut Agung, produksi daging kambing dalam negeri oleh peternak saat ini belum bisa sepenuhnya memenuhi kebutuhan nasional, seperti industri hotel, restoran, dan catering yang membutuhkan daging kambing premium. Dan demikian pendengar, satu informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id.

Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir, membawa kenangan kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 08111450949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di rri.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Pendengar masih bersama saya Bramadi di Banten sore ini ya. Dan Anda juga pendengar bisa mendengarkan siaran kami ya di sepanjang hari ya, dengan cara mengaksesnya dengan mendownload aplikasi RRI Digital pendengar ya. Di sana Anda bisa mendengarkan kami dimanapun dan kapanpun ya. Jadi untuk Anda yang ingin hari-harinya ya ditemani oleh siaran dari Pro1, Anda bisa langsung mendownload aplikasinya di Google Play Store ataupun juga App Store.

0: Ustaz kami.
1: Ya ya, lunasan haji ini belum ada kerasa.
2: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasateo.
3: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
4: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
5: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
6: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
7: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pagi Menyapa. Hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi. Ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
1: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
2: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
3: Kaum ibu pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
4: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
1: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
5: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
0: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
6: Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Halo RRI.
9: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo, Halo RRI. Program Halo RRI di Pro 1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat sore saudara pendengar Cek Fakta, pukul 17 waktu Indonesia Barat, bersama saya Bram Adi. Beredar sebuah unggahan di

0: di media sosial YouTube dengan narasi yang mengklaim Indonesia tolak keras permintaan Timor Leste kembali ke NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar, dilansir dari turnbackhoax.id. Sepanjang video tidak ada pembahasan yang mengatakan bahwa Timor Leste berniat kembali menjadi bagian NKRI tetapi ditolak. Video hanya membahas tentang Timor Leste sering mengimpor barang dari Indonesia. Meski kebutuhan pokok Timor Leste sebagian besar bergantung pada Indonesia, tetapi tidak ada temuan berita mengenai keinginan Timor Leste bergabung kembali dengan Indonesia. Sekian Cek Fakta sore ini, sampai jumpa di Cek Fakta selanjutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: aku diterima kuliah di luar negeri. Aku takut ninggalin mereka, tapi orang tua aku di kampung cuma tinggal berdua.
1: Din, meraih pendidikan bukan berarti meninggalkan keluarga. Kamu tetap bisa mendukung mereka walaupun dari jauh. Kamu berhak mengejar masa depan kamu.
2: Perempuan berhak bermimpi, belajar, dan berkembang tanpa harus kehilangan ikatan keluarga. Dukung kesempatan pendidikan bagi perempuan Indonesia.
3: 94,9 FM, Pos 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua, terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua risiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

Pendengar, kami sampaikan kabar dari Piala Dunia untuk Anda di Banten sore ini mengenai pemandangan unik dan menarik perhatian publik jelang laga Arab Saudi melawan Uruguay di Piala Dunia 2026. Bendera Arab Saudi tidak dibentangkan menyentuh lapangan seperti umumnya negara peserta lain pada laga-laga sebelumnya. Momen tersebut terjadi menjelang pertandingan grup H di Stadion Miami, Amerika Serikat, Selasa 16 Juni 2026, pendengar. Para petugas terlihat mengangkat bendera Arab Saudi dan Uruguay saat seremoni lagu kebangsaan. Dalam turnamen ini, bendera kedua negara biasanya dibentangkan di atas kedua sisi lapangan sebelum kick-off. Namun prosedur berbeda diterapkan pada laga Arab Saudi menghadapi Uruguay. Kondisi itu memicu perbincangan di kalangan pecinta sepak bola internasional. Banyak warganet mengaitkannya dengan aturan penggunaan bendera Arab Saudi. Sebagian pihak menyoroti keberadaan kalimat tauhid pada bendera yang didominasi warna hijau tersebut. Menurut aturan resmi pemerintah Arab Saudi, bendera Arab Saudi memang tidak diperbolehkan menyentuh tanah ataupun permukaan di bawahnya. Tidak hanya itu, ketentuan tersebut juga mengatur cara melipat bendera Arab Saudi setelah suatu tugas atau acara resmi selesai. Ketentuan ini disebut menjadi alasan bendera Arab Saudi tidak diletakkan di atas tanah, melainkan dibentangkan dengan posisi terangkat. Uruguay juga menerapkan cara serupa demi menjaga keseragaman seremoni pertandingan. Dan Anda juga bisa membaca ya informasi seputar Piala Dunia 2026 dengan mengakses rri.co.id.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

Pendengar, kembali kami sampaikan informasi seputar Piala Dunia 2026. Pendengar, datang dari Grup H ya. Hasil imbang pada dua laga pembuka membuat persaingan Grup H Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Spanyol ditahan Tanjung Verde dengan skor 0-0, sementara Arab Saudi bermain imbang 1-1 melawan Uruguay. Situasi tersebut membuat seluruh tim sama-sama mengoleksi 1 poin usai pertandingan pertama. Belum ada tim yang mampu mengambil keuntungan dalam perebutan tiket ke babak berikutnya. Pengamat sepak bola Ugung Dwi Aryo Wibowo menilai hasil ini membuat peta persaingan Grup H menjadi sulit diprediksi. Menurutnya semua tim masih memiliki peluang yang sama untuk lolos. Yang menilai tidak ada tim yang bisa merasa aman setelah hasil laga pembuka. Ugung menyoroti keberhasilan Tanjung Verde meredam Spanyol yang lebih diunggulkan. Strategi bertahan total membuat permainan tiki-taka Spanyol tidak berkembang sepanjang pertandingan. Menurutnya, hasil tersebut juga bisa menjadi referensi bagi lawan-lawan Spanyol berikutnya. Arab Saudi maupun Uruguay berpotensi meniru pendekatan defensif yang digunakan oleh Tanjung Verde. Meski demikian, Ugung belum melihat hasil imbang ini sebagai ancaman serius bagi peluang Spanyol, yang menilai tim asuhan Luis de la Fuente masih menjadi kandidat terkuat di Grup H. Dan saat informasi tersebut kami kutip dari rri.co.id. Pendengar, Anda juga bisa mengakses informasi seputar Piala Dunia 2026 dengan cara mengakses rri.co.id.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
1: Halo RRI.
3: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
4: 94,9 FM.

Pendengar, sesaat lagi pada pukul 17.52 waktu Indonesia Barat, azan maghrib untuk wilayah Kota Serang dan sekitarnya akan berkumandang. Jadi untuk Anda yang akan menjalankan ibadah sholat maghrib berjamaah, bisa bersiap dari sekarang pendengar ya, dan tetap bersama kami karena kami masih akan terus menemani Anda di Banten sore ini.

Pendengar, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya, pendengar ya. Dan untuk Anda yang saat ini mungkin masih dalam perjalanan dan akan melanjutkan perjalanan, tetap berhati-hati di jalan, pendengar, untuk menemani waktu Anda. Kembali kami udarakan satu lagu dari Tasya dengan Kasih Yang Abadi.

0: akan bertamu untuk ibuku seorang.
1: Dalam dunia keselamatan ada istilah golden time. Golden time adalah waktu emas segera setelah kecelakaan terjadi. Pada menit-menit awal inilah pertolongan pertama yang cepat dan tepat bisa menjadi penentu antara hidup dan mati. Saat melihat kecelakaan, tetaplah tenang, jangan berkerumun, jangan panik. Segera hubungi layanan darurat dan jika mampu serta terlatih, berikan pertolongan pertama dengan benar. Ingat, setiap detik dalam golden time sangat berharga. Respons cepat Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain, bahkan mungkin orang terdekat Anda sendiri. Golden time, waktu emas untuk peduli, bertindak, dan menyelamatkan.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, media sosial ramai membicarakan sebuah video yang cukup mengundang perhatian publik. Dalam rekaman itu terlihat seorang ibu di kota Medan yang dengan berani mengejar seorang penjambret yang baru saja merampas barang miliknya. Sang penjambret mencoba melarikan diri menggunakan sepeda motor. Namun sang ibu tidak menyerah. Ia terus mengejar sambil berteriak meminta bantuan. Aksinya yang spontan, penuh keberanian dan terekam kamera warga, akhirnya viral di berbagai platform media sosial. Banyak orang yang memuji keberanian ibu tersebut yang tidak gentar menghadapi pelaku kejahatan. Peristiwa ini sebenarnya bukan hanya sekedar kisah keberanian seorang warga biasa. Di balik kejadian itu, ada pelajaran yang cukup menarik bagi kita semua, termasuk bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Kadang dalam dunia usaha kita juga mengalami penjambretan dalam bentuk yang berbeda. Ada pelanggan yang tidak jujur, ada mitra yang tidak menepati janji, ada pihak yang mencoba mengambil keuntungan secara tidak fair, bahkan ada pula yang mencoba merugikan usaha kita dengan cara yang tidak etis. Dalam situasi seperti itu, banyak pelaku usaha memilih diam. Mereka merasa malas berhadapan dengan konflik. Ada yang takut reputasinya terganggu, ada yang merasa lebih baik mengalah saja. Padahal, kadang sikap terlalu diam justru membuat orang lain menjadi semakin berani merugikan kita. Keberanian ibu di Medan ini mengingatkan kita bahwa dalam hidup, termasuk dalam bisnis, ada saatnya kita perlu berani berdiri dan membela apa yang menjadi hak kita. Bukan dengan emosi yang meledak-ledak, tetapi dengan sikap yang tegas dan jelas. Dalam dunia usaha, keberanian juga berarti kita menegakkan aturan. Berani menolak transaksi yang tidak sehat, berani menjaga integritas bisnis kita meskipun mungkin tidak terlalu nyaman. Namun di sisi lain, keberanian juga harus disertai dengan kebijaksanaan. Dalam bisnis, kita tidak bisa bertindak gegabah. Kita tetap perlu berpikir jernih, mencari solusi yang tepat dan menjaga keselamatan serta reputasi usaha kita. Kisah seorang ibu yang berani mengejar penjambret di Medan ini menjadi pengingat bahwa keberanian seringkali datang dari tempat yang sederhana. Dari orang biasa yang tidak mau menyerah begitu saja ketika sesuatu yang menjadi haknya dirampas. Dan bagi para pelaku bisnis, keberanian seperti inilah yang juga seringkali menjadi bahan bakar untuk bertahan, bangkit, dan terus memperjuangkan usaha yang sedang kita rintis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Mendengar Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bertolak ke Tiongkok untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor Tiongkok pada Selasa 16 Juni 2026 atau tepatnya hari ini pendengar. Panda Bond merupakan surat utang atau obligasi pemerintah yang akan diterbitkan dengan denominasi mata uang Tiongkok atau Yuan. Sepakan sebelumnya Menkyu sudah menginformasikan rencana kunjungannya ke Tiongkok. Ia mengatakan Panda Bond adalah diversifikasi yang dilakukan pemerintah untuk mencari sumber pembiayaan luar negeri. Dalam kesempatan berbeda, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan, Suminto, mengatakan Menkyu akan bertemu sekitar 15 investor besar di Tiongkok. Menkyu rencananya akan berada di Tiongkok hingga Jumat 19 Juni 2026. Selain bertemu dengan investor, Menkyu juga akan bertemu dengan otoritas moneter Tiongkok. Menurut Suminto, Panda Bond baru akan diterbitkan setelah Menkyu kembali dari kunjungannya ke Tiongkok. Suminto juga mengatakan pemerintah akan bermitra dengan sejumlah bank di Tiongkok dalam menerbitkan Panda Bond, tetapi belum menetapkan target hasil penerbitan Panda Bond. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Panda Bonds dalam denominasi yuan juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika Serikat, sehingga dapat membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah.

Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.

Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang.

Mendengar kembali kami sampaikan satu informasi untuk Anda mengenai tim Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan atau Basarnas bersama BPBD Sulawesi Tengah mendirikan tenda darurat di kawasan Rumah Sakit Undata Palu. Hal ini menyusul gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 yang mengguncang Kota Palu dan sejumlah wilayah sekitarnya pada hari ini. Kepala Kantor SAR Pencarian dan Pertolongan Palu Muhrizal mengatakan langkah tersebut dilakukan sebagai upaya antisipasi terhadap kondisi darurat, sekaligus bagian dari mitigasi bencana yang dilakukan pemerintah. Berdasarkan hasil pemantauan lapangan yang dilakukan Basarnas bersama BPBD, gempa menyebabkan kerusakan pada bagian plafon gedung auditorium Universitas Tadulako Palu. Namun hingga saat ini belum ditemukan kerusakan material yang signifikan di wilayah Kota Palu. Rizal menjelaskan hasil koordinasi dengan berbagai pihak menunjukkan kondisi masyarakat secara umum masih aman. Hingga kini juga belum ada laporan korban jiwa akibat gempa tersebut. Dan satu informasi tersebut pendengar kami kutip dari rri.co.id.

0: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku gak berani bicara.
1: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
2: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.

0: berteduh dulu di bawah pohon sini aja deh. Kalau gitu, berteduh di bawah tiang ini aja deh. Ya udah, kalau gitu berteduh di halte aja, mumpung banyak orang. Terus, aku harus berteduh di mana dong?
1: Saat hujan deras dan petir, hindari berteduh di bawah tiang listrik, menara, atau sesuatu yang tinggi. Sebab, benda-benda yang menjulang tinggi mudah tersambar petir. Jangan juga berlindung di bawah pohon, karena pohon yang tersambar petir energinya dapat melompat ke tubuh. Jika berada di luar ruangan, atur jarak dengan orang lain 3 hingga 5 meter agar terhindar dari lontaran energi saat ada petir. Menurut ahli meteorologi senior ikiwedo.com, Christina Pidinonski mengatakan, tempat paling aman untuk berlindung dari petir adalah bangunan tertutup.

Mendengar, sesaat lagi tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat, kami akan mengajak Anda untuk bergabung bersama RRI Program 3 Siaran Sentral Jakarta untuk menyimak warta berita. Dan selanjutnya kami akan kembali menemani Anda, jadi pastikan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita.
2: Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang.
0: Pemerintah terus melakukan langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi. Pemerintah Kota Palu membuka jalur komunikasi siaga 24 jam pasca guncangan gempa bumi. Tiongkok mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa.

0: 16 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Pemerintah memastikan terus melakukan sejumlah langkah strategis dalam penguatan ekosistem ekonomi untuk meningkatkan minat investasi dalam pengembangan hilirisasi dan industrialisasi. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Memang kalau saudara-saudara perhatikan dalam 1-2 minggu ini, kita semua terus berupaya.
2: Menteri Sekretaris Negara Mensesnek Prasetyo Hadi memastikan bahwa pemerintah telah memiliki sejumlah langkah strategis dalam penguatan bidang ekonomi, khususnya pada sektor pasar modal dan iklim investasi di Indonesia. Dalam konferensi persnya pada Senin kemarin, Mensesnek menuturkan sejumlah langkah strategis itu juga menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto terhadap jajaran terkait lainnya. Mensesnek menyebut dalam penguatan ekonomi pasar modal dan iklim investasi, Presiden Prabowo menekankan akan pentingnya penguatan kepercayaan pelaku usaha dan investor di Indonesia. Dalam tindak lanjut arahan kepala negara ini diungkapkan Mensesnek Prasetyo bahwa pemerintah terus melakukan upaya perbaikan dan penguatan regulasi untuk keberlanjutan ekosistem ekonomi yang inklusif.
1: Pertama, berkenaan dengan masalah deregulasi yang berkali-kali Bapak Presiden menyampaikan bahwa kita harus terus berupaya untuk mempermudah perizinan-perizinan kita, supaya iklim investasi dapat berkembang, supaya ekosistem ekonomi kita juga dapat berkembang dengan jauh lebih kompetitif gitu. Yang kedua, Bapak Presiden tadi juga menekankan bahwa khususnya kepada Pak Rosan ya, sebagai CEO Danantara dan sekaligus juga sebagai salah satu anggota dari Satgas Hilirisasi dan Industrialisasi, karena kalau kita berbicara penguatan mata uang, maka tidak bisa lepas juga dari performa ekspor dan impor kita. Nah, berkaitan dengan performa ekspor dan impor kita itu, salah satunya juga berkaitan dengan masalah hilirisasi dan industrialisasi.
2: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pengelola Investasi BPI Danantara Rosan Roslani mengungkapkan bahwa pihak telah melakukan sejumlah langkah strategis untuk memperkuat kepercayaan investor ke Indonesia. Langkah tersebut diungkapkan Rosan berhasil menarik minat 122 investor yang akan masuk ke Indonesia melalui Danantara dengan nilai investasi mencapai sekitar 4 miliar US dollar.
3: Kurang lebih kita menemui 122 investor. 122 investor dari berbagai macam negara. Dan setelah kami temui, kita mengadakan book building. Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion US dollar, yang dimana
2: bahkan lebih lanjut Kepala BPI Danantara Rosan Roslani juga mengungkapkan bahwa capaian ini akan segera terrealisasikan dengan masuknya dana investasi dari para investor dalam waktu dekat ini. Ia menegaskan bahwa hal ini menandakan awal yang baik terhadap iklim investasi dan kondisi perekonomian di tengah maraknya pesimisme pandangan publik yang disebabkan menurunnya nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Mau percaya kepada kita, tapi ini real. Ini membuktikan bahwa memang kepercayaan investor terhadap Indonesia itu ada dan tinggi.
0: Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa dijadwalkan berangkat ke Tiongkok hari ini, di mana kunjungan tersebut untuk bertemu para investor menyusul rencana pemerintah menerbitkan surat utang Panda Bonds. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya.
5: Pemerintah menerbitkan surat utang atau obligasi internasional sebagai salah satu cara diversifikasi untuk mendapatkan sumber pembiayaan bagi APBN dari luar negeri. Salah satunya adalah rencana pemerintah menerbitkan Panda Bond, surat utang pemerintah dengan target pasar para investor di Tiongkok. Untuk itu, hari ini hingga hari Jumat mendatang, Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa berada di Tiongkok daratan untuk mempromosikan Panda Bond pada para investor di negeri panda itu. Rencana kunjungan tersebut sudah disampaikan Menkyu Purabaya saat keterangan pers APBN kita awal Juni kemarin. Selain ke Tiongkok, Menkyu Purabaya juga akan ke Inggris sebagai upaya menarik lebih banyak investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia.
4: Dan ke China untuk promosi Panda Bond, jadi diversifikasi ya. Terus juga akan ke Inggris habis itu untuk Eurobond. investor meeting dengan Eropa untuk meyakinkan investor sana ya, untuk meyakinkan bahwa emang kita menjalankan kebijakan yang baik dan ekonomi berjalan dengan baik. Selama kita bisa meyakinkan bahwa emang ekonomi arahnya ke depan seperti apa, tentunya yang baik ya. Nggak perlu strategi yang terlalu khusus, tapi yang jelas strateginya adalah diversifikasi.
5: Terkait Pandabon, dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan Suminto mengatakan, Menteri Keuangan akan bertemu sekitar 15 investor besar selama kunjungan ke Tiongkok, termasuk dengan otoritas keuangan di negara itu. Pandabon sendiri, kata Suminto, baru akan diterbitkan setelah kunjungan tersebut pada akhir Juni atau awal Juli mendatang.
6: Ketemu investor di mainland China, maupun juga ketemu otoritas. Misalnya, Agriculture Bank of China, Zhonghou Asset Management, UK Sekuritas, ICBC Wealth Management.
5: Sejauh ini pemerintah belum mau mengungkapkan target investasi dari penerbitan Pandabon tersebut. Pandabon akan diterbitkan dalam denominasi yuan dengan tingkat bunga yang kompetitif. Selain sebagai sumber pembiayaan, penerbitan Pandabon juga sebagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap dolar Amerika, sehingga bisa membantu menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pasca goncangan gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 pada Selasa pagi, sejumlah pasien kritis di Rumah Sakit Umum Daerah Anuttapura Palu dievakuasi ke area aman. Pemerintah Kota Palu membuat jalur komunikasi siaga 24 jam sebagai upaya koordinasi darurat antar instansi. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Sidik.
7: Gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Kota Palu dan pada Selasa pagi berdampak terhadap sejumlah sektor pelayanan publik termasuk Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Anuttapura Palu. Pasca terjadinya gempa, sejumlah pasien dengan kondisi kritis terutama yang sedang dirawat di ICU harus dievakuasi dari lantai 4 ke lantai dasar. Sementara sejumlah pasien yang dirawat di instalasi gawat darurat atau IGD untuk sementara harus dievakuasi ke teras IGD untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gempa susulan. Direktur RSUD Anuttapura Palu Dr. Maria Rosa Dalimarupa mengatakan seluruh pasien dapat dievakuasi dengan baik sesuai dengan prosedur tetap yang berlaku. Meski begitu, ia mengakui proses evakuasi pasien sempat terhambat karena kurangnya tabung oksigen cadangan. Hal itu disebabkan karena saat ini RSUD Anuttapura Palu telah menggunakan oksigen sentral. Selain itu juga terdapat sejumlah regulator oksigen yang pecah akibat terjatuh saat gempa bumi terjadi.
8: Kami sudah menyampaikan kepada semua bidang untuk bergerak sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing dan semua yang sedang berdinas melaporkan keadaan di ruangan masing-masing. Alhamdulillah semua pasien terevakuasi dengan baik, semuanya sesuai protap. Memang kami tadi ada beberapa kekurangan, yaitu kami kan sekarang oksigen sentral, sementara oksigen tabung mulai agak berkurang, tetapi masih dalam jumlah banyak dan beberapa tabung oksigen itu jatuh sehingga regulatornya pecah. Tapi petugas sempat datang ke gudang mengambil persediaan oksigen. Dua ruangan yang agak pasiennya agak gawat itu adalah pasien di ruangan ICU, itu kami evakuasi ke bawah lantai 4, ke lantai dasar ke IGD, dan pasien IGD dibawa ke terasnya IGD.
7: Sementara itu, Wakil Wali Kota Palu Imelda Liliana Muhyiddin yang juga ditemui di lokasi, menyebut pemerintah Kota Palu saat ini telah menerapkan komunikasi siaga 24 jam melalui HT antar seluruh pimpinan OPD termasuk rumah sakit. Melalui pola komunikasi tersebut, koordinasi antara kepala daerah dengan seluruh jajaran dapat berjalan dengan baik, meski dalam kondisi darurat termasuk gempa bumi.
9: Baik, memang aturan dari kami, regulasi yang langsung dari instruksi Pak Wali Kota, semua kepala dinas, kepala badan, asisten dan staf ahli dan masuk di rumah sakit harus memegang HT 24 jam. Jadi mau ada keadaan apapun semuanya HT harus on. Ya. Alhamdulillah hari ini ada gempa kita 6,7 sekian ya. Alhamdulillah tidak terjadi tsunami, tetapi beberapa bagian dari beberapa bangunan itu ada yang mengalami kerusakan, beberapa hotel mengalami kerusakan. Kemudian ada beberapa korban sudah dievakuasi di Rumah Sakit Al-Herat. Semua perangkat ini lagi bergerak untuk mendata beberapa ada beberapa bangunan-bangunan yang mengalami kerusakan itu bersenjata oleh BPBD seperti itu.
7: Pasca gempa terjadi, kondisi bangunan RSUD Anutapura Palu masih dalam kondisi aman karena dirancang tahan gempa dan tidak mengalami kerusakan berarti akibat gempa bumi. Saat ini pihak rumah sakit masih menunggu perkembangan informasi dari BMKG sebelum memutuskan kapan pasien kembali dirawat di dalam gedung rumah sakit.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci di mana PPIH Arab Saudi menyiapkan program Tanazul untuk memfasilitasi kepulangan jemaah haji yang tidak dapat kembali bersama kloter asalnya akibat perawatan atau kondisi kesehatan tertentu. Laporan selengkapnya disampaikan langsung oleh Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi. Dapat kami informasikan program Tanazul terus dimanfaatkan untuk membawa pemulangan jemaah haji Indonesia yang terkendala kondisi kesehatan. Melalui program ini, jemaah yang telah menjalani perawatan atau memiliki kebutuhan medis khusus dapat dipindahkan ke kloter lain sesuai ketersediaan penerbangan. Menurut Tim Kesehatan PPIH Arab Saudi, Dr. Sauki, keputusan Tanazul hanya diberikan setelah jemaah menjalani pemeriksaan menyeluruh dan dinyatakan layak terbang oleh tim medis. Proses tersebut dilakukan untuk mengutamakan keselamatan jemaah selama perjalanan menuju Indonesia. Berikut keterangan dari Dr. Sauki.
12: Ada, karena kan indikasi merupakan medis. Entah ada penyakit yang mendasari atau jemaah itu telah pulang dari rumah sakit. Alur yang kita lakukan adalah setelah pulang dari rumah sakit atau yang datang ke kita, akan kita nilai dulu stabilitasnya. Lalu akan kita konsultan ke DPJP yang terkait. Contoh misalnya dia ada masalah jantung, kita konsultan ke penyakit jantung, penyakit jantung. Dia pasca stroke, kita konsultan ke dokter saraf.
11: Dan pendengar, dapat kami informasikan juga, hingga saat ini PPIH Arab Saudi telah menerima lebih dari 300 pemohon Tanazul. Sementara jumlah jemaah yang telah dipulangkan melalui skema tersebut mencapai 145 orang. PPIH juga memastikan koordinasi antar kloter dan petugas kesehatan terus dilakukan agar jemaah Tanazul tetap memperoleh pendampingan medis hingga tiba di tanah air dan diserahkan kepada keluarga masing-masing. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke tanah air, di mana rombongan haji asal Lampung dan Jawa Barat mengawali kepulangan jemaah haji gelombang kedua melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami, Sadatudaren. Ain.
13: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini RRI mendapatkan informasi bila sebanyak 120 kelompok terbang atau kloter dari 47.012 jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Pada fase kepulangan gelombang kedua hari ini, terdapat 882 jemaah yang mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Mereka tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede dan juga debarkasi Jakarta Bekasi. Diawali dengan kepulangan jemaah haji asal Provinsi Lampung yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede mendarat sebanyak 441 jiwa pada pukul 18.40 waktu Indonesia Barat tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5144. Disusul jemaah haji sebanyak 441 jiwa asal Jawa Barat debarkasi Jakarta Bekasi pada pukul 20.20 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Saudi Airlines SP5148. Salah satu jemaah haji asal Provinsi Lampung, Siti Rohmah, mengatakan perasaan senang bercampur sedih dapat kembali ke tanah air, namun sedih karena suaminya wafat saat berhaji.
14: Selama ini sih insya Allah tidak ada kendala. Karena kita kan diharapkan oleh Nabi Isa kalau pagi panas itu tidak ada kegiatan.
13: Diketahui secara keseluruhan Jemaah Haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap ke tanah air mulai dari 1 Juni hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian langsung dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Udara NRI Report 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Kalimantan Timur, di mana pemerintah Kabupaten Kutai Barat, Kalimantan Timur terus mematangkan persiapan untuk menyambut kepulangan jemaah haji. Selengkapnya dilaporkan reporter Andreas Trisno.
15: Pemerintah Kabupaten Kutai Barat terus mempersiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji tahun 2026. Kepala Subbagian Tata Usaha Kementerian Haji dan Umrah Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan, koordinasi lintas sektor bersama pemerintah daerah akan dilaksanakan pada 24 Juni mendatang dan persiapan saat ini hampir selesai. Rafiq mengaku jemaah haji asal Kutai Barat masih berada di Arab Saudi. Setelah menyelesaikan seluruh rukun haji, mereka akan melanjutkan ibadah Arba'in di Madinah sebelum pulang ke Indonesia. Jemaah dijadwalkan berangkat dari Madinah pada 29 Juni waktu Arab Saudi dan tiba di Balikpapan pada 30 Juni 2026 pukul 2.10 WITA.
16: Kabupaten sendiri insya Allah nanti Rabu kita akan persiapan rapat dengan Pemda di tanggal 24 Juni 2026 ini. Untuk koordinasi lintas sektor insya Allah persiapan sudah hampir matang. Yang persiapan sudah siap saja untuk di Kabupaten. Nah, terkait dengan jamaah sendiri, saat ini kan masih berada di Tanah Suci, kalau di Mekah masih di Mekah posisi jamaah haji. Nanti beberapa hari ke depan jamaah itu baru berada di Madinah untuk melaksanakan ibadah Arba'in namanya 40 waktu sholat di kurang lebih 9 hari di Madinah sebelum bertolak pulang ke tanah air. Jamaah kepulangan dari Madinah, Bandar Madinah menuju ke Indonesia pada tanggal 29 Juni waktu Arab Saudi. Jadi tiba di Indonesia atau Balikpapan ini pada tanggal 30 Juni jam 2 lewat 10 pada dini hari.
15: Salah seorang jemaah, Sopian, mengaku bersyukur karena seluruh rangkaian rukun haji telah selesai dilaksanakan. Seluruh jemaah juga dalam keadaan sehat.
17: Alhamdulillah semua. Kalau rukun haji semua ini sudah kita kerjakan semua. Ke Madinah aja kita ini. Mungkin tanggal 22 kita Madinah. Kalau haji, rukun haji sudah selesai semua.
15: Tercatat sebanyak 4 jemaah haji asal Kutai Barat tergabung dalam kelompok terbang tahun ini dan dijadwalkan kembali ke daerah setelah tiba di Balikpapan. Selanjutnya mereka akan menempuh perjalanan sekitar 7 jam menggunakan speedboat ke Kutai Barat. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, Muhammad Iman Hascarya Kusumo, mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan perlindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Laporannya disampaikan Retno Mandasari.
18: Dalam tempat penampungan Konsulat Jenderal Republik Indonesia.
19: Duta Besar RI untuk Malaysia Muhammad Iman Hascarya Kusumo mengungkapkan ketiga WNI yang menjadi korban penganiayaan majikan saat ini telah mendapatkan pelindungan di tempat penampungan KJRI Johor Bahru. Ia memastikan KJRI Johor Bahru memberikan pendampingan kepada para korban dalam proses pelaporan kasus tersebut kepada kepolisian setempat. Menurutnya hal itu dilakukan setelah laporan dibuat, penanganan perkara akan dilanjutkan oleh otoritas yang berwenang di Malaysia. Adapun ketiga WNI tersebut bekerja sebagai asisten rumah tangga atau ART dan diketahui berinisial YY, YA, dan SH. Kasus ini terungkap setelah layanan kesatria KJRI Bahru menerima laporan dari salah satu korban pada Sabtu 13 Juni 2026.
18: Ketiga korban sudah berada dalam penampungan di Konsulat Jenderal Republik Indonesia Johor Bahru. Kita akan melakukan pendampingan untuk pelaporan kepada polisi. Nah, setelah itu itu semuanya akan dilanjutkan oleh pihak yang berwenang di sini.
19: Dubes Iman menyebut kondisi kesehatan fisik maupun mental ketiga WNI korban penganiayaan majikan dalam kondisi baik. Menyusul berdasarkan keterangan korban bahwa tindakan kekerasan terjadi dalam kurun waktu akhir 2025 hingga Januari 2026.
18: Dari pengakuan kedua belah pihak, satu bilang di bulan Juli, satu bilang di Desember. Jadi sudah tidak ada luka-luka atau tanda-tanda kekerasannya. Kalau untuk kejiwaan atau mentalnya, mereka sudah normal.
19: Terpisah, Direktur Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Heni Hamidah mengatakan, pihak kepolisian Johor Bahru telah menangkap 4 orang yang diduga pelaku penganiayaan terhadap ketiga WNI.
20: Dan berdasarkan informasi yang kami terima, pada tanggal 13 Juni lalu, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara telah mengamankan 4 orang yang diduga terlibat melakukan penganiayaan dalam kasus ini.
19: Ketiga WNI yang sebelumnya bekerja sebagai asisten rumah tangga di Johor Bahru diketahui bekerja secara non-prosedural. Dalam kasus ini pun paspor ketiganya ditahan oleh para majikan. Pemerintah melalui KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur memastikan memberikan pendampingan hukum kepada ketiganya selama proses hukum berlangsung.
18: Pemerintah Indonesia.
19: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Indonesia hadir dan
0: masih dari luar negeri, di mana Presiden Tiongkok Xi Jinping mendorong Myanmar menetapkan arah pembangunan yang sesuai kondisi nasional dan mendapat dukungan luas masyarakat saat menerima Presiden Myanmar Min Aung Hlaing di Beijing. Kunjungan Min Aung Hlaing menegaskan upaya penguatan kerjasama politik dan ekonomi Myanmar dengan Tiongkok yang merupakan mitra dagang terbesar negara tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga, di mana kemeriahan Piala Dunia 2026 terus menjangkau masyarakat luas lewat program Nobar dan layanan media center TVRI. Berikut laporannya bersama dengan Nur Diansa.
21: Nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin...
22: TVRI terus memperluas kegiatan nonton bareng atau Nobar Piala Dunia 2026 di berbagai daerah. Program ini melibatkan komunitas, pemerintah daerah, hingga aparat keamanan untuk menghadirkan suasana pesta sepak bola bagi masyarakat. Kepala Redaksi Siaran Piala Dunia 2026 TVRI, Usman Kansong, mengatakan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga memperkuat kebersamaan di tengah masyarakat.
21: Masyarakat ya melakukan nobar begitu ya, untuk menjalin kebersamaan, untuk menjalin sportivitas, dan juga ya sesuai dengan tagline-nya TVRI ini kan menjalin persatuan dan kesatuan ya.
22: Selain itu, TVRI berharap kegiatan nobar dapat memberikan dampak ekonomi bagi masyarakat. Kehadiran penonton dinilai mampu meningkatkan aktivitas usaha kecil dan pelaku UMKM di berbagai daerah. Untuk mendukung peliputan turnamen, TVRI juga mengoperasikan media center Piala Dunia 2026. Fasilitas ini menyediakan akses materi siaran dan berbagai layanan bagi awak media. Koordinator Media Center Piala Dunia 2026 TVRI, Eski Suyanto, mengatakan media center dibuka selama 24 jam dan menyediakan berbagai kebutuhan peliputan.
23: Ya kalau fasilitas tentu saja kita 24 jam ya nobar di sini, semua pertandingan itu, kemudian kita menyediakan fasilitas ada PC di sini, komputer, jadi teman-teman media bisa ambil gambar ya dari PC yang ada di sini untuk teman-teman tayangkan. Kemudian juga kita ada nanti beberapa narasumber, itu mulai dari komentator ya, kemudian ada pelatih-pelatih bola kita gitu, itu sedang kita konfirmasi semua.
22: TVRI juga berencana menghadirkan sejumlah kegiatan interaktif di media center, termasuk diskusi bersama narasumber dan pertemuan dengan perwakilan negara peserta Piala Dunia. Kedepan, TVRI membuka peluang menggelar nobar yang lebih besar. Salah satu rencana yang tengah dijajaki adalah penyelenggaraan nobar bersama presiden dan masyarakat sebagai bagian dari perayaan Piala Dunia 2026 di Indonesia. Dari Jakarta, Nur Diansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Mendengar, baru saja kita simak bersama Warta Berita yang disiarkan langsung oleh RRI Programa 3 Siaran Sentral Jakarta. Dan saat ini kembali ke RRI Programa 1 Banten bersama saya Bram Adi ya. Dan selanjutnya kami akan hadirkan mimbar agama untuk Anda dari agama Protestan, pendengar, pada malam hari ini dengan tema Jangan Menyerah Meskipun Lelah. Selamat mendengarkan.

Banten dimanapun saudara berada. Kembali lagi bersama saya Teti dalam renungan melalui siaran radio ini. Mari kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam Filipi pasal pertama ayat yang ke-27 sampai ke-30 yang akan saya bacakan di bawah satu perikop yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia adalah nasihat supaya tetap berjuang. Ayat yang ke-27. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang melihat kamu dan apabila aku tidak datang, aku mendengar tentang kamu bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari Injil. Ayat 28, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayat yang ke-30. Dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku.

Injil Kristus. Karena ancaman bisa datang dari mana saja, bisa dari luar jemaat Filipi, bahkan bisa juga dari jemaat itu sendiri atau diri orang percaya itu sendiri. Dalam hal ini, Paulus menarik contoh kepada dirinya sendiri, bahwa ketika dia di penjara, tidak mengekang, menghalangi dia atau membatasi dirinya untuk tetap memberitakan Injil dan tetap hidup di dalam Injil. Bahkan dia tetap mengingatkan jemaat di Filipi untuk hidup berpadanan dengan Injil.

boleh menggeser posisi pertama Kristus dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kita. Tapi bukan berarti tidak ada masalah atau ancaman. Di ayat yang ke-28 tadi, Paulus mengingatkan bahwa akan ada lawan dan ancaman. Dan Paulus di ayat yang ke-30, dia mencontohkan dirinya, bahwa dirinya sendiri pun mendapatkan ancaman, bahkan mendapatkan cobaan, ujian. Saat itu adalah dia di penjara. Tetapi itu tidak memutus rasa syukurnya, tidak memutus rasa sukacitanya. Bahkan dia tetap apa? Meneguhkan iman jemaat. Hal yang sama bagi kita orang percaya. Mungkin saat ini ada hal yang menekan kita, yang seolah-olah kita merasa sendiri, hal yang mengecewakan kita, bahkan hal yang menyakiti kita. Percaya kepada Kristus tidak semerta-merta langsung mengubah keadaan, tetapi Tuhan mengizinkan kita memahami, belajar, mengerti bahwa dunia hanya menawarkan kesia-siaan, kekecewaan, tekanan, ketakutan, kesendirian. Kita harus paham bahwa hanya Tuhan pendengar yang sejati, penghibur yang sejati, dan pengharapan yang sesungguhnya.

Apa yang perlu kita khawatirkan? Tidak ada. Paham? Jika terkadang kita lelah, tetapi renungan malam hari ini menekankan bagi kita bahwa percayalah, kita pasti bisa melewatinya bersama Kristus. Ketika kita sudah bisa melewatinya, maka percayalah, yang Tuhan inginkan kita bisa menguatkan sesama kita orang percaya, agar hidup kita menjadi berkat, hidup kita menjadi sukacita.

Pendengar, sudah hampir pukul 20 waktu Indonesia Barat ya, yang itu tandanya saya Bramadi harus pamit undur diri dari tengah ruang dengar Anda, pendengar. Jangan kemana-mana, selanjutnya akan ditemani oleh Kartika Rahmi ya di Banten Malam sampai pukul 24 waktu Indonesia Barat nanti ya. Jadi misalkan Anda tetap bergabung bersama kami di 94,9 FM Pro 1 Banten.

0: Aku lihat makin banyak perempuan ikut pelatihan dan program desa. Apa benar ini bisa mempengaruhi pembangunan?
1: Sangat berpengaruh dong. Ketika perempuan mendapatkan akses pendidikan, modal usaha, dan ruang untuk berpendapat, kualitas hidup keluarga jadi meningkat dan pembangunan berjalan lebih merata.
0: Oh, jadi bukan cuma soal kesempatan aja ya?
1: Betul. Ini soal memberikan ruang bagi potensi yang selama ini terabaikan. Perempuan yang diberdayakan bisa menciptakan usaha, memimpin komunitas, bahkan membawa perubahan di tingkat lokal maupun nasional.
0: Sekarang aku paham, memberdayakan perempuan itu memperkuat fondasi masa depan kita semua.
1: Mari, dukung pemberdayaan perempuan di setiap ruang kehidupan.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar, Kilas Berita pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kita awali informasi pertama. Menteri Pekerjaan Umum atau PU Dodi Hanggodo memastikan pembangunan Sekolah Rakyat Banyuwangi terus dipercepat menjelang tahun ajaran baru, dan saat ini progres konstruksi sekolah tersebut telah mendekati 80%. Menurutnya, percepatan pembangunan terus dilakukan melalui penambahan tenaga kerja dan pelaksanaan pekerjaan secara paralel. Langkah tersebut ditempuh agar target operasional sekolah pada Juli 2026 dapat tercapai. Beralih ke informasi selanjutnya. Elijah Jazz mencatat sejarah baru bagi Selandia Baru setelah mencetak 2 gol dalam laga melawan Iran pada grup G Piala Dunia 2026. Membawa All Whites meraih hasil imbang sekaligus menjadikannya pemain Selandia Baru pertama yang mencetak 2 gol dalam satu pertandingan Piala Dunia. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.co.id.
0: Telah kita ikuti Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi. Banten malam ini 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Wah, indah sekali desa ini. Asri, teduh, rumah-rumah penduduknya masih tradisional. Ada aliran air yang jernih bersih, penduduk desanya ramah-ramah. Sepertinya cocok.
1: Memang masyarakat di sini sangat patuh, sehingga mereka sangat

0: menjaga kelestarian desanya.
1: Bagus itu, Pak. Tapi sayang sekali kalau desa seindah ini tidak dikenal luas.
0: Maksudnya?
1: Begini, Pak. Saya ingin membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa ini.
0: Oh, terima kasih, Pak. Tapi maaf, kalau boleh tahu bantuannya dalam bentuk apa ya?
1: Tentu saya akan membantu memperkenalkan desa yang indah ini ke seluruh pelosok dunia.
0: Caranya?
1: Begini, Pak. Saya akan membangun villa, kafe, dan tempat bermain anak dilengkapi dengan kolam renang, tenda-tenda untuk camping, untuk outbound, dan masih banyak lagi yang akan saya bangun di wilayah ini. Lalu saya akan mempromosikan ke seluruh dunia bahwa desa ini layak untuk dikunjungi.
0: Kalau Bapak mau membangun itu, berarti butuh lahan yang cukup luas.
1: Oh, tentu, saya membutuhkan lahan sekitar 10 hektar, Pak. Tenang saja, Pak. Kalau Pak Kades bisa mewujudkan rencana saya, Pak Kades akan saya beri kompensasi 10% dari penghasilan usaha saya. Lumayan bukan, Pak? Pak Kades tidak usah repot-repot. Tidak susah-susah lagi, tinggal duduk manis setiap bulan dapat setoran dari saya. Dengan begitu, Bapak bisa kaya mendadak, bukan?

0: Pak Bambang dan Pak Soleh, tadi pagi saya kedatangan tamu. Bukan warga sini sih, dia kagum dengan keadaan desa kita. Katanya warganya sangat ramah. Dia sangat senang disapa warga. Katanya kalau di daerahnya bertemu dengan warga, mana ada saling sapa. Dengan tetangga sebelah saja tidak kenal. Padahal di tempat kita saling sapa itu hal biasa, itu budaya kita, iya kan? Nah, dari situ dia tertarik ingin memperkenalkan desa kita ke seluruh dunia. Bahwa desa kita ini selain masyarakatnya yang ramah, alamnya juga indah sejuk. Katanya lagi sayang kalau tidak diperkenalkan, tapi...
1: Tapi apa, Pak?
0: Ya, itu supaya daya tariknya tinggi. Dia akan membangun villa, kafe dilengkapi fasilitas umum seperti tempat bermain anak-anak, kolam renang yang semuanya itu membutuhkan lahan seluas 10 hektar atau bisa jadi lebih.
2: Hah? Terus lahan siapa yang akan dibangun? Apakah dia punya lahan seluas itu di sini?
0: Itulah masalahnya. Saya kira dia tidak punya lahan di sini dan tentunya untuk mewujudkan rencananya itu berarti akan ada pembebasan lahan milik warga.
1: Waduh, mana ada warga yang punya lahan seluas itu, Pak?
2: Kalaupun ada, saya tidak setuju.
0: Orangnya bilang kalau rencananya terwujud, itu akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini. Masyarakat akan mendapatkan penghasilan, misalnya dari berjualan. Bahkan bisa jadi dia akan memberi kompensasi ke kas desa untuk kesejahteraan masyarakat.
2: Saya tetap tidak setuju.
0: Kalau Pak Bambang gimana?
1: Saya pun tidak setuju, Pak.
0: Meskipun itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat.
2: Saya rasa masyarakat kita sudah cukup sejahtera, Pak. Saya kenal betul karakter masyarakat di sini. Mereka tidak rakus. Dengan hidup dari hasil tani saja, mereka sudah merasa cukup, tidak merasa kesusahan dan kekurangan. Yang penting, di sini kita hidup tentram dan damai. Dan yang lebih penting lagi, alam desa ini sudah indah, tidak perlu lagi diperindah. Dan menurut saya, pembangunan itu akan merusak alam, Pak.
1: Itu yang terpenting. Berpuluh-puluh tahun dari zaman nenek moyang dulu, kita mampu menjaga alam ini. Hingga sekarang tidak pernah ada yang merusaknya. Itu sudah cukup bagi kami.
0: Saya setuju dengan pendapat Pak Bambang dan Pak Soleh. Dengan menjaga kearifan lokal, itu artinya tidak merusak alam dan ini yang sudah kita lakukan sejak zaman nenek moyang dulu. Sehingga alam desa kita ini nampak terjaga keasrian dan keindahannya sampai sekarang. Dan buktinya semua orang mengagumi desa kita.
1: Maka dari itu, Pak, kita tolak aja.
2: Ya, kami dan masyarakat siap mengawal. Kita tegaskan, tidak ada yang bisa mengotak-atik desa kita. Biarkan desa kita tetap seperti ini, supaya tetap terjaga kelestariannya.
1: Betul, Pak. Kalau alam sudah diganggu, dia akan marah. Maka, bencana akan datang.
2: Setuju, Pak Bambang.
0: Saya pun setuju dengan Pak Bambang dan Pak Soleh. Dan baiklah, saya akan sampaikan hal ini kepada pengusaha itu. Intinya, tidak boleh ada yang mengubah alam desa kita ya Pak Bambang dan Pak Soleh. Soal orang mau berkunjung ke desa kita silakan saja, tetapi tidak merusak lingkungan.
2: Setuju, Pak.
1: Setuju, Pak.

0: Jadi begini Pak, kemarin saya sudah bicarakan rencana Bapak itu dengan tokoh masyarakat di sini. Tapi mohon maaf, kami sepakat untuk tidak merubah tatanan desa yang sudah ada ini.
1: Wah, sayang sekali Pak. Desa seindah ini bisa dijual loh Pak. Dan uangnya kan bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dan seperti yang saya katakan waktu itu, Pak Kades akan menerima 10% dari pemasukan saya, Pak. Kalau untuk masyarakat itu beda lagi. Bayangkan, Pak. Kalau sebulan pemasukan dari wisatawan yang datang 10 miliar saja, Pak Kades akan dapat 1 miliar per bulannya. Lumayan, bukan? Dan untuk masyarakat, mereka bisa mendapatkan penghasilan dari berdagang. Misalnya, menjual makanan, menjual kerajinan khas desa ini, parkir, dan lain sebagainya, Pak.
0: Ya, saya mengucapkan terima kasih atas tawaran yang menggiurkan. Tapi sayangnya saya tidak tertarik dengan uang 1 miliar per bulan.
1: Jadi, Bapak sebenarnya mau berapa? Saya tambah deh, Pak.
0: Bukan itu maksud saya. Saya lebih tertarik dengan kelestarian alamnya, Pak. Kelestarian alam desa ini sudah terjaga dengan puluhan, bahkan ratusan tahun. Sehingga kami sudah menyatu dengan alam. Makanya desa kami tidak pernah terjadi bencana, karena perlakuan kami baik terhadap alam, sehingga alam pun mau bersahabat dengan kami.
1: Percayalah Pak, kami tidak akan merusak alam, justru kami akan memperindahnya, sehingga desa ini laku dijual. Ini konsep saya. Di bagian atas itu akan saya bangun 1000 villa dan kafe. Di bagian bawah akan saya bangun kolam renang beserta fasilitas bermain anak-anak.
0: Loh, di atas itu kan hutan, Pak.
1: Justru itu, Pak Kades. Kalau di tengah hutan dibangun villa, itu akan mempunyai daya tarik, terutama untuk wisatawan asing. Mereka akan sangat suka dengan suasana hutan dan air sungai.
0: Maaf, Pak. Saya menolak keras rencana Bapak.
1: Hutan ini luas sekali, bukan, Pak? Saya ambil 10 hektarnya saja, kan tidak ada apa-apanya.
0: Tidak bisa. Saya tidak suka kalau hutan dirusak.
1: Saya tidak merusak, Pak. Justru akan saya tata sedemikian rupa sehingga desa ini nampak rapi dan indah.
0: Bagaimana tidak merusak? Dengan adanya pembangunan villa-villa dan kafe-kafe, itu pasti akan ada penebangan pohon. 10 hektar luasnya. Berapa ratus pohon yang ditebang? Asal Bapak tahu ya, kalau pohon banyak yang ditebang, tidak ada lagi kekuatan tanah untuk menahan air. Kalau tanah sudah tidak kuat menahan air, akan terjadi longsor dan mengakibatkan banjir. Itu akan menenggelamkan desa. Siapa yang jadi korban? Tentu masyarakat kan? Iya, Bapak enak sekali duduk manis, tidur nyenyak di sofa sana dengan menggeruk keuntungan yang besar dari hasil menjual tanah air kami.
2: Kades, tolong segera keluar. Masyarakat sudah berkumpul, Pak.
0: Ada apa ini?
3: Mereka protes, Pak. Tidak setuju alam desanya akan dirusak.
2: Makanya, Pak, cepat keluar sebelum mereka marah.

0: tenang, Bapak-bapak, Ibu-ibu.
1: Bagaimana kami bisa tenang, Pak Kades, kalau alam kami mau dirusak?
0: Siapa yang akan merusak alam desa ini?
1: Mana pengusaha itu? Jangan coba-coba mengganggu ketentraman kami ya, Pak Kades. Kalau Pak Kades akan mendukung pengusaha itu, kami sarankan Pak Kades keluar dari wilayah kami.
0: Tenang, Bapak-bapak. Jangan khawatir. Saya sudah menolak rencana itu. Jadi percayalah, desa kita aman. Kita jaga desa kita agar tetap lestari.
2: Dan kita tolak siapapun yang akan mengganggu wilayah ini dengan dalih mensejahterakan masyarakat. Setuju?
3: Setuju. Setuju.
0: Baiklah, kita sepakat untuk menjaga bersama-sama alam desa ini dengan tetap mempertahankan kearifan lokal yang sudah ditanamkan sejak zaman nenek moyang kita.
3: Setuju, Pak. Setuju.
0: Bapak menyaksikan sendiri kan bagaimana masyarakat desa ini mencintai alamnya dengan berkomitmen untuk menjaga kelestarian alam desa ini bersama-sama.
4: Ya.

0: Saudara, banjir bandang yang terjadi di daerah Sukmajaya selain karena hujan deras yang mengguyur semalam, juga akibat penebangan pohon liar yang membuat hutan menjadi gundul, sehingga terjadi tanah longsor dan banjir bandang.
1: Tuh kan, coba lihat. Kalau sudah begitu, siapa yang jadi korbannya? Masyarakat kan? Bukan pengusahanya. Untung kita tegas menolak. Jadi aman kan desa kita?
2: Untungnya lagi, kades kita tidak tergiur dengan 1 miliar.
3: Padahal, kalau Pak Kades mau, dia sudah kaya mendadak.
2: Hebatlah kades kita, lebih memilih keselamatan warganya daripada kaya mendadak.
1: Ya, kalau saya sih ambil uangnya, tapi tolak rencananya.
4: Hush.
1: Bercanda, Pak.

Selamat malam pendengar, senang sekali saya Kartika Rahmi ya kembali menjumpai Anda di hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Dan sebelumnya kita juga sudah menyimak drama radio dengan judul Menolak 1 Miliar. Dan kali ini sudah kami putarkan lagu Tak Sejalan ya dari Vidi Aldiano. Dan satu informasi kali ini pendengar datang dari Pandeglang ya. Kira-kira ada apa ya? Nah, ini upaya memperkuat kesiapsiagaan bencana di lingkungan pendidikan mulai digagas sejumlah pihak di Kabupaten Pandeglang ya, pendengar. Dan salah satu langkah yang mengemuka adalah memasukkan materi mitigasi bencana ke dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan gagasan tersebut mencuat ya dalam sarasehan sekolah aman bencana yang digelar di Bukit Sinyonya, Desa Bandung, Kecamatan Banjar pada Senin kemarin, pendengar. Dan Ketua Umum Perkumpulan Budak Saung Mardiana Tirtalaksana mengatakan kolaborasi lintas lembaga ini diperlukan untuk memperkuat edukasi kebencanaan di Pandeglang, pendengar. Dan menurutnya upaya mitigasi tidak bisa dilakukan sendiri karena membutuhkan sumber daya yang cukup besar. Dan dia menilai sekolah menjadi tempat yang strategis untuk menanamkan pemahaman kebencanaan karena guru dan siswa merupakan kelompok yang dapat berperan dalam menyebarkan informasi mitigasi di masyarakat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini dunia kembali dibuat waspada oleh meningkatnya ketegangan di kawasan Timur Tengah. Salah satu isu yang ramai dibicarakan adalah potensi terganggunya jalur perdagangan di Selat Hormuz. Selat ini merupakan salah satu jalur paling penting di dunia untuk distribusi minyak dan energi. Jika jalur ini terganggu atau bahkan ditutup, dampaknya bisa terasa ke seluruh dunia. Harga energi bisa naik, biaya logistik meningkat, dan rantai pasok global bisa ikut tergoncang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terasa jauh dari kehidupan sehari-hari. Namun bagi para pelaku bisnis, terutama UMKM, peristiwa seperti ini sebenarnya sangat relevan. Karena dalam dunia usaha, kita tidak pernah benar-benar berdiri sendiri. Apa yang terjadi di belahan dunia lain bisa berdampak pada harga bahan baku, biaya distribusi, hingga daya beli pelanggan kita. Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Dalam bisnis, perubahan itu bukan kemungkinan. Perubahan itu adalah kepastian. Yang sering menjadi masalah bukan perubahan itu sendiri, tetapi kesiapan kita dalam menghadapinya. Banyak bisnis berjalan dengan asumsi bahwa kondisi akan selalu stabil. Pasokan akan selalu lancar. Harga akan selalu terjangkau. Distribusi akan selalu berjalan normal. Namun kenyataannya tidak selalu demikian. Tiba-tiba ada gangguan. Tiba-tiba biaya naik. Tiba-tiba pasokan terhenti. Disinilah pentingnya memiliki pola pikir yang siap menghadapi ketidakpastian. Bagi para pelaku UMKM, kita perlu mulai berpikir tentang contingency plan. Apa yang akan kita lakukan jika pasokan utama terganggu? Apakah kita punya alternatif supplier? Apakah kita punya cadangan stok? Apakah kita punya strategi jika harga bahan baku tiba-tiba melonjak? Bisnis yang kuat biasanya bukan yang tidak pernah mengalami masalah, tetapi yang sudah memikirkan kemungkinan masalah sebelum masalah itu terjadi. Selain itu, kita juga perlu membangun fleksibilitas dalam bisnis. Jangan terlalu kaku pada satu cara. Jangan terlalu tergantung pada satu sumber. Semakin fleksibel kita, semakin mudah kita beradaptasi ketika situasi berubah. Dan yang tidak kalah penting adalah kesiapan mental. Banyak pelaku usaha yang goyah bukan karena masalah yang terlalu besar, tetapi karena tidak siap mental menghadapi perubahan yang terjadi. Padahal dalam dunia bisnis, perubahan adalah bagian dari permainan kita. Isu tentang Selat Hormuz ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa dunia bisa berubah dengan sangat cepat. Dan sebagai pelaku bisnis, kita perlu lebih waspada, lebih adaptif, dan lebih siap menghadapi berbagai kemungkinan. Karena pada akhirnya, bukan yang paling kuat yang bertahan, tetapi yang paling siap menghadapi perubahan. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro1 RRI.
2: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: saat malam merangkai keheningan. Ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenanganmu kembali. Ayo, temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.
1: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar, satu lagu Pelangi dari Hi-Fi ya pendengar. Nah, tadi kan kita sudah mendapatkan informasi dari Pandeglang, kini kita berpindah ke Serang ya, jalan-jalan area Banten gitu pendengar. Nah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi atau Disnaker Trans Kabupaten Serang ini berencana menggelar job fair pada Juli 2026 mendatang ya pendengar. Dan kegiatan yang ditujukan untuk mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan tersebut akan dilaksanakan dengan sistem hybrid. Dan hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja Disnaker Trans Kabupaten Serang, Muhammad Furkon. Dan mengapa kok menggunakan sistem hybrid pendengar? Karena sistem tersebut dipilih untuk memudahkan masyarakat mengakses lowongan pekerjaan sekaligus menyesuaikan kondisi anggaran ya pendengar. Dan menurut Furkon, pelaksanaan job fair tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang digelar secara langsung di Untirta atau Universitas Sultan Ageng Tirtayasa ya pendengar. Dan pada tahun ini proses rekrutmen akan lebih banyak dilakukan secara daring melalui website Serang Bahagia. Dengan cara tersebut, pencari kerja dapat langsung mengirimkan lamaran kepada perusahaan yang membuka lowongan. Tentunya selain lebih praktis ya pendengar, sistem ini dinilai lebih efisien. Jadi untuk Anda yang ingin mengikuti job fair, ya ini bisa dimanfaatkan sebaik mungkin ya pendengar, karena memang sistemnya adalah hybrid. Jadi Anda bisa lebih praktis untuk mengaplikasikan lamaran ya pendengar. Dan kemudian ia mengaku bahwa pihaknya masih mempersiapkan sistem agar dapat berjalan optimal saat pelaksanaan job fair ini berlangsung pendengar. Penguatan sistem dilakukan sebagai bentuk evaluasi dari pengalaman sebelumnya yang sempat mengalami gangguan teknis. Karena itu berbagai perbaikan terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar. Tentunya keamanan dan kestabilan website ini juga menjadi perhatian utama ya pendengar. Dan kemudian selain job fair pendengar, Disnaker Trans sendiri dari Kabupaten Serang ini juga tengah menyiapkan sejumlah program pelatihan kerja. Beberapa di antaranya pelatihan welder, teknisi AC, hospitality, hingga pelatihan barista bagi penyandang disabilitas. Dan program tersebut merupakan hasil kerjasama dengan sejumlah instansi dan lembaga pelatihan. Bahkan kuota peserta yang disiapkan kini mencapai ratusan orang ya pendengar. Jadi untuk Anda yang ingin menambah skill ya, selain bisa mengaplikasikan melalui job fair ya, karena momennya juga untuk Anda yang sedang mencari pekerjaan terbaik begitu ya pendengar, bisa juga mengikuti pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh Disnaker Trans ya. Dan sekali lagi pelatihannya terdiri dari welder, teknisi AC, hospitality, hingga pelatihan barista juga ditujukan kepada penyandang disabilitas pendengar.

Di tengah arus zaman modern, budaya tak boleh terlupakan. Lewat seni tradisional dan budaya, kami mengajak Anda menyelami kekayaan warisan Nusantara, mengenal tarian daerah, musik tradisional, hingga cerita budaya, sejarah yang penuh makna. Dengarkan siaran seni tradisional dan budaya setiap hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, dan Minggu pukul 12 waktu Indonesia Barat hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten.

Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Saat pagi menyapa, hadirkan kedamaian di hati bersama program Mutiara Pagi, ruang spiritual yang menemani langkah awal harimu.
4: Simpanlah lidahmu kecuali untuk kebaikan.
5: Artinya tidak mungkin mendapatkan ketakwaan jika tanpa keimanan.
6: Ibu, pada datangnya Islam itu diangkat derajatnya.
7: Lihatkan aurat kepada selain mahram.
4: Dialah yang menjadikan bumi itu mudah bagi kami.
8: Paling penting adalah nikmat iman dan Islam.
3: Hadir setiap hari pukul 5 hingga 6 pagi. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilas Berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat malam saudara pendengar, Kilas Berita pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita awal informasi pertama. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Perkasa Ruslani mengungkapkan tingginya minat investor global terhadap obligasi internasional yang diterbitkan dan antara Indonesia. Menariknya, investor dari Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Rosan mengatakan, dan antara sebelumnya menargetkan penghimpunan dana sebesar 1 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi internasional. Namun permintaan investor yang masuk mencapai 4,6 miliar dolar Amerika Serikat atau lebih dari 4 kali target awal. Beralih ke informasi selanjutnya, Kapten Timnas Kanada Alfonso Davies masih berlatih terbatas akibat cedera otot paha. Kondisinya terus dipantau jelang laga berikutnya di Piala Dunia 2026. Meski kondisinya terus membaik, peluang Alfonso Davies tampil melawan Qatar masih tipis. Pelatih Jason Marsh memilih berhati-hati demi pemulihan sang kapten. Sekian kilas berita malam ini. Berita ini dapat Anda akses di portal berita rri.go.id.
0: Telah kita ikuti kilas berita 94,9 FM Pros 1 Banten. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, seperti biasa ya, jika sudah memasuki pukul 21, maka selalu ada segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Jadi ini merupakan segmen yang memberikan ruang bagi Anda untuk nostalgia lewat lagu ya. Menggali memori lewat lagu tentunya. Jadi untuk Anda yang mau request lagu ya, tahun 80 hingga tahun 2000-an, kami persilakan ya untuk segera WhatsApp kami di 0811145049. Selain itu pendengar, Anda juga bisa mengirimkan pesan maupun salam kepada orang-orang yang berharga ya. Mau diselingi dengan nuansa puitis juga boleh, langsung to the point pun juga boleh ya pendengar. Dan segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu ini kami buka hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat. Jadi jangan sampai terlewat ya, kami masih menunggu Anda ya, menghubungi kami di 0811145049.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini media sosial di Indonesia kembali ramai oleh sebuah kasus yang berkaitan dengan LPDP. Dalam sebuah rekaman video yang beredar luas, seorang penerima beasiswa LPDP melontarkan komentar yang dianggap tidak sensitif terhadap pihak yang selama ini mendukung program tersebut. Video itu cepat sekali menyebar. Banyak orang bereaksi. Ada yang kecewa, ada yang marah, ada pula yang menjadikannya sebagai pelajaran tentang bagaimana ucapan itu bisa punya dampak yang begitu besar. Peristiwa ini sebenarnya mengingatkan kita pada satu hal sederhana, namun seringkali dilupakan. Di zaman sekarang, hampir semua bisa direkam dan disebarkan. Percakapan, komentar spontan, bahkan candaan kita yang kita anggap biasa aja bisa menjadi viral dalam hitungan jam. Apa yang kita ucapkan di sebuah ruangan kecil bisa tiba-tiba terdengar di seluruh negeri. Nah, bagi kita para pelaku bisnis dan UMKM, ini adalah pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia usaha, kata-kata kita adalah bagian dari reputasi kita. Sebuah komentar yang terlontar tanpa berpikir bisa merusak kepercayaan yang dibangun selama bertahun-tahun. Karena itu, kita perlu belajar menahan diri. Tidak perlu semua hal diucapkan. Tidak perlu semua emosi diluapkan. Pelajaran kedua yang tidak kalah penting adalah soal rasa terima kasih. Banyak orang sukses bukan hanya karena kemampuannya sendiri, tetapi karena ada orang yang mendukungnya. Ada pelanggan yang mempercayainya, ada mitra yang membuka jalan, ada orang yang memberi kesempatan pertama ketika bisnis itu masih kecil. Nah, sebagai pelaku bisnis, kita juga sebenarnya hidup dari dukungan seperti itu. Pelanggan yang membeli produk kita, teman yang merekomendasikan usaha kita, mitra yang percaya pada kita. Tanpa mereka, bisnis kita mungkin tidak pernah akan tumbuh. Karena itu, jangan pernah lupa menghargai orang yang telah mendukung perjalanan kita. Jangan pernah meremehkan pihak yang pernah memberikan kepada kita kesempatan. Dunia bisnis, seperti juga kehidupan, sangat menghargai orang yang tahu berterima kasih. Kasus viral ini akhirnya menjadi pengingat sederhana bagi kita semua. Hati-hati dengan kata-kata yang kita ucapkan, apalagi di era ketika semua bisa direkam dan disebarkan. Dan yang lebih penting lagi, tetaplah rendah hati serta berterima kasih kepada orang-orang yang pernah membantu perjalanan kita. Karena dalam bisnis, kemampuan membawa kita maju, tetapi sikap dan karakterlah yang membuat kita tetap dipercaya. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara, master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pecinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Bukan cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini, Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik kemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 94,9 FM Pro 1 Banten dan sosial media RRI Banten. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selama bertahun-tahun, kita sering mendengar anggapan bahwa ada pekerjaan yang hanya untuk perempuan dan ada hal yang lebih cocok untuk laki-laki aja. Padahal, kemampuan tidak pernah ditentukan oleh perempuan atau laki-laki. Setiap orang memiliki potensi yang bisa berkembang selama diberikan kesempatan yang sama. Menghapus stereotip gender berarti membuka ruang bagi semua orang untuk belajar, berkarya, dan berperan sesuai minat serta bakatnya. Laki-laki boleh merawat anak, perempuan bisa memimpin perusahaan, dan keduanya berhak dihargai tanpa prasangka. Mari, mulai dari lingkungan terdekat, sekolah, tempat kerja, dan keluarga. Hargai kemampuan, bukan gender. Karena masa depan Indonesia lebih kuat ketika semua warganya memiliki kesempatan yang setara.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena rri.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses rri.co.id sekarang juga.
1: Wah, akhirnya ini nih yang selama ini dicari. Investasi yang cuan dan cepat bikin kaya.
2: Hah? Mana ada investasi yang cepat bikin kaya? Awas loh, jangan-jangan itu investasi bodong lagi.
1: Investasi bodong? Apaan tuh?
2: Investasi bodong itu penipuan yang menjanjikan keuntungan besar, tapi pada kenyataannya justru ngerugiin. Nah, biasanya nih ya, oknum investasi bodong itu nawarin tawaran yang menggiurkan, kayak yang barusan kamu baca itu.
1: Dari mana kita tahu kalau itu investasi bodong?
2: Nih, aku kasih tahu ya. Investasi bodong itu biasanya ciri khususnya adalah nggak berizin atau izinnya palsu, terus menawarkan keuntungan yang tidak masuk akal. Satu lagi nih, biasanya dia itu akan menjanjikan investor bisa berhenti berinvestasi kapan aja dan ngambil keuntungan. Gak punya prospektus yang jelas dan lengkap. Satu lagi nih, biasanya dia itu mencatut nama institusi atau organisasi lain. Nah, penawaran itu biasanya dilakukan melalui pesan singkat, email, dan juga website, serta proses bisnis investasinya gak jelas.
1: Iya juga sih. Aku juga gak tahu nih investasi dari mana. Yaudah deh, mending investasi yang pasti-pasti aja.
2: Nah, cakep. Gitu dong.

0: pembahasan hari ini belum ada keresan.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
6: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya, pendengar. Dan saat ini sudah ada yang bergabung ya. Halo, selamat malam. Halo juga dan selamat malam. Selamat peringati tahun baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah ya. Buat yang merayakan, terima kasih kembali. Oh, ini dari Mas Theo dari Magelang ya. Dan pendengar yang sudah bergabung, apa ada yang mau request lagu ya? Jika Mas Theo mau request lagu boleh ya, karena segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu ini kami buka hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat ya. Dan selanjutnya selain ada Mas Theo yang bergabung ya, wah ini dari Magelang ya, mau mendengarkan siarannya dari RRI Pro 1 Banten dan merupakan sebuah kebanggaan juga ya. Dan selanjutnya sudah ada yang bergabung lagi, kali ini dengan Intan di Serang ya. Mau request lagunya Rahasia Hati. Dan salamnya untuk pendengar Pro 1 RRI Banten di mana aja ya. Nah, langsung saja Rahasia Hati dari Elemen ya, sudah kami siapkan di playlist yang siap menemani Anda di malam hari ini.

Ketika malam mulai menutup hari, ada rindu yang perlahan mengetuk hati. Nada-nada lama membawa kita kembali pada senyum, tangis, dan kenangan yang tak pernah pudar. Inilah Ruang Rindu, tempat di mana memori lama kembali hidup. Putar kembali cerita indahmu lewat lagu-lagu terbaik era 90-an dan 2000-an. Kirim pesan dan request lagu favoritmu ke 08111450949. Bagikan kisah rindumu, biarkan kami jadi teman malammu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Temukan kedamaian dalam setiap nada dan rasakan hangatnya kenangan yang tak lekang oleh waktu. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
2: Baik pendengar, kita kembali lagi dalam program Pro Dangdut adalah kita.
3: Hayo goyang dan rasakan serunya irama dangdut di Pro Dangdut. Semua hits dangdut, dari yang klasik sampai yang paling kekinian, hadir spesial untuk Anda.

lagu dangdut favorit atau mau kirim salam spesial, langsung aja request ke 08111450949. Pro Dangdut hadir setiap hari dari jam 1:30 siang sampai jam 3 sore. Dan jangan lupa dengarkan Pro Dangdut di RRI Digital atau streaming di rri.co.id. Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya. Kali ini di 0811145049 sudah ada yang bergabung lagi ya. Kalau tadi dari Serang pendengar, kita sudah ada kedatangan dari Cilegon kali ini dengan Fajar. Katanya mau request lagunya Westlife, If I Let You Go ya. Dan kabarnya mau kirim salam juga untuk teman-teman yang saat ini sedang berkumpul ya, katanya lagi reunian. Wow, reunian di mana nih Fajar nih? Mungkin boleh diceritakan ya di WhatsApp kami di 0811145049. Biasanya kalau reunian itu hal-hal apa sih yang lagi dilakukan? Apakah ada games dan kemudian ada acara makan-makan ya pastinya ya. Dan pendengar, untuk Anda yang mau request lagu masih kami tunggu ya di sesi Ruang Rindu, ruang berbagi rindu. Dan ini masih kami buka hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat.

94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Dan pendengar, kita sudah ada dalam perhelatan sepak bola terbesar di dunia ya. Dan saat ini masih tetap berlangsung tentunya. Jangan lupakan pukul 2 dini hari nanti pendengar akan ada pertandingan grup Eropa ya ini ya. Prancis versus Senegal dari fase grup I yang akan bermain di Stadion New York atau New Jersey ya. Dan untuk Anda yang mungkin akan menonton bisa di setel ya alarmnya mulai dari sekarang ya pendengar. Dan berbicara soal rekap ya, rekap Piala Dunia 2026 hari ini, bagaimana nih pendapat Anda pendengar? Apakah sudah ingin mengeluarkan asumsi terkait juara-juara Anda atau jagoan Anda yang kira-kira nanti bisa menaiki puncak kemenangan gitu ya? Dan mari kita recap kembali ya, meskipun ini nostalgianya adalah Piala Dunia pendengar. Dan ternyata kejutan ini kembali terjadi pada hari kelima Pildun 2026 ya, atau Piala Dunia pendengar. Dan Spanyol nih, siapa yang menjagokan Spanyol ini menjadi tim unggulan, gagal meraih poin sempurna di laga pembukanya saat menghadapi Tanjung Verde pendengar. Dan kemudian Spanyol sendiri ini masuk ke dalam grup H ya. Kemudian bisa kita lihat pada laga tersebut, tim asuhan Luis de la Fuente ditahan imbang Tanjung Verde yang tampil militan meskipun kalah dalam penguasaan bola. Berarti defensifnya ini tinggi pendengar. Spanyol yang tampil agresif masih gagal menundukkan penjaga gawang Tanjung Verde, Fonseca, yang tampil luar biasa dan terpilih sebagai man of the match ya. Sedangkan untuk pertandingan lainnya di grup H pendengar, ada Arab Saudi juga berhasil menahan imbang Uruguay 1-1. Hal ini membuat persaingan di grup H cukup ketat karena perolehan poin antar tim sama, yakni 1 poin. Sementara itu di grup G juga cukup ketat pendengar. Mesir nyaris mempermalukan Belgia dalam laga tersebut setelah unggul lebih dahulu atas Belgia melalui gol yang dicetak Emam Assaur ya. Belgia baru bisa menyamakan kedudukan setelah melakukan kontra strategi di babak kedua melalui gol bunuh diri pemain Mesir Mohamed Hani yang bertahan hingga pertandingan. Dan selanjutnya Iran menghadapi Selandia Baru pendengar. Bahkan 4 gol tercipta di pertandingan ini. Saling berbalas gol terjadi di pertandingan tersebut yang berakhir imbang 2 sama. Kalau kita lihat dari berbagai pertandingan ini memang ketat ya pendengar. Di sini rata-rata adalah berakhir imbang, baik 2-2, 1-1 maupun ada 0-0 ya. Dari yang tadi Spanyol melawan Tanjung Verde. Kemudian seluruh kontestan grup G ya sama-sama mengemas 1 poin di pertandingan pertama Piala Dunia 2026 nih pendengar. Perimbangnya kekuatan antar negara peserta membuat persaingan semakin ketat untuk 2 laga selanjutnya di fase grup. Wakil benua dari benua Asia hingga hari kelima masih tampil cukup meyakinkan ya pendengar. Dari benua Asia ada Korsel, ada Jepang ya. Dan belum ada negara dari Asia yang mengalami kekalahan dalam laga pembukanya dan mampu meraih poin. Nah, sebagai warga benua Asia ya pendengar ya, mana nih jagoan negara Anda? Apakah Anda juga turut memberikan masukan strategi maupun formasi yang tepat terkait Piala Dunia ini? Boleh langsung dibagikan ya di WhatsApp kami di 0811145049.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Belakangan ini dunia kembali tegang dengan meningkatnya konflik di Timur Tengah. Ketegangan antara Iran, Israel, dan keterlibatan Amerika Serikat membuat banyak negara ikut waspada. Berita tentang serangan, ancaman balasan hingga pergerakan militer menghiasi media internasional hampir setiap hari. Bagi sebagian orang di Indonesia, mungkin terasa seperti peristiwa yang jauh dari kehidupan kita. Terjadinya ribuan kilometer dari sini. Namun, dalam dunia yang saling terhubung seperti sekarang, dampaknya seringkali bisa terasa sampai kemana-mana. Ketika konflik global terjadi, biasanya efeknya tidak hanya pada politik. Harga minyak bisa naik, nilai tukar mata uang bisa berubah, biaya logistik bisa meningkat. Bahkan, sentimen pasar pun juga bisa tergoncang. Dan semua itu pada akhirnya bisa berdampak sampai ke dunia bisnis, termasuk bisnis kecil dan UMKM. Karena itu bagi para pelaku bisnis, peristiwa seperti ini mengingatkan kita pada satu hal penting. Jangan pernah menjalankan bisnis dengan kacamata kuda. Dunia bisnis hari ini tidak berdiri sendiri. Ia terhubung dengan banyak hal. Dengan ekonomi global, dengan kebijakan negara lain, bahkan dengan konflik yang terjadi di belahan dunia yang jauh dari tempat kita berdiri. Banyak pelaku usaha yang hanya fokus pada tokonya sendiri, pada produknya sendiri, pada pasar di sekitarnya saja. Padahal, perubahan besar di tingkat global bisa mempengaruhi rantai pasokan, harga bahan baku, bahkan daya beli pelanggan kita. Karena itu, penting bagi para pelaku bisnis untuk terus mengikuti perkembangan dunia. Tidak perlu menjadi ahli politik internasional, tetapi setidaknya kita sadar bahwa perubahan di dunia bisa mempengaruhi usaha kita. Di sisi lain, ada pelajaran penting yang juga tidak kalah relevan bagi pelaku bisnis. Yakni apa? Yakni soal sikap profesional dan menghadapi isu-isu global yang sensitif. Ketika konflik seperti ini terjadi, seringkali opini publik menjadi sangat emosional. Ada yang memihak satu pihak, ada yang membela pihak yang lain. Media sosial dipenuhi perdebatan, bahkan kadang penuh dengan kemarahan. Namun bagi seorang profesional atau pelaku bisnis, kita perlu berhati-hati. Karena kita tidak pernah benar-benar tahu siapa pelanggan kita. Kita tidak tahu latar belakang mereka, pandangan mereka, dan bagaimana mereka melihat suatu isu global. Jika kita terlalu cepat mengambil posisi yang keras, terlalu emosional dalam berkomentar, atau terlalu subjektif dalam menyuarakan pendapat, bisa saja tanpa sadar kita justru melukai sebagian dari pelanggan kita sendiri. Bukan berarti kita tidak boleh memiliki pandangan pribadi, tetapi dalam dunia bisnis, profesionalisme seringkali berarti kemampuan kita untuk bersikap bijak, tenang, dan tidak tergesa-gesa dalam menyatakan sesuatu yang sensitif. Seorang pelaku bisnis yang matang biasanya memahami bahwa reputasi dibangun dari sikap yang stabil, dari kemampuan untuk tetap rasional di tengah situasi yang penuh emosi. Konflik global mungkin terjauh dari tempat kita berada saat ini, namun pelajarannya tetap dekat dengan kehidupan kita. Bahwa dunia usaha tidak bisa dilepaskan dari dinamika dunia, dan bahwa dalam situasi seperti ini, kebijaksanaan dalam bersikap seringkali sama pentingnya dengan kecerdasan di dalam berbisnis. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.
2: Sorotan dunia tertuju ke Grup J, Pesta Bola Dunia 2026. Sang juara bertahan, Argentina, siap memulai perjalanannya saat menghadapi Aljazair dalam laga yang mempertemukan tradisi besar dan ambisi baru. Argentina datang sebagai salah satu kekuatan utama sepak bola dunia dengan sejarah panjang dan deretan pemain berkualitas. Namun Aljazair siap menjadi batu sandungan lewat permainan cepat dan semangat juang yang tak pernah surut. Laga pembuka Grup J di Stadion Kansas, Amerika Serikat dipastikan menghadirkan pertandingan sengit untuk memperebutkan poin penting menuju babak berikutnya. Akankah Argentina mampu membuka turnamen dengan kemenangan meyakinkan atau Aljazair yang akan menciptakan kejutan di hadapan jutaan pasang mata? Dengar bareng pertandingan seru Grup J Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Banten malam ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

saat malam merangkai keheningan, ada rindu yang menggema di hati. Lagu-lagu lama mengingatkan kita pada tawa. Air mata. Dan cerita yang pernah terukir. Disinilah Ruang Rindu hadir membawa kenangan kembali. Ayo temukan lagi memori indahmu lewat lagu-lagu nostalgia tahun 90-an dan 2000-an. Kirimkan request lagu favorit Anda melalui 0811-450-949. Ceritakan rindumu dan biarkan kami menemanimu. Dengarkan Ruang Rindu setiap malam pukul 9 hingga tengah malam hanya di RRI Pro 1 Banten. Nikmati alunan kenangan dan kisah masa lalu yang tak terlupakan. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu.

Sebut saja namanya Delima. Sepulang sekolah, Delima selalu dijemput ibunya. Delima selalu menantikan saat-saat ini. Dengan menggenggam tangan ibunya, Delima mampu menghadapi segala kesedihan yang melanda. Tapi, akhir-akhir ini Delima terlihat lebih banyak diam dan murung. Di hari ini, kemurungan Delima terungkap. Penyebab lebam di wajahnya terbongkar. Ayah Delimalah penyebabnya. Saat ayahnya marah, Delima selalu jadi pelampiasan kemarahannya. Kekerasan pada anak adalah pelanggaran hukum. Jika Anda melihat tanda-tandanya, jangan diam. Segera laporkan ke layanan pengaduan atau ke pihak berwenang.

0: Satu lagu dari ada band ya, pendengar dengan Out ya. Kalau bicara soal ada band ini, beberapa lagunya memang menjadi hits dan sampai saat ini banyak diputar juga ya pendengar. Salah satunya Karena Wanita Ingin Dimengerti ya, itu ya pendengar. Dan kali ini sudah ada yang bergabung di WhatsApp, yaitu di 08111450949 ya. Kali ini datang dari Pandeglang pendengar, dengan Bang Iwan, katanya mau request lagunya Jatuh Cinta dari Project Pop ya. Dan katanya mau titip salam aja buat seluruh pendengar Pro 1 RRI Banten dimanapun ya. Nah ini katanya tetap semangat ya dan tetap jaga kesehatan karena memang cuacanya lagi gak menentu. Biasanya kalau udah cuaca gak menentu nih antara batuk-batuk, pilek begitu ya pendengar. Jadi untuk Anda yang masih disibukkan dengan rutinitas, besok masih kerja, besok masih beraktivitas ya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Nanti kalau bisa ya healing-healing ya. Karena besok udah masuk lagi dan hari ini kan hari libur, hari tanggal merah ya, karena memperingati tahun baru Islam 1448 Hijriah. Dan tentunya untuk melengkapi kebahagiaan Anda juga, Anda juga masih boleh request ya di segmen Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, karena memang segmen ini kami buka hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di 08111450949.
1: Yo, clap your hands.

0: Laga paling dinanti di fase grup hadir di Pesta Bola Dunia 2026. Prancis siap memulai langkahnya di Grup E dengan menghadapi Senegal dalam duel syarat kualitas dan kecepatan di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Les Bleus Prancis datang sebagai salah satu unggulan turnamen dengan deretan pemain bertalenta di setiap lini. Namun, tim Singa Teranga Senegal bukan lawan yang bisa dipandang sebelah mata dengan ketangguhan serangan balik berbahaya. Pertemuan dua kekuatan dari Eropa dan Afrika ini diprediksi menghadirkan pertandingan yang ketat sejak menit pertama. Mampukah Prancis menunjukkan kelasnya di laga pembuka atau Senegal yang akan mencuri perhatian dengan hasil mengejutkan? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026 Rabu 17 Juni 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Halo warga Banten, pernahkah Anda menemukan fasilitas publik yang rusak, pelayanan yang kurang maksimal, atau masalah lingkungan di sekitar Anda? Jangan hanya diam, sekarang saatnya suarakan melalui Halo RRI. Program Halo RRI di Pro1 Banten hadir untuk menjadi jembatan antara masyarakat dengan pihak terkait. Setiap laporan yang Anda sampaikan akan kami teruskan dan ditindaklanjuti. Caranya mudah, sampaikan informasi dan masalah pelayanan publik Anda melalui WhatsApp ke 08111450949 atau telepon di 02547922272. Dapatkan solusinya Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu ya pendengar. Bayang ilusi dari Anggun ya. Nah, siapa nih penggemarnya Anggun? Angkat tangan ya. Wah, gak kelihatan kalau angkat tangan ya. Dan selanjutnya sudah ada yang mau request ya, sekali lagi di Kabupaten Serang nih, dengan Ibu Siti, katanya mau request lagunya Harus Bahagia dari Yura Yunita. Wow, pecinta Yura Yunita juga nih ya, Ibu Siti ya. Wah ya, memang kita juga harus bahagia ya di tengah goncang-gancing informasi yang akhir-akhir ini muncul ya, Ibu Siti ya. Dan langsung saja Harus Bahagia kami putarkan untuk Anda.

Pendengar, masih membahas soal Piala Dunia ya. Ini sekitar kurang 2 jam lagi untuk mengikuti siaran Piala Dunia antara Prancis ya melawan Senegal ya. Dan tentunya Piala Dunia ini juga menghadirkan bintang-bintang baru ya pendengar ya. Salah satunya ini adalah Elijah Jazz yang mencatat sejarah baru bagi Selandia Baru ya. Karena mungkin ada nama-nama barunya ya. Setelah mencetak 2 gol dalam laga melawan Iran pada grup G Piala Dunia 2026 ya pendengar. Membawa All Whites meraih hasil imbang sekaligus menjadikannya pemain Selandia Baru pertama yang mencetak 2 gol dalam satu pertandingan Piala Dunia pendengar. Dan Elijah sendiri ini menjadi bintang utama dalam pertandingan yang berlangsung di Los Angeles Stadium tersebut. Winger ini berusia 26 tahun ya pendengar dan berhasil membawa Selandia Baru unggul sebelum Iran berhasil menyamakan kedudukan. Gol pertamanya tercipta pada menit ke-7 melalui tendangan voli yang memukau. Gol tersebut memberi awal sempurna bagi Selandia Baru dalam laga pembuka mereka di turnamen ini, pendengar. Dan pada awal babak kedua, Jazz kembali mencatatkan namanya di papan skor ya. Berawal dari kerjasama yang apik dengan Chris Wood ya, pemain Motherwell itu sukses membawa All Whites unggul untuk kedua kalinya. Meski Iran kembali menyamakan kedudukan dan laga berakhir 2-2 ya pendengar, penampilan Jazz ini tetap menjadi sorotan utama ya. Berarti menonjol ya, menyala penampilannya ini. Selain membawa timnya meraih 1 poin penting ya, ia juga masuk dalam persaingan awal perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026. Dan ia mengakui masih sulit mempercayai momen saat gol pertamanya bersarang di gawang Iran ya. Dan menurutnya emosi langsung mengambil alih setelah ia berhasil membawa negaranya unggul di panggung sepak bola terbesar di dunia. Tentunya menjadi pemain yang bisa menyumbangkan gol ini merupakan kebanggaan yang luar biasa ya pendengar. Karena memang Piala Dunia ini perhelatan event olahraga terbesar di mana banyak peminatnya yang menunggu-nunggunya sudah sedari lama. Nah, selain Elijah Jazz nih pendengar yang kemudian menjadi nama baru ya, mencetak sejarah baru yang berhasil membawa Selandia Baru tentunya ya. Apakah ada nama-nama lain yang kemudian menjadi nama-nama baru yang jadi daftar Anda ya, jagoan Anda yang terbaru ya gitu ya. Dan tentunya ini bisa langsung ya Anda sampaikan kepada kami tentunya di WhatsApp kami di 08111450949.

0: Ma, aku boleh tanya sesuatu?
1: Tentu nak, ada apa?
0: Aku sering takut kalau di rumah ada yang marah atau banting-banting barang. Kadang aku juga dimarahi sampai aku gak berani bicara.
1: Nak, kamu tidak seharusnya merasa takut di rumah. Rumah itu tempat kamu berlindung, bukan tempat kamu merasa terancam.
2: Anak berhak tumbuh aman. Perlindungan anak dimulai dari rumah, dimulai dari kita.

Pendengar masih membahas soal Piala Dunia ya. Kali ini adalah jejak-jejaknya seperti sejarah gitu ya. Dan ini tepat terjadi di Moskow pada 15 Juli 2018 di Stadion Luzhniki. Nah, jutaan pasang mata ini menyaksikan sebuah kisah yang nyaris menjadi dongeng terbesar dalam sejarah Piala Dunia ya, pendengar. Di satu sisi berdiri Prancis, tim yang bertabur dengan bintang muda seperti Kylian Mbappe, Paul Pogba, dan Antoine Griezmann. Namun di sisi lain juga ada Kroasia nih pendengar, negara kecil dengan penduduk sekitar 4 juta jiwa yang sedang menantang takdir. Nah, di tengah lapangan skuad Kroasia ini berdiri seorang jenderal bernama Luka Modric ya. Nah, tentunya nih perjalanan Kroasia menuju final Piala Dunia 2018 ini gak mudah ya pendengar. Mereka harus melewati 3 pertandingan di fase gugur yang menguras tenaga. Kemudian berdasarkan catatan untuk bisa meraih kemenangan ya, ini melalui adu penalti melawan Denmark dan tuan rumah Rusia ya, dan satu kali babak tambahan di semifinal melawan Inggris ya. Dan ini memang lawan ini juga nggak main-main ya pendengar, ada Denmark, Rusia, kemudian Inggris seperti itu. Dan Modric ini menjadi denyut nadi permainan Kroasia. Dengan visi, umpan, dan kepemimpinannya, ia membawa negaranya melampaui pencapaian generasi emas 98 yang hanya mampu finish di posisi ketiga pendengar. Dan saat final dimulai, Kroasia justru tampil berani. Mereka tidak gentar menghadapi Prancis yang diperkuat banyak pemain muda berbakat dan salah satu negara yang sudah pernah meraih trofi Piala Dunia yakni di tahun 98. Nah, ini berarti katakanlah melawan negara yang bisa dikatakan hebat begitu ya pendengar ya. Dan babak final tersebut kiranya menakdirkan pengalaman dan efektivitas Prancis yang akhirnya mampu meredam ambisi Kroasia sekaligus merebut tahta kedua Piala Dunia pendengar. Dan Les Blues menang 4-2 lewat suguhan pertandingan seru dan menarik untuk disaksikan dalam sejarah final Piala Dunia pendengar. Nah, memang bagi Kroasia bisa dikatakan kekalahan ini membawa pelajaran ya pendengar. Tetapi pada saat tahun tersebut 2018 nih, Kroasia berhasil membuktikan bahwa ukuran negara tidak menentukan besarnya mimpi ya pendengar. Karena memang Prancis ini memang negaranya besar dan pemain-pemainnya juga hebat-hebat begitu ya. Karena biasanya dalam Piala Dunia Prancis ini selalu hadir gitu ya. Dan meski gagal mengangkat trofi, Kroasia tetap pulang dengan kepala tegak. Jenderal lapangan tengah Kroasia, Luka Modric ini bahkan menerima penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen Piala Dunia 2018. Sebuah penghormatan bagi sosok yang menjadi simbol perjuangan Kroasia sepanjang turnamen.

Ini gambar apa ya? Loh. Ini benar gak sih informasinya? Loh, ini kan, ini gambar apa ya kok? Emang ini beneran? Bentar. Ah, ini kok asal share gini? Ini gambar apa deh? Kok rame banget di grup? Grup keluarga itu bukan cuma tempat kirim stiker lucu, meme random, atau broadcast berita hoax. Saat bencana datang, grup keluarga bisa jadi jalur komunikasi yang paling penting. Gunakan grup keluarga untuk konfirmasi kondisi anggota keluarga. Share lokasi aman dan jalur evakuasi, pastikan semua dalam keadaan selamat. Ingat ya, anak muda harus jadi filter, bukan amplifier. Jangan asal forward, pastikan informasi yang kamu bagikan itu valid. Dan tentunya menenangkan, bukan bikin panik. Jadilah sumber info terpercaya, bukan sumber kepanikan.

Pendengar masih membahas soal Piala Dunia ya. Kali ini adalah pertandingan Prancis versus Senegal yang akan disiarkan pada pukul 2 dini hari nanti ya pendengar. Nah, laga panas di grup I Piala Dunia 2026 ini mempertemukan dua negara di Stadion New York ya. Dan pertandingan ini memicu kembali memori historis saat Senegal mengejutkan dunia dengan menumbangkan Prancis 1-0 pada Piala Dunia 2002 silam pendengar. Nah, Prancis yang datang sebagai salah satu favorit juara mengandalkan kedalaman skuad mewah di bawah asuhan Didier Deschamps dipimpin oleh Kylian Mbappe dan lini serang Les Bleus diprediksi akan langsung mengambil inisiatif menekan sejak menit awal pertandingan menggunakan kecepatan sektor sayap mereka ya. Nah, sementara itu Senegal datang dengan motivasi tinggi pendengar untuk mengulang keajaiban 24 tahun lalu. Pelatih Pep Thiaw diprediksi akan menerapkan strategi pertahanan rapat yang disiplin lalu mengandalkan ketahanan fisik serta serangan balik cepat lewat penyerang veteran Sadio Mane guna membongkar lini belakang Prancis ya. Nah, di atas kertas Prancis lebih diunggulkan berkat kualitas individu pemain yang merata di klub-klub top Eropa ya. Jebolan klub-klub unggulan nih pendengar. Namun jika tim ayam jantan gagal mencetak gol cepat, kedisiplinan dan determinasi singa berpotensi kembali menghadirkan kejutan di tanah Amerika.

Tahukah anda bahwa masih ada ibu pekerja di Indonesia yang menghadapi kesulitan menyusui akibat tidak tersedianya ruang laktasi yang layak? Ruang laktasi bukan sekadar fasilitas tambahan, keberadaannya memastikan kebutuhan perempuan diperhatikan secara adil di lingkungan kerja. Ruang laktasi yang aman, private, dan nyaman membantu ibu mempertahankan ASI eksklusif, menjaga kesehatan bayi, sekaligus tetap produktif dalam pekerjaan. Dengan mendukung hak perempuan, manfaatnya kembali dirasakan oleh keluarga, rekan kerja, dan masyarakat secara keseluruhan. Melalui ruang laktasi yang layak bagi ibu pekerja, kita turut mengambil bagian dalam mendukung gender dan mewujudkan kesetaraan lingkungan kerja.

0: Hidup penuh dengan misteri, bahagia dan derita tak terelakkan. Dunia terus berputar sesuai dengan porosnya. Begitupun manusia, dipaksa menjalani hidupnya dan menerima semua. Namun, pernah terpikir mengapa bisa sekuat ini dalam menjalani kehidupan yang rumit dan menjengkelkan ini? Tuhan, ya benar, selalu ada Tuhan di setiap langkah yang kau jalani. Tanpa kita sadari, langkah-langkah kita yang sulit selalu ada jalan untuk menyelesaikan. Hidup adalah challenge bagi siapapun yang tidak pernah menyerah. Hidup terlalu berharga untuk siapapun yang selalu berusaha dan berdoa. Jumlah luka yang kita jalani tidak ada apa-apanya dengan nikmat Tuhan yang sangat luar biasa. Kita merasa sulit, kita merasa kesepian, kita merasa semua terlalu berat. Sudahkah kita mengingat Tuhan? Basahi tubuh kita dan segera ibadah.
1: Kenal loyang?
2: Loyang apa? Loyang golek? Loyang kulit?
3: Loyang orang?
1: Loyang Ben.
2: Oh.
1: Kan kita?
2: Yo, itu dia.
3: Kita siapa?
2: Kita siapa?
3: Terus coba W-nya apa?
1: Y Gadianto. A-nya Ahmad Fauzi. Y-nya Yudi. A-nya Gilang sendiri.
2: Oh gitu. Pas tanggal 11 Juni 1995
4: Akhirnya
2: terbentuk juga dengan susah payah dan jerih.
3: Payah.
2: Jadi deh wayangnya.
3: Jadi kan nih?
1: Jadi, kita ke pantai biar bisa mainan.
2: Main apa?
4: Iya nih, main.
2: Gak bisa bermain dan bermain.
1: Iya, jadi kita ke pantai aja yuk.
2: Ya udah.

Mendengar tepat pukul 24.00 waktu Indonesia Barat, kami mengajak Anda untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Prancis versus Senegal yang disiarkan langsung dari Stadion New York atau New Jersey ya. Dan keduanya ini merupakan grup I, pendengar. Dan jangan lupa untuk ikuti pertandingan selanjutnya pada pukul 5 pagi ya, antara Irak versus Norwegia dari fase grup I yang disiarkan langsung dari Stadion Boston. Selamat mendengarkan pertandingan serunya, pendengar.

0: Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Badan Gizi Nasional tengah melakukan pembenahan tata kelola sumber daya manusia seiring upaya perbaikan pelaksanaan program makan bergizi gratis.
1: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targetnya.
2: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari mengatakan, pembenahan internal dilakukan melalui transformasi sumber daya manusia dan tata kelola kelembagaan. Menurutnya, ketersediaan data yang akurat menjadi prioritas karena menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan dan program.
1: Yang kita fokuskan adalah penerima manfaat yang memang targeted betul-betul, yang memang diharapkan pemerintah bisa mengintervensi gizi anak-anak tersebut sesuai dengan teorinya tadi, tapi nanti akan bekerja sama dengan Kemenkes, ahli gizi dan sebagainya.
2: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Charles Honoris berharap kepemimpinan baru BGN dapat membangun sistem pengadaan yang lebih akuntabel, terbuka, dan transparan. Harapan tersebut disampaikan agar berbagai persoalan yang sempat menjadi perhatian publik tidak kembali terulang.

9.9 FM RRI Pro 1 Banten, channel informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banten dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya saya Ilma Afiah kembali menemani Anda pendengar di hari Rabu ya, 17 Juni 2026. Tentunya juga dengan beragam informasi dan juga musik terbaik kami akan terus hadirkan untuk Anda hingga tepat di jam 12 malam nanti. Namun kebersamaan kita juga hanya sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat ya. Jadi untuk Anda pendengar, terima kasih sudah bergabung di pagi hari ini. Untuk Mutiara Pagi juga kami nanti hadirkan Rindu Syah Ali Jaber pendengar dengan tema Al-Baqarah begitu ya. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di 94.9 FM RRI Pro 1 Banten.

0: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.
1: A'udzu billahi minasy syaitonir rajim.

0: Pergian RRI Pro 1 Banten, sesaat lagi kami hadirkan untuk Anda Mutiara Pagi dengan Rindu Syahli Jabar, ini dengan tema Alba Koroh ya. Jadi sesaat lagi pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami di 94,9 FM RRI Pro 1 Banten.
1: Saatnya kita ikuti Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, waliyus salihin, wa ashadu anna sayyidana wa nabiyyana muhammadan abduhu wa rasuluhu sadiqul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Kaum muslimin muslimat, pendengar radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, semoga senantiasa di pagi hari yang indah mendapatkan karunia, rahmat, hidayah, taufiknya dan berkah dalam sisa hari-hari kita dan sisa umur kita. Para jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sebagai manusia sudah memiliki buku petunjuk. Tidak ada manusia yang diciptakan sia-sia. Tidak ada manusia yang diciptakan main-main. Tidak ada apa-apa di dunia ini. Segala semesta alam ini memang sudah punya inti dan tujuan dan hikmah, walaupun kita banyak belum mengerti hikmah yang diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana manusia butuh hidup supaya hidupnya berjalan lancar, dia butuh makan, butuh minum, butuh rizki dan menjalani kehidupan sehari-hari. Tapi ada yang lebih utama dan lebih penting daripada itu semua, adalah manusia membutuh petunjuk agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di suratul Baqarah, yang saya yakin para pendengar semuanya menghafal lima ayat pertama dari suratul Baqarah. Ayo kita mari sama-sama mempelajari, mendalami dan menghayati. Mudah-mudahan dengan sebab kita mendengar kalamullah, mudah-mudahan hati kita mendapatkan cahaya nurani. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى

0: صدق الله العظيم. Indahnya kitabullah. Inilah kitab kita. Kitab bertunjuk untuk menjalani kehidupan kita, bukan hanya di dunia, tapi dunia dan di akhirat. Ketika ada orang pencipta mobil, pesawat, alat komunikasi, handphone dan yang lain-lain, pasti setiap diciptakan itu memiliki buku petunjuk. Sama juga Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab petunjuk untuk mereka supaya mampu menjaga kehidupannya, mempertahankan kehidupannya, mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan, dan juga mereka bisa dijauhkan dari kerusakan dan bahaya. Al-Quran bertunjuk bagi orang yang muttaqin, hudan lil muttaqin. Orang-orang yang muttaqin, yang mereka yang memiliki sifat beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, percaya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya. Segala sesuatu di dunia ini semuanya milik Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak bisa apa-apa. La haula wa la quwwata illa billah. Hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah. Bukan hanya mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi mereka beriman segala sesuatu yang ghaib. Beriman kepada malaikat, beriman kepada surga, ada neraka, ada kubur, ada kematian. Ini semua yang ada di alam ghaib yang belum mampu kita nampakkan dan melihatnya, tapi kita percaya. Mengapa kita bisa percaya? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menceritakan di dalam kitabnya Al-Quran. Apakah cukup dengan iman kita? Pasti iman ini membutuhkan bukti. Bukti iman kita adalah diikuti dengan amalun salih. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu ketika memerintahkan, kita selalu menjadi hamba yang bersedia, sami'na wa ata'na. Sami'na, mendengar firman Allah, mendengar perintah-perintahnya, mendengar bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kita mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Nabi kita, apa yang diamalkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti iman membutuhkan bukti adalah amalun salih. Ketika pun kita beramal, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala gambarkan juga di 5 ayat surah Al-Baqarah tersebut, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna as-salah, kerjakan salat, mendirikan salat, itu kan amal. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka meninfakkan sebagian rezeki yang telah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, indahnya perintah Allah, indahnya pujian Allah, menggambarkan kemuliaan muttaqin, kemuliaan orang-orang yang bertakwa, yang mereka mendirikan salat. Bagi mereka salat itu adalah tiang agama. Kalau jatuhnya salat, berarti jatuhnya agama. Orang-orang yang tidak menghargai salat, berarti dia tidak menghargai dirinya sendiri, karena dia lupa salat itu bagi Allah penting dijalankan dan dilaksanakan oleh manusia. Tapi ketika kita tinggalkan salat, berarti kita tidak menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak punya perhatian terhadap salat dan kita mengabaikan salat, berarti ingat akan Allah juga mengabaikan kita, dan Allah tidak berkenan nanti mengurus kita. Na'udzubillah min dzalik. Para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan bukti keimanan dan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mimma razaqnahum yunfiqun, Rizki itu kan datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan kita berinfak, dan Allah menjanjikan pahala. Subhanallah, semuanya dari Allah. Allah yang memberi rizki, Allah yang menawarkan untuk berinfak, dan Allah menjanjikan pahala, bahkan rizki yang berlipat ganda, yang kita bisa merasakannya dalam kehidupan kita sehari-hari. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ. Salah satu rahasia infak, kita akan mendapatkan rizki dari tempat yang tidak pernah diduga, dari sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan. Bisa tiba-tiba datang sebuah kesempatan, karunia, kenikmatan, rizki yang tidak pernah kita fikirkan. Itulah wayarzuqu min haitsu la yahtasib. Jadi orang-orang yang beriman membutuhkan bukti. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala selalu di dalam Al-Qur'an, kalau kita mendengar firman-Nya, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Alladzina amanu wa 'amilus shalihat. Aqamus shalah wa atuz zakah. Jadi selalu kita seorang hamba tidak boleh terlewat satu hari belum beramal. Amal salih apalagi dengan dasar takwa, karena amal itu akan menambah keimanan kita. Sebagaimana dosa dan maksiat akan mengurangi iman-iman kita. Iman kita menurut saya itu sensitif. Bisa dibawa naik, bisa juga dibawa turun. Terserah kita. Apakah kita ingin iman kita selalu naik? Semakin tinggi iman kita berarti semakin tinggi posisi kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, semakin kurang dan rendah iman kita, semakin na'udzubillah menjadi orang-orang yang hina, tidak punya guna dan tidak punya arti. Karena orang-orang yang kosong hatinya dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, dia lebih hina daripada binatang. Padahal binatang sendiri memiliki kepercayaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para pendengar Radio Republik Indonesia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita di dunia ini memiliki tugas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Masing-masing punya kewajiban. Hablu minallah, hablu minannas. Tunaikan kewajiban kita terhadap Allah Subhanahu wa taala, dan juga tunaikan kita kewajiban kita terhadap manusia. Di antara manusia adalah orang tua, keluarga kita, suami kita, istri kita, kemudian anak-anak kita, tetangga kita. Semua ini manusia punya hak untuk kita tunaikan kepada mereka, menghargai mereka, memuliakan mereka. Hablu minallah, menjalani perintah-perintahnya, salat, zakat, ibadah puasa, kemudian haji jika mampu, dan mengamalkan segala kebaikan-kebaikan sesuai kemampuan. Allah tidak pernah memaksa. Allah tidak pernah memaksa. Tapi Allah Subhanahu wa taala hanya memberi petunjuk, mengarahkan kita untuk beramal saleh. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membebani kita. La ikraha fid din. Tidak ada unsur paksa. Tetapi kembali kepada diri kita sendiri. Maukah jadi orang yang berharga? Maukah menjadi orang yang bahagia? Maukah menjadi orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia? Inilah agama Allah Subhanahu wa taala. Manfaatkan, maksimalkan, dan dekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan umurmu berguna untuk dirimu, berguna untuk keluargamu. Saya mendoakan semoga pendengar Radio Republik Indonesia serta keluarga mudah-mudahan bahagia, selamat dunia akhirat, selalu mendapatkan petunjuk, sehat wal afiat, dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari segala bahaya penyakit, dari segala sifat sombong, iri, hasud. Mudah-mudahan menjadi orang-orang yang mulia di mata Allah dan mulia di mata manusia dan diampuni segala dosanya. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah kita ikuti Mutiara Pagi Pro 1 Banten. Nantikan kembali Mutiara Pagi di 94,9 FM Pro 1 Banten. Banten Pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda, di tengah peralihan dari layanan konvensional menuju era yang lebih canggih, pemerintah terus mengembangkan layanan berbasis digital melalui sistem e-government. Kini, berbagai urusan seperti administrasi kependudukan, perizinan usaha, hingga layanan publik lainnya dapat diakses secara online tanpa perlu datang langsung atau antre lama. Berbagai riset menunjukkan bahwa layanan digital mampu mempercepat proses, meningkatkan transparansi, serta membantu mengurangi peluang terjadinya praktik korupsi. Selain itu, masyarakat juga dapat memantau proses layanan secara lebih terbuka, sehingga pelayanan menjadi lebih jelas dan dapat dipercaya. Transformasi ini menjadi langkah penting untuk menghadirkan pemerintahan yang lebih bersih, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Layanan mudah, hidup lebih tertata.

0: pelepasan haji ini belum ada keres.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti desa Pasar Keong.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.

0: untuk 28 kecamatan, betul.
1: Statusnya mereka dikontrak selama bekerja untuk pelaksanaan jasis. Mereka kita bebani tanggung jawab, kita tentukan tugas-tugasnya, targetnya harus sampai selesai, nggak boleh ada yang ketinggalan. Nah, feedback dari kami, timbal balik dari kami, ada.
2: MOU, ya, rapat kesepakatan dan juga perjanjian kerjasama secara komprehensif, karena pertama kali ya.

0: Pukul 6 tepat waktu Indonesia Barat, penyiar Radio Republik Indonesia Banten Genwarta berita dibacakan oleh Ilma Afia. Sari berita penting. PPS Kabupaten Lebak menerjunkan 1.500 petugas sensus. P2MI gelar MOU di Cilegon untuk melatih pekerja migran Indonesia agar lebih terampil. Berikut berita selengkapnya. BPS Kabupaten Lebak menerjunkan 1.500 petugas sensus dan informasi selengkapnya dilaporkan Jalia Winarti.
1: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Lebak menerjunkan sebanyak 1.500 petugas sensus untuk melakukan pendataan sensus ekonomi 2026 di seluruh wilayah Kabupaten Lebak. Pendataan tersebut dilakukan secara serentak di 28 kecamatan dengan melibatkan tenaga kontrak yang direkrut khusus selama pelaksanaan sensus berlangsung. Fungsional statistisi BPS Kabupaten Lebak Yulian Sarwo Edi di Rangkas Bitung Selasa siang mengatakan seluruh petugas telah diberikan tanggung jawab dan target kerja yang harus diselesaikan sesuai jadwal. Setiap petugas wajib memastikan seluruh objek pendataan tercatat dengan baik tanpa ada yang terlewat.
2: 1.500 untuk 28 kecamatan, betul.
3: Statusnya mereka dikontrak selama bekerja untuk pelaksanaan sensus. Mereka kita bebani tanggung jawab, kita tentukan tugas-tugasnya, targetnya harus sampai selesai, nggak boleh ada yang ketinggalan. Nah, feedback dari kami, timbal balik dari kami, ada.
1: Jumlah petugas yang ditempatkan di setiap kecamatan tidak sama. Penentuan jumlah petugas dilakukan berdasarkan luas wilayah, jumlah penduduk, serta banyaknya unit usaha yang ada di masing-masing kecamatan. Karena itu, kebutuhan petugas di setiap wilayah memiliki perhitungan yang berbeda-beda. Pembagian personil dilakukan berdasarkan analisis beban kerja yang telah disusun oleh BPS. Dari Lebak, Jalia Winarti melaporkan.
0: Pendengar, informasi selanjutnya, P2MI gelar MOU di Cilegon untuk pelatih pekerja migran Indonesia agar lebih terampil. Selengkapnya, Romanuddin melaporkan.
4: Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia atau P2MI melaksanakan Memorandum of Understanding atau MOU dengan pemerintah Provinsi Banten dan PT Krakatau Steel atau PTKS. MOU dilakukan guna memperkuat sinergi dalam menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap bersaing di pasar kerja internasional. Direktur Jenderal atau Dirjen Promosi dan Pemanfaatan Peluang Kerja Luar Negeri pada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dwi Setiawan Susanto mengatakan, kerjasama ini bertujuan menyiapkan tenaga kerja yang terampil di berbagai bidang unggulan seperti lulusan SMK, mulai dari pemeriksa kesehatan, manufaktur, hospital, konstruksi hingga welder yang memiliki peluang besar di pasar kerja internasional.
5: MOU, ya, untuk kesepakatan dan juga perjanjian kerjasama secara komprehensif, karena pertama kali ya di Banten ini mengintegrasikan antara pemerintah Provinsi Banten, kemudian universitas, SMK, dan yang terpenting adalah Krakatau Steel. Jadi kita menuju satu era skill worker, pekerja migran kita, di mana kita punya adik-adik yang produktif, ya, dengan berbagai keahlian yang dibutuhkan di lintas negara. Kan tentu sudah pada paham ya, kondisi banyak negara itu kan aging population.
4: Ya, kerjasama yang dilakukan ini bukan hanya fokus pada peningkatan kemampuan dan kompetensi, namun juga meliputi pembentukan mental, pengusaha, bahasa asing, serta perlindungan dan penempatan pekerja migran secara aman dan legal. Ia mencatat,

0: dengan perusahaan tersebut akan dilaksanakan dengan sistem hibrid. Hal itu disampaikan Kepala Bidang Pelatihan dan Produktivitas Tenaga Kerja di Snaker Trans, Kabupaten Serang, Muhammad Furqon, saat ditemui di Serang pada Selasa 16 Juni 2026. Sistem tersebut dipilih untuk memudahkan masyarakat mengakses lowongan pekerjaan sekaligus menyesuaikan kondisi anggaran. Menurut Furqon, pelaksanaan Job Fair tahun ini berbeda dengan tahun sebelumnya yang digelar secara langsung di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Pada tahun ini, proses rekrutmen akan lebih banyak dilakukan secara daring melalui website Serang Bahagia. Dengan cara tersebut, pencari kerja dapat langsung mengirimkan lamaran kepada perusahaan yang membuka lowongan. Selain lebih praktis, sistem ini dinilai lebih efisien.
1: Mungkin kita untuk job fair ini, kita nggak bikin stand seperti tahun kemarin ya, karena mengingat satu anggaran juga yang terbatas, mungkin akan sistemnya hybrid. Ya, jadi hybrid nanti bisa sama dengan tahun kemarin melalui website Serang Bahagia, nanti masuk di situ, dan nanti tenan-tenan atau dari perusahaan-perusahaan atau industri yang membuka lowongan itu, ya harapannya bisa mengakomodir dari job fair itu nanti.
0: Dia mengakui pihaknya masih mempersiapkan sistem agar dapat berjalan optimal saat pelaksanaan job fair berlangsung. Penguatan sistem dilakukan sebagai bentuk evaluasi dari pengalaman sebelumnya yang sempat mengalami gangguan teknis. Karena itu, berbagai perbaikan terus dilakukan agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan lancar. Keamanan dan kestabilan website juga menjadi perhatian utama. Furqon menegaskan, seluruh program pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal. Peserta yang mengikuti pelatihan nanti akan mendapatkan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia usaha dan industri. Tujuan pelatihan ini untuk menyiapkan tenaga kerja yang kompeten dan tersertifikasi sehingga memiliki daya saing lebih tinggi di dunia usaha maupun industri. Dengan bekal tersebut, peserta diharapkan lebih mudah memperoleh pekerjaan baik di dalam maupun luar negeri. Dari Serang, Fitri Aulia melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Tangerang menyiapkan sejumlah langkah strategis untuk mengantisipasi dampak kenaikan harga BBM non-subsidi jenis Pertamax terhadap masyarakat. Sekretaris Daerah Kabupaten Tangerang Soma Atmaja mengatakan pemerintah daerah tengah merumuskan program pengendalian inflasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Salah satu langkah yang disiapkan adalah memperbanyak intervensi pasar melalui penyediaan sembako murah guna menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, Pemkab Tangerang juga mempertimbangkan pemberian relaksasi keuangan bagi pelaku UMKM, termasuk kemungkinan penghapusan bunga pinjaman di lembaga keuangan milik daerah seperti BPR, LKM, dan UPDB. Mendengar pernyataan Tahun Baru Islam dewasa ini, dinilai sebagian masyarakat telah bergeser dari semangat kebersamaan menjadi refleksi diri atau muhasabah. Berikut pendapat warga mengenai peringatan Tahun Baru Islam terangkum dalam Vox Pop produksi RRI Banten.
3: Nama saya Herman, sedikit pandangan saya terkait Tahun Baru Islam. Tahun Baru Islam itu adalah pergantian tahun dalam hitung Islam, di mana disebut Tahun Baru Hijriah. Sejarah Tahun Baru Islam, satu Muharram berawal dari peristiwa hijrah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Mekah ke Madinah. Sistem penanggalan yang disebut kalender Hijriah ini resmi ditetapkan pada masa pemerintahan Khalifah Umar bin Khattab melalui musyawarah para sahabat. Di zaman sekarang tidak banyak generasi milenial atau yang sekarang disebut Gen Z yang memahami makna Tahun Baru Islam. Harapan saya ke depan Tahun Baru Islam akan membawa pencerahan, perbaikan ekonomi Indonesia, masyarakat semakin sejahtera, berakhlakul karimah, dan dunia kita aman, tenteram. Selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah.
4: Nama saya Rey. Pendapat saya tentang Tahun Baru Islam di zaman sekarang, untuk peringatan Tahun Baru Islam berubah dari perayaan massal tradisional menjadi momentum refleksi diri, muhasabah, digitalisasi nilai-nilai

0: keagamaan dan pembaruan makna hijriah melalui konten kreatif di media sosial serta acara keagamaan modern. Harapan saya pada tahun baru Islam 1448 Hijriah, Indonesia akan selalu damai, perekonomian semakin membaik dan tidak ada kelaparan, bencana alam dan lainnya. Mari kita bertransformasi ke arah yang lebih baik pada tahun baru Islam kali ini.
1: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, Komisi 10 DPR RI menyetujui rekomendasi pemberian kewarganegaraan Indonesia kepada dua pesepak bola keturunan Michelle Lee Baker dan Luke Anthony Vickery. Keputusan tersebut diambil dalam rapat kerja bersama Kementerian Pemuda dan Olahraga serta PSSI di gedung DPR RI. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengapresiasi dukungan DPR RI terhadap proses naturalisasi kedua pemain tersebut. Menurutnya, langkah ini merupakan bentuk sinergi antara pemerintah, parlemen, dan federasi untuk memperkuat timnas Indonesia. Erick menegaskan naturalisasi dilakukan secara selektif dan tetap diimbangi dengan pembinaan pemain lokal secara berkelanjutan. Sementara itu, Komisi 10 DPR RI menekankan pentingnya proses naturalisasi yang transparan, terukur, dan mendukung regenerasi pemain nasional. Sebelumnya, Baker dan Vickery telah mengikuti pemusatan latihan Timnas Indonesia dan diproyeksikan memperkuat skuad Garuda pada ajang Piala AFF 2026 serta FIFA Matchday. Sekian warta berita saat ini. BPS Kabupaten Lebak menerjunkan 1.500 petugas sensus. P2MI gelar MOU di Cilegon untuk melatih pekerja migran Indonesia agar lebih terampil. Itulah berita yang sudah kami udarakan pada pagi hari ini. Berita selanjutnya akan disampaikan sore nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat. Informasi ini juga dapat Anda baca di portal berita rri.co.id dan mengakses RRI Digital.

0: Mengenal Situ Dandang Ageng, destinasi alam tersembunyi di Kabupaten Lebak yang menawarkan ketenangan jauh dari hiruk pikuk kota. Berada di kawasan Gunung Halimun Salak, situ ini masih sangat asri dengan udara yang sejuk dan suasana yang hening. Nama Dandang Ageng berasal dari bahasa Sunda yang berarti kuali besar. Bentuk danaunya yang luas dan cekung membuat masyarakat menamainya seperti itu. Di sini, air danau terlihat tenang dengan pantulan pepohonan hijau di sekelilingnya. Cocok untuk melepas penat dan menikmati suasana alam yang alami. Menariknya, situ ini juga dikenal dengan cerita-cerita lokal bernuansa mistis yang dipercaya masyarakat setempat. Ini menambah daya tarik tersendiri. Karena aksesnya yang cukup menantang, tempat ini belum seramai destinasi populer seperti Taman Nasional Ujung Kulon. Justru, itu yang membuat keindahannya tetap terjaga. Situ Dandang Ageng tenang, alami, dan penuh cerita.
1: 94,9 FM, Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Semua yang kamu cari ada dalam genggaman tanganmu. Sekarang saatnya kamu upgrade cara menikmati radio. Unduh aplikasi RRI Digital dan temukan beragam musik, radio streaming, podcast seru, hingga berita terkini. Semua dalam satu genggaman. Satu genggaman. Dari kanal nasional, kanal daerah, kanal komunitas, sampai TV Parlemen, semuanya lengkap. Kapanpun, dimanapun, akses informasi dan hiburan jadi makin mudah. Download sekarang juga di Google Play Store atau App Store. Ayo, sambut era komunitas digital bersama RRI Digital. RRI Digital.
1: Banten pagi ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

Dalam suasana Tahun Baru Islam, penyiar, sekali lagi kami ucapkan selamat Tahun Baru Islam 1448 Hijriah, penyiar. Dan ini biasanya kalau menyambut Tahun Baru Islam, banyak tradisi-tradisi yang dilakukan, penyiar. Seperti di Desa Bandung ya, Kecamatan Banjar, Kabupaten Pandeglang, di ribuan warga memadati ruas jalan utama untuk mengikuti pawai obor masal dalam rangka menyambut Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448 Hijriah. Dan kegiatan ini berskala lokal pada Senin malam, peringkat 16 Juni 2026. Ini dirancang sebagai instrumen edukasi bagi generasi muda, tentunya agar lebih mengenali sejarah dan juga momentum pergantian tahun sistem kalender agama Islam. Di mana Kepala Desa Bandung Wahyu Kusnadi Harja ini menyebutkan jumlah peserta aksi pawai obor komunal tercatat menembus angka 1.230 orang, penyiar. Di mana rute perjalanan obor tersebut mengambil titik awal dari halaman depan kantor desa hingga berakhir di kawasan destinasi desa wisata Bukit Sinonya dengan menempuh jarak sejauh 2,5 km, peninggara. Dan memang konsep perayaan kultural yang memadukan unsur religi dan juga hiburan ini diklaim lahir dari mufakat serta keinginan murni masyarakat adat setempat, begitu ya. Jadi tingginya antusiasme warga juga terlihat dari keterlibatan aktif kelompok alim ulama, kemudian juga tokoh pemuda ya, sampai tokoh adat dalam barisan pawai juga ada, begitu. Dan menurut Wahyu, rangkaian peringatan Hari Besar Islam di wilayahnya ini dipastikan terus bergulir secara maraton selama 10 hari penuh pasca atau malam pembukaan, begitu. Dan berbagai macam submateri kegiatan ini juga disiapkan untuk mengisi ruang publik di sepanjang pekan pertengahan bulan Juni 2026, penyiar. Adapun puncak dari seluruh rangkaian festival religi ini akan ditutup secara resmi, pendengar, pada tanggal 10 Muharram ya, yang bertepatan dengan tanggal 25 Juni 2026, di mana pemerintah desa akan menggelar pelaksanaan festival Bubur Suro ini sebagai ritual penutup penanda berakhirnya kalender perayaan, pendengar. Nah, ini kalau di Desa Bandung tadi ya, Kabupaten Pandeglang. Kalau di daerah Anda, pendengar, apakah juga ada tradisi-tradisi khusus dalam menyambut Tahun Baru Islam ataupun bulan Muharram ini, begitu ya, boleh diinformasikan di 08111450949, pendengar. Dan juga satu informasi yang kami hadirkan di pagi hari ini untuk Anda, kami kutip dari portal berita rri.co.id.

0: Ingin selalu update dengan berita terkini dan terpercaya? RRI.co.id solusinya. Dapatkan informasi terbaru dari seluruh penjuru dunia hanya di RRI.co.id, mulai dari berita politik, ekonomi, olahraga, budaya, hingga hiburan. Semua tersaji cepat, akurat, dan lengkap. Tak perlu khawatir ketinggalan kabar penting, karena RRI.co.id bisa diakses kapan saja dan di mana saja, langsung dari ponsel atau komputer Anda, dengan tampilan yang mudah digunakan, dan berita yang selalu diperbarui. Anda akan selalu selangkah lebih maju dalam mendapatkan informasi. Jadi tunggu apa lagi? Akses RRI.co.id sekarang juga.
1: Banten Pagi Ini 94,9 FM Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: Grup K siap menghadirkan pertarungan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan memulai misinya membuka kemenangan saat menghadapi Republik Demokratik Kongo di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal datang dengan tradisi kuat dan kualitas individu yang mumpuni, menjadikan salah satu tim yang patut diperhitungkan di turnamen ini. Namun Republik Demokratik Kongo membawa semangat juang yang tinggi dan bertekad membuka perjalanan mereka dengan hasil positif. Akankah Portugal mampu menunjukkan kelasnya sejak laga pertama, atau Republik Demokratik Kongo yang justru mencuri perhatian dengan kejutan besar di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Kamis 18 Juni 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi.

0: pelunasan haji ini belum ada keresek.
1: Baru di 2025 ini kami punya target menyasar per kecamatan minimal satu seperti Desa Pasar Peon.
2: Pendengar, Kepolisian Republik Indonesia Polri kembali membuka pendaftaran.
3: Kementerian Agama atau Kemenag Republik Indonesia resmi menurunkan biaya haji.
4: Pasca ditetapkan sebagai pilot proyek Posyandu 6 Standar Pelayanan Minimal SPM di Indonesia.
5: Update informasi terkini seputar Banten, nasional, internasional, dan olahraga dalam Warta Berita Daerah. Setiap hari pukul 6 pagi dan 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di 94,9 FM Pro 1 Banten. Streaming di rri.co.id dan mobile application RRI Digital.
2: Perakiraan cuaca hari ini.
6: Sembilan 4,9 FM RRI Pro 1 Banten, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, seperti apa untuk perakiran cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari Rabu ya, 17 Juni 2026. Kami sudah terhubung bersama BBMKG wilayah 2 Tangerang Selatan. Ada Mbak Ayu di ujung telepon. Pendengar, kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Mbak Ayu.
7: Halo, selamat pagi.
6: Kabar baik Mbak Ayu hari ini Mbak Ayu?
7: Alhamdulillah baik.
6: Alhamdulillah baik. Mbak Ayu, ini mungkin bisa disampaikan kepada pendengar RRI seperti apa untuk perakiran cuaca di wilayah Provinsi Banten hari ini. Silakan Mbak Ayu.
7: Oke, baik. Selamat pagi para pendengar. Kami dari BBMKG wilayah 2 akan memberikan informasi terkait perakiran cuaca wilayah Provinsi Banten dan sekitarnya. 2026. Untuk pagi hari diprediksi cerah berawan, sementara untuk siang hari potensi hujan sedang berada di wilayah Ciput, Mandalawangi, Cibubur, Lebak Kedong, pada Rincang dan sekitarnya, dan potensi hujan ringan berada di wilayah Cikesik, Panimbang, Munjul, Panggarangan, Bayah, Muncang, Lewidamar, Gunung Kencana, Sajira, Cirinten, Cirebon, Serang, Keramat Waktu, Anyer, Pasar Kemis, Cikupa, Cisauk, Karawaci, Cibodas, Serpong, Ciputat, dan sekitarnya. Selanjutnya untuk malam hari potensi hujan dengan berada di wilayah Panimbang, Munjul, Gunung Kencana, Banjarsari, Maja, Rangkas Bitung, Cibubur, Lebak Kedong, Tunjung Teja, Jawilan, Tiga Raksa, Jambi, Cisauk, Serpong, dan sekitarnya. Dan untuk dini hari berpotensi cerah berawan. Kita beralih ke informasi suhu udara berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara mencapai 55 hingga 95% dengan arah angin dari timur laut hingga barat daya dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Untuk informasi peringatan ini perlu diwaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang disertai kilat atau petir dan angin kencang di wilayah Kabupaten Lebak bagian timur, Kabupaten Pandeglang bagian utara, dan Kabupaten Serang bagian selatan, serta perlu diwaspadai tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter di perairan selatan Lebak, Selat Sunda Barat Pandeglang, dan perairan selatan Pandeglang. Demikian informasi dari kami, kami kembalikan ke studio.
6: Baik, terima kasih banyak Mbak Ayu sudah bergabung bersama kami di RRI Pro 1 Banten. Sehat-sehat selalu Mbak Ayu, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
7: Baik, selamat pagi.
2: Perakiraan cuaca hari ini.
6: Demikian pendengar untuk perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Banten untuk hari Rabu ya, 17 Juni 2026. Kami ingatkan kembali pendengar, ada potensi hujan sedang hingga lebat ya, yang juga dapat disertai dengan kilat, petir, dan angin kencang di beberapa wilayah seperti di Kabupaten Lebak bagian timur, kemudian Kabupaten Pandeglang bagian utara, dan juga Kabupaten Serang bagian selatan pendengar. Jadi untuk Anda yang berencana melintasi daerah-daerah tersebut untuk lebih berhati-hati begitu ya. Dan pendengar, tepat di pukul 7 waktu Indonesia Barat juga kami mengajak Anda untuk bergabung menyimak Warta Berita yang akan disiarkan secara langsung oleh RRI Programa 3 siaran sentral dari Jakarta pendengar. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Banten pagi ini.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan, terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Keterangan pihak yang diminta untuk menjelaskan.
2: Puas dan sangat puas, ya, 45%. Kita challenge dengan hasil dari perusahaan.
0: KPK akan menganalisis keterangan tentang dugaan